Sampurasun, Pak Sundan. Selamat pagi untuk Anda, kaum dangu perempat budaya RR Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga pukul 7:03 ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami, atau Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung. Di sini Nia Isora menemani Anda hingga pukul 12 nanti. Baik, mengawali sajian Sampurasun, seperti biasa kami akan informasikan perkiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya. Berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang mana memperkirakan cuaca terbaru untuk wilayah kota Bandung pada hari ini Senin 15 Juni 2026. Baik, kaum dangu, berdasarkan data pengamatan terbaru bahwa seluruh kecamatan di kota Bandung ini diprediksi akan mengalami hujan ringan sepanjang hari. Dan kondisi cuaca ini terpantau merata di berbagai titik, mulai dari wilayah utara seperti Sukasari, Coblong dan Sukajadi hingga wilayah timur seperti Cibiru dan Ujung Berung. Untuk Anda wargi-wargi Bandung dihimbau juga untuk dapat menyiapkan perlengkapan hujan ya, seperti payung atau mungkin jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Baik, untuk lebih rinci lagi kondisi cuaca kota Bandung kami informasikan seperti suhu udara berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Wilayah seperti Babakan, Cipare dan Bojongloakaler ini diprediksi mencapai suhu maksimal 28 derajat Celcius. Sementara wilayah Cidadap dan Sukasari cenderung lebih sejuk dengan suhu maksimal 26 derajat Celcius. Dan kelembapan udara terpantau cukup tinggi di angka 56% hingga 95%. Tingkat kelembapan tertinggi diprediksi terjadi di wilayah Cibiru yang mencapai 95%. Untuk kondisi umum, seluruh 30 kecamatan yang terdaftar dalam data BMKG ini menunjukkan konsistensi cuaca hujan ringan tanpa terkecuali. Dan untuk Anda tentunya wargi-wargi Bandung yang ingin memantau informasi lebih lanjut mengenai peringatan dini cuaca ekstrim atau potensi hujan sepekan ke depan, tentunya perempat dan tentunya BMKG menyediakan berbagai layanan publik melalui situs resmi dan aplikasi seluler. Atau Anda mungkin dapat menyimak setiap paginya di Perempat RRI Bandung, kami akan menyampaikan untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk Bandung dan sekitarnya.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Tun Pasundan. Kaum Dangu, informasi berikutnya hadir dari Bandung Zoo ya, yang mana karyawan Bandung Zoo ini telah menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan pengelola baru setelah proses lelang selesai ya. Kemudian dan saat ini pun tersisa 121 karyawan yang memang bertahan merawat satwa dan area kebun binatang setelah sebagian pegawai memilih untuk mengundurkan diri akibat ketidakpastian sejak penutupan Agustus lalu ya. Ini sempat ramai juga nih tentang Bandung Zoo ya. Tapi saat ini sudah mulai ada titik terang ya. Salut juga nih untuk karyawannya yang tetap bertahan untuk dapat merawat satwanya ya. Soalnya kalau nggak ada karyawan yang merawat, kasihan juga itu satwanya ya, terlantar. Dengan jumlah 121 karyawan ini keren. Kemudian pihak manajemen berharap dari Bandung Zoo ini pengelola baru tetap mempertahankan ciri khas histori kebun binatang Bandung.

0: Baik, Kaum Dango, Perempat Budaya RRI Bandung, Benteng Gunung Kunci. Ini adalah benteng pertahanan peninggalan Belanda yang mana berlokasi di Sumedang dan saat ini menjadi kawasan Taman Hutan Raya. Nah, bagaimana sejarah keberadaan masa lampau dan saat ini Benteng Gunung Kunci? Kita simak bersama melalui mini picture berikut ini yang akan disampaikan rekan kami Talia tentang Benteng Gunung Kunci yang berada di Sumedang.
1: Gunung Kunci merupakan salah satu dari 4 benteng pertahanan yang dibangun Belanda di Kabupaten Sumedang. Letaknya diapit 2 ruas jalan, sekitar 250 meter sebelah barat alun-alun Sumedang, tepatnya di Dusun Panjunan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Sebenarnya, Gunung Kunci bukan gunung bentukan alam. Bukit seluas sekitar 4 hektar tersebut sengaja dibangun untuk keperluan pertahanan. Benteng itu kemudian ditutupi tanah sehingga tersamarkan menyerupai gunung. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, areal Gunung Kunci ditanami pohon pinus. Pada tahun 2004, kawasan Gunung Kunci ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya dan menjadi populer sebagai tempat wisata di Kabupaten Sumedang. Di ujung pendakian bukit, terdapat mulut goa yang menyerupai gerbang. Di bagian atasnya terdapat simbol 2 kunci menyilang serta tulisan Panjunan dan Gunung Kunci 1917. Benteng Gunung Kunci dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum tahun 1914-1917. Mulanya benteng itu disebut Panjunan, merujuk pada lokasi benteng berada. Kini masyarakat lebih mengenalnya sebagai Gunung Kunci. Benteng Gunung Kunci memiliki luas sekitar 2.600 meter persegi. Di dalam benteng terbagi atas 3 bagian atau lantai. Lantai 1 untuk ruang prajurit, lantai 2 untuk ruang perwira, lantai 3 sebagai benteng pengawas atau pertahanan. Semua bagian dilapisi beton setebal 1 meter. Di badan bukit terdapat lorong-lorong dan ruang-ruang dengan berbagai fungsi, di antaranya sebagai bunker, ruang penyimpanan senjata, dan ruang tahanan. Benteng Gunung Kunci dibuat melingkar dan menghadap ke pusat pemerintahan Sumedang. Kabarnya benteng dibangun salah satu fungsinya untuk mengawasi kegiatan pemerintahan pribumi, juga untuk pengawasan jika ada serangan yang datang dari pusat kota. Meriam-meriam di benteng pun dipasang melingkar, mengikuti desain benteng diarahkan ke pusat kota dan tempat-tempat strategis lainnya. Pendengar, kita simak salah satu dari pengunjung Gunung Kunci, Mang Ihin.
2: Saya sebagai orang Sumedang merasa bangga ada tempat bersejarah yaitu Gunung Kunci yang ada di Sumedang sampai saat ini masih terawat dan masih ramai dikunjungi oleh penduduk Sumedang, malah dari mana-mana juga di luar Sumedang juga banyak yang berkunjung ke tempat ini. Pertama, di pintu gerbang atau pintu masuk situ ada kunci yang menyilang ya, seperti itu. Nah, itu jadi ciri khas. Kemudian yang kedua, guha-guha yang ada di atas lantai 2-3 ada lorong-lorong yang memang tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. Mungkin yang ketiga yaitu sekarang itu keindahan sekitar Gunung Kunci.

0: kalau tidak berkunjung ke Gunung Kunci, karena Gunung Kunci menjadi tempat pilihan kunjungan wisata yang ada di Sumedang dengan tempat yang sudah tertata rapi dan enak, nyaman untuk melepaskan kelelahan dan kepenatan.
1: Kini, Gunung Kunci menjadi salah satu tempat wisata favorit masyarakat. Tiket masuk yang terjangkau, tempat yang sejuk, pemandangan yang indah, serta lokasi di tengah kota membuat Gunung Kunci ramai dikunjungi setiap akhir pekan dan hari libur. Sarana di area wisata juga terbilang bagus, mulai dari jalan setapak, toilet umum, serta terdapat pula warung-warung di sekitar kawasan.

0: Geus tah kuduna tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Im, bener kitu.
0: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nginjem 10.000 mah, keur meuli pulsa.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Masih dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Kaum Dangu, Bandung pagi hari ini sangat begitu terang menderang ya. Kebetulan hari ini juga bertepatan dengan hari Senin, yang mana hari Senin ini diperingati juga sebagai tentunya di mana tanggal 15 ya. 15 ini hari demam berdarah ya. Jadi mudah-mudahan lah yang namanya demam berdarah ini cepat bisa diatasi, tidak ada lagi tentunya saudara-saudara kita atau kita terserang dengan si demam berdarah ini, yang mana demam berdarah ini tentunya merupakan awalnya itu memang dari adanya si nyamuk ini ya. Ya, dengan diperingati hari demam berdarah ini, semoga tentunya pemerintah, dinas terkait juga selalu mencari solusi agar kita tentunya tidak terserang dengan satu penyakit demam berdarah ini yang sangat memang, ya kalau dibiarkan juga ini ada yang sampai meninggal ya Kaum Dangu ya, kalau tidak secepatnya diatasi. Maka dari itu Kaum Dangu tetap kita itu harus luas pada di lingkungan kita, di rumah, dimanapun kita berada tentunya ya. Dan yang nomor satu terutama daya tahan tubuh kita jadi modal utama agar kita pas memang ada si nyamuk ini ya. Nyamuk ini ketika memang hinggap di badan, di tubuh kita, menghisap darah kita gitu kan ya. Ya minimal kalau misalnya imun daya tahan tubuh kita dalam keadaan baik, oke, ya insya Allah ya tidak terpapar ya dengan demam berdarah ini. Tetap masuk ke dalam tubuh kita itu makanan yang memang bergizi, berprotein, minumannya pun sama, tetap selalu menjaga. Dan olahraga tuh Kaum Dangu ya tetap harus setiap hari, apalagi usia kita udah masuk ke 40 ya, 40 lebih itu kita memang harus selalu memikirkan ya, mempertimbangkan mau tidak mau kita harus pokoknya yang mageran, apalagi ya jujur saja saya salah satu orang yang mageran ya. Tetapi ketika memang sadar akan kesehatan, usia sudah tidak muda lagi, memang harus ya, apalagi kita usia sudah tidak muda, udah 45 ke atas atau 40 tahun ke atas, ini harus melakukan olahraga, hindari makanan bertepung. Nah, sementara makanan bertepung kayak gorengan itu, aduh ya Allah, sampai sekarang pun jujur ya, saya sendiri sangat begitu susah untuk menghindari makanan yang satu ini, karena dianggap sebagai makanan penolong di pagi hari ya. Karena dengan hangatnya gorengan yang crunchy-nya, gorengan yang sangat begitu enak, tepung itu ya, minyak dan sebagainya. Tapi ternyata di usia 40 itu kita betul-betul harus menghindari, kalau bisa total jangan makanan bertepung dan makanan yang digoreng itu. Kemudian jangan biasakan sarapan dengan nasi setiap hari kalau 40 tahun ya. Mulailah makan setelah pukul 12 siang, lewat jam 12 siang. Hindari juga makan setelah pukul 7 malam atau 19. Minum air yang cukup, sekitar 3% dari berat badan kita, dan ganti gula kita dengan stevia ya. Jadi jangan terlalu ya banyak yang manis-manis. Aduh, kopi masih seneng, apalagi kopinya yang ya bukan terlalu kopi ya, yang kopi susu atau yang manis gitu tuh. Masih suka ini ya, padahal umurku sudah tidak muda lagi. Dan tidur juga dengan cukup ya, yang berkualitas itu minimal ya 7 jam. Berolahraga setiap hari, apakah kamu berjalan kaki atau berlari, setidaknya 30 menit sehari tuh. Itu ringan banget, tapi kok malasnya ya. Aduh ya Allah, karena merasa capek teh, apalagi yang beraktivitas setiap hari. Tapi itu harus diluangkan, disisihkan waktu 30 menit. Dan jangan lupa kurangi konsumsi makanan dan minuman instan ya. Konsumsi buah secara rutin, minimal pepaya, ini untuk pencernaan juga. Dan makanlah sayuran setiap hari. Nah ini dia, sayuran kadang-kadang tidak ada yang suka, malas makan sayuran itu ya. Padahal ini efeknya banyak banget Kaum Dangu, sayuran teh ya. Yuk, pokoknya yang merasa usianya sekarang sudah tidak muda lagi, ayo siap-siap tentunya ya untuk kita teh memperbaiki pola hidup kita ya, memperbaiki pola hidup kita, cara makan kita dan sebagainya. Kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama tentunya ya, yang mana kesehatan itu kan seperti yang kita ketahui, untuk dapat menikmati hidup itu sehat nomor utama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

Sampurasun Pasundan. Alhamdulillah kaum dango masih ditemani tentunya Nyai Suara pada pagi hari ini. Yang mana tentunya beberapa saat lagi kaum dango kami akan mengajak Anda untuk dapat menyimak obrolan ya atau wangkongan di Sampurasun Pasundan dengan salah satu narasumber yang akan kami hadirkan seperti biasa pada pukul 8:30. Kami harap tentunya Anda menyimak, menjalin kebersamaan bersama kami untuk wangkongan atau obrolan yang akan kami bahas di kesempatan pagi hari ini. Dan hari ini hari Senin tanggal 15 Juni 2026 seperti tadi disampaikan bahwa diperingatinya peringatan tahunan ya menjadi momentum bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian dengue yang masih menjadi tantangan kesehatan di kawasan itu ya, nyamuk malaria atau demam berdarah teh gini ya. Ini mengangkat tema yang menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk mencapai target nol kematian akibat demam berdarah pada 2030 sampai 2030 nanti. Lalu tema yang diusung dan pesan yang disampaikan dalam peringatan ASEAN ini ataupun diperingati hari demam berdarah sedunia, bukan nasional ya kaum dango, tetapi peringatannya atau diperingatinya hari demam berdarah dengue ASEAN yang mana tentunya merujuk laman resmi ASEAN dan pernyataan ASEAN Heart Cluster 2, tema ASEAN yang mana di tahun ini menegaskan komitmen negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mencapai target nol kematian akibat nyamuk malaria ya di 2030 nanti. Dan melalui tema ini ASEAN juga mendorong untuk penguatan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan juga masyarakat luas. Jadi kaum dango, menurut ASEAN kampanye tahun ini bertujuan yang mana meningkatkan kesadaran sekaligus memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian nyamuk malaria ya secara berkelanjutan begitu. Dan ASEAN Dengue Day merupakan peringatan tahunan ini yang digelar 15 ini. Ini juga peringatan ini menjadi wadah ya untuk memperkuat kerjasama antara negara ASEAN dalam menghadapi tantangan nyamuk malaria yang masih berdampak pada kesehatan di masyarakat kawasan begitu ya. Adapun ini ASEAN pun menekankan pentingnya diagnosis yang tepat, pengobatan yang efektif dan juga manajemen klinis yang baik untuk menekan resiko kematian akibat serangan nyamuk malaria ini. Begitu kaum dango ya. Ya, semoga senantiasa dengan peringatan hari ini sebagaimana temanya ini mengajak seluruh lapisan masyarakat, tenaga kesehatan, klinik dan sebagainya bagaimana caranya di tahun berikutnya hingga tahun 2030 nanti kita bisa mengatasi bersama-sama untuk dapat mengurangi tingkat kematian ya yang diakibatkan karena demam berdarah si nyamuk nakal ini.

Ya, kaum dango akibat dari kekeringan ini mengancam 7 kecamatan di Purwakarta, yang mana BPBD minta warga waspada krisis air bersih. Ini terjadi di Purwakarta ya, yang mana tentunya BPBD Purwakarta telah menghimbau warga untuk dapat meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada Juli hingga Oktober 2026. Nah, ada sebanyak 7 kecamatan yang dipetakan rawan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Ini khususnya di Purwakarta ini ya. Dan sebagai langkah mitigasi, BPBD itu memperkuat koordinasi dengan PDAM serta membuka layanan pengaduan pasokan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

0: Banjir sering datang tanpa diduga, termasuk saat kita sedang berkendaraan di jalan. Dalam kondisi darurat seperti ini, pengetahuan dan ketenangan menjadi kunci utama agar kita tetap aman. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat motor terendam banjir di tengah perjalanan. Jangan panik, tetap tenang. Amati arus air dan kondisi sekitar terlebih dulu. Jika air sudah mencapai knalpot atau mesin, segera matikan mesin untuk mencegah air masuk ke mesin. Menggeber motor justru berisiko merusak mesin dan sistem kelistrikan saat air semakin tinggi. Turun dari motor bila perlu. Utamakan keselamatan diri, pegang motor dari sisi kiri agar tidak jatuh menimpa badan. Dorong motor searah arus, jangan melawan arus, bisa membuat hilang keseimbangan. Jangan lepas helm. Helm tetap penting untuk melindungi kepala dari benturan setelah keluar dari banjir. Jangan langsung menyalakan motor. Periksa busi, filter udara, dan knalpot. Jika ragu, lebih aman dibawa ke bengkel. Keringkan rem sebelum dipakai, karena rem bisa tidak pakem setelah terendam air.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda kaum dangu perempat budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Saat ini telah menunjukkan pukul 8 lewat 39 menit. Seperti tadi sebelumnya kami sampaikan bahwa di sesi wangkongan atau obrolan di Sampurasun Pasundan perempat RI Bandung, kami telah menghadirkan narasumber. Ini alhamdulillah luar biasa, hadir langsung ke studio perempat RRI Bandung. Dan tentunya saat ini masih dalam suasana memperingati Hari Donor Darah Sedunia ya, yang jatuh pada 14 Juni minggu kemarin ya, dan diperingati pada minggu kemarin. Dan hari ini tentunya kita akan membahas akan tema tahun ini tentang berkaitan dengan diperingatinya Hari Donor Darah Sedunia ya Bu ya,
1: ya
0: baik betul. Dan donor darah ini bukan sekedar kegiatan kemanusiaan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya saling membantu sesama. Nah lalu bagaimana nih perkembangan budaya donor darah dari masa ke masa, dan bagaimana generasi saat ini memandang kegiatan mulia ini? Tadi sedikit suaranya sudah kita spill ya, suaranya lembut banget. Ini salah satu narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini. Kita langsung sapa saja, telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Hajah Uke Mukti Manah MHKes. Beliau merupakan Kepala UDD PMI Kota Bandung.
1: Ya, betul.
0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Sampurasun.
0: Rampes, masya Allah. Ini kalau dengar suara Ibu, aduh lembut banget gitu. Bawaannya saya juga jadi pengennya tenang adem gitu loh Bu.
1: Masya Allah. Terima kasih.
0: Iya.
1: Memang suaranya kadang-kadang suka kecil katanya.
0: Ngademin Bu, beda dengan saya Bu. Aduh, ini harus banyak belajar dari Ibu nih kayaknya.
1: Saya justru harus banyak belajar juga.
0: Masya Allah, Masya Allah. Ya. Baik, namun betul sekali ya, sudah terdengar suara Ibu Hajah Uke yang mana pagi hari ini membersamai kita. Seperti tadi disampaikan bahwa obrolan kali ini berkaitan dengan kemarin itu diperingatinya sebagai Hari Donor Darah Sedunia ya. Ya baik, betul. Boleh disampaikan mungkin silakan Ibu Hajah Uke ke pendengar berkaitan dengan Hari Donor Darah Sedunia kemarin. Tentunya mempunyai tema khusus ya.
1: Ya memang.
0: Tema baik, mangga silakan disampaikan
1: terima
0: Bu Dokter.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam
1: kemanusiaan. Jadi Hari Donor Darah Sedunia ini diperingati selalu setiap tanggal 14 Juni di seluruh negara di
0: seluruh
1: dunia.
0: Seluruh negara.
1: Ya.
0: Baik.
1: Kenapa tujuannya diberikan Hari Donor Darah Sedunia adalah sebagai bentuk penghargaan kepada para pendonor darah sukarela yang telah menyelamatkan jutaan nyawa.
0: Oke.
1: Ya, tanpa mengharapkan imbalan. Sehingga momen ini menjadikan sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya ketersediaan darah yang aman, berkualitas dan berkesinambungan. Karena apa? Darah ini sangat penting.
0: Betul.
1: Dalam mendukung sistem layanan kesehatan nasional dan ketersediaan untuk transfusi ya. Darah ini sangat dibutuhkan sekali oleh kebanyakan pasien.
0: Betul, betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi masih belum ada penggantinya obat selain darah kalau betul. Yang membutuhkan darah. Nih, dalam hal ini Hari Donor Darah Sedunia tahun ini mengangkat gerakan Drop Your Drop WHO.
0: Baik.
1: Ya, yaitu dengan mengundang berbagai orang di seluruh penjuru dunia.
0: Baik.
1: Untuk berpartisipasi melalui platform web interaktif yang dapat diakses melalui kode QR. Dengan demikian bertujuan untuk berkomitmen untuk menyumbangkan darah sehingga dapat menambah tetesan-tetesan darah dengan gerakan global yang terus berkembang.
0: Baik.
1: Nah, nah, memang maksud tujuan kita di PMI Kota Bandung selalu memang setiap tahun memberikan apresiasi kepada pendonor. Jadi tujuannya adalah memberikan apresiasi kepada donor sukarela atas kontribusinya dalam penyelamatan jiwa.
0: Baik.
1: Karena hampir sampai 100% ya donor sukarela di Kota Bandung itu tercapai gitu ya.
0: Keren.
1: Jadi sehingga kebutuhan kita bisa terpenuhi.
0: Terpenuhi ya.
1: Kebutuhan kita itu sehari harus sekarang sampai
0: 700 kantong darah ya.
1: Bayangkan. Nah, kemarin dengan kegiatan Hari Donor Darah Sedunia itu kami bermentargetkan 1.300
0: per hari
1: kemarin itu, ya? Ya memang pencapaiannya di atas sampai 1.000 lebih lah ya.
0: Berarti kesadaran pendonor di Kota Bandung keren juga ya, Bu ya.
1: Betul gitu. Jadi juga kami mengharapkan untuk menyampaikan sosialisasi bahwa pentingnya donor darah untuk kesehatan dan menghimbau masyarakat khususnya adalah untuk generasi muda untuk menjadi donor sukarela yang aktif karena donor itu pasti sehat ya, karena pasti terjamin. Kenapa? Kan ada manfaatnya dari donor. Jadi manfaatnya pertama tercek setiap donor 2 bulan sekali itu, baik dalam kesehatan medis maupun laboratorium. Ada 4 parameter yang diperiksa, yaitu HBsAg, HCV, dan TPHA untuk sifilis. Sehingga pasti terjamin sehat lah ya.
0: Baik.
1: Kalau orang mendonorkan darah, karena kalau setelah di screening ada yang reaktif, nanti pasti pendonor tersebut akan dipanggil.
0: Baik.
1: Nah, juga tujuannya sekarang makin berkembang. Makin berkembang adanya plasma yang biasanya kita buang tidak terpakai itu kan banyak bahan bakunya. Jadi memang nanti ke depan pemerintah itu akan membuat obat-obatan dari plasma.
0: Jadi
1: donor itu memang makin ditingkatkan, jadi meningkatkan ketersediaan. Jadi PMI itu juga harus berupaya untuk meningkatkan ketersediaannya darah dan plasma. Jadi paling utama adalah itu. Juga salah satunya kegiatan Hari Donor Darah Sedunia itu khususnya sebagai wadah persatuan dan saling silaturahmi para pendonor darah.
0: Baik.
1: Memang nanti kami biasanya puncaknya adalah di Gerak Jalan Sehat.
0: Oke.
1: Itu biasanya
0: itu tahunan
1: di September,
0: biasanya.
1: Tahunan. September sampai Oktober, di antara bulan September dan Oktober. Biasanya pesertanya sampai 5.000 pendonor.
0: Banyak juga ya.
1: Yang kemarin ini memang ada tema. Tema kegiatannya adalah One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life. Setetes darah untuk kemanusiaan.
0: Betul.
1: Berikan darah, selamatkan kehidupan. Karena setiap kegiatan donor darah ini akan menumbuhkan rasa kasih sayang.
0: Betul, betul.
1: Rasa solidaritas dan kepedulian sesama. Nah, mungkin itu aja yang bisa
0: pengantar ya.
1: Sebagai
0: pengantar. Baik, baik.
1: Mudah-mudahan banyak pendengar yang mendengarkan.
0: Tentunya, Bu.
1: Sehingga terinspirasi untuk jangan lupa mendonorkan darah untuk kesehatan
0: dan
1: membantu orang.
0: Betul, ya. Betul sekali. Ini dengan cara membantu orang itu tidak harus dengan materi, tidak harus dengan apa yang lain, dengan setetes darah yang kita punya pun itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa.
1: Betul,
0: ya
1: Bu, betul.
0: Aja. Baik, kita juga akan membuka line telepon ya,
1: Bu? Boleh,
0: boleh ya, boleh, untuk boleh, pendengar
1: boleh, boleh.
0: Baik, namun sebelumnya tentunya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Hajah, tuh saya manggilnya Bu Hajah nih.
1: Bu Hajah.
0: Iya.

0: Diin kemarin orang-orangnya tuh happy ya, karena memang secara otomatis tubuh memberikan reaksi hormon
1: betul betul
0: sehingga menimbulkan kebahagiaan
1: betul.
0: Mungkin itu yang bisa membuat mereka sehat dan panjang umur ya.
1: Nah,
0: tapi kalau usia memang sudah ditentukan,
1: ditentukan betul sekali
0: pada saat masuknya ke dalam usia tersebut ya, dalam kondisi
1: baik baik sehat. Baik baik, tadi juga disampaikan sama Bu Dokter ini yang mana kalangan dari berbagai kalangan tadi ya.
0: Betul.
1: Baik itu, tapi ada batasan usia nggak sih sebetulnya
0: memang
1: untuk pendonor?
0: Memang ada batasan usia, jadi biasanya kan lebih baik usia produktif ya. Jadi dari 17 sampai 60 tahun memang ada batasan, tapi lewat dari 60 tahun kalau kondisinya sehat nggak masalah.
1: Oke, okay, masih aman ya.
0: Masih aman,
1: baik.
0: Gitu ya. Hanya 60 tahun tuh kalau dia baru pertama donor itu bolehnya di usia 60.
1: Baik, gitu. Baik. Kalau berbicara zaman baheula gitu, tempo dulu gitu ya, karena PMI ini kan udah lama sekali hadirnya, adanya gitu ya. Kalau berbicara tentang zaman dulu gitu Bu, ini ada perbedaan nggak sih sebaik itu dari peserta pendonor ataupun mungkin dari kegiatan pas memperingati hari donor dari tahun ke tahun itu, ada perubahan nggak?
0: Ada, memang kita perkembangan dunia kedokteran kan makin berkembang ya.
1: Masya Allah.
0: Jadi darah pun sama ikut berkembang. Jadi dari perolehan juga sama, dari kebutuhan juga terjadi perubahan karena sekarang sampai 700, kalau zaman dulu paling 100-150.
1: Baik.
0: Dari kualitas ya, dari kualitasnya juga sama. Harus menjadi peningkatan untuk sebagai tanggung jawab dari pemerintah yang memberikan tanggung jawab pada PMI bahwa harus memberikan darah berkualitas, aman dan tepat waktu.
1: Betul.
0: Nah, untuk itu alhamdulillah kemarin baru tanggal 4 Mei. 4 Mei ada peresmian, kita udah otomatisasi. Jadi pemeriksaan darah itu dengan sistem otomatisasi. Jadi ada
1: digital gitu ya.
0: Robotik.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Ya, jadi mengurangi satu, mengurangi human error.
1: Oh.
0: Yang kedua efisiensi.
1: Baik.
0: Maksudnya efisiensi untuk mencapai kualitas darah yang bagus.
1: Okay.
0: Jadi kita GLP, jadi good laboratory practice.
1: Oh, ya, keren.
0: Alhamdulillah pertama katanya di Indonesia.
1: Oh, Masya Allah. Ada di Bandung.
0: Alatnya
1: nih ya.
0: Ada di Bandung.
1: Baik.
0: GLP ini.
1: Baik.
0: Ketiga di Asia karena yang pertama punya tuh kan Thailand dan Vietnam, berikutnya kota Bandung di Indonesia.
1: Wah, keren, Masya Allah. Jadi semakin kesini, jadi semakin meningkat.
0: Betul.
1: Baik itu pelayanan, fasilitas dan sebagainya. Begitu juga para pendonornya ya.
0: Ya, para pendonor dan SDM kita juga SDM. Sama. Itu karena memang amanah bahwa semua harus terakreditasi dan tersertifikasi.
1: Baik, baik. Dari pendonor sendiri tahun ini atau beberapa tahun kebelakang, mungkin untuk anak muda banyak juga nggak sih Bu?
0: Banyak,
1: okay.
0: Makin meningkat, makin meningkat. Akhirnya saya perhatikan itu kemarin juga dengan apa sih antusiasme dari para pendonor muda yang baru juga makin bertambah.
1: Jadi peranan generasi muda sangat begitu mendukung ya.
0: Betul sekali.
1: Baik, baik. Membantu juga ya.
0: Ya pasti itu.
1: Iya, iya, iya. Baik. Tadi berbicara tentang mitos nih ya, di masa lalu masih banyak juga nih masyarakat, nggak tahu nih sekarang ya, merasa takut gitu ya untuk donor darah itu karena berbagai mitos yang beredar. Nih mitos apa saja yang dulu sering dipercaya gitu sama masyarakat tentang donor darah, dan apakah mitos tersebut masih ditemukan hingga sekarang gitu?
0: Ya. Tapi sekarang mungkin pola pikir generasi muda berbeda ya. Mitos-mitos yang takut-takut itu sekarang sudah tidak. Saya perhatikan sudah tidak, karena dengan melihat terjadi peningkatan pendonor daripada generasi muda. Jadi memang mungkin awalnya ada rasa takut ya, karena ditusuk jarum. Jarumnya besar.
1: Besar ya, ya
0: kan
1: ya.
0: Orang tuh ngelihat jarumnya besar aja udah takut ya. Karena memang nggak mungkin dikasih jarum kecil. Kalau kasih jarum kecil darah nggak akan keluar.
1: Betul,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Memang kekhawatiran, ketakutan biasanya kalau darah diambil takutnya nanti berkurang, padahal tidak. Tuhan itu menciptakan tubuh kita itu memang sangat sempurna. Jadi di saat darahnya diambil nanti akan terbentuk lagi sel-sel
1: betul.
0: Darah baru. Sehingga sel-sel darah baru itulah yang membentuk tubuh kita menjadi
1: betul.
0: Lebih baik.
1: Baik, betul. Gitu. Jadi sehat sebetulnya ya.
0: Ya
1: sebetulnya baik. Jadi
0: betul.
1: Memang harus dipahami dulu ya Bu ya.
0: Ya harus.
1: Jadi, sampai saat ini pensosialisasi masih terus ya Bu
0: masih
1: ya.
0: Masih terus.
1: Baik.
0: Yang paling
1: untuk menghindari mitos tersebut Bu.
0: Nah, paling utama yaitu kita harus pada manfaat ya.
1: Oke. Okay,

0: manfaatnya apa? Satu, misalnya kita memberikan darah, menyumbangkan darah kepada orang lain. Bayangkan aja satu labu darah menjadi 3 produksi kan. Tidak, 3 produksi bisa trombosit, bisa plasma, bisa PRC. Itu berarti 3 nyawa yang bisa tertolong. Betul. Nah, itu kan udah menjadi sebuah kebahagiaan. Tidak bisa memberikan uang, bisa memberikan darah. Dan darah ternyata uang belum tentu menyelamatkan nyawa, tapi kalau itu udah pasti bisa menyelamatkan nyawa.
1: Baik.
0: Yang kedua yaitu manfaatnya apa aja, yaitu tubuh nanti secara otomatis dengan diambil darahnya akan membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru akan menjadi kesehatan buat tubuh kita.
1: Baik.
0: Nanti berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium dan medis bisa ketahuan gitu ya. Dan memang beberapa penelitian bahwa dengan diambil darah itu bisa mengurangi kejadian isemik biasanya pada laki-laki. Kalau pada perempuan kan ada haid.
1: Betul.
0: Ada haid yang karena kalau laki-laki kan ada penumpukan FA nantinya. Nah, itu jadi manfaatnya sangat banyak ya. Kalau kita mikirnya manfaat kayaknya mitosnya udah hilang.
1: Hilang ya. Betul. Jadi salah satu solusi dari PMI sendiri untuk menghindari mitos tersebut sampaikan manfaatnya, Bu ya. Ya. Dan itu memang sudah terbukti fakta ya.
0: Terbukti fakta.
1: Baik.
0: Soalnya ada yang mendonorkan sampai di atas 150 dan dia sehat sampai sekarang.
1: Masyaallah.
0: Masih bisa naik sepeda.
1: Oh, keren. Ibadah juga, Bu ya.
0: Ya.
1: Baik, betul. Ibu kita buka ini aja ya, karena ini tanpa terasa nih ya waktunya sudah mulai mau di penghujung waktu. Ini ada, tapi maaf ini sebelumnya saya harus sampaikan nih, mungkin Ibu Uke bisa menjawabnya ya. Aduh, maaf sekali ini. Ini iya betul. Ini dari Ibu Susi di Ciumbuleuit. Katanya donor darah gratis, tapi saat diperlukan di rumah sakit kok bayar.
0: Iya, betul.
1: Maaf ya Bu Uke ya.
0: Enggak apa-apa, terima sampaikan. Kasih. Justru itu yang memang yang perlu mensosialisasikan ya.
1: Bu Susi boleh disapa sama Bu Uke?
0: Iya, boleh, betul. Terima kasih Bu Susi, selamat pagi.
1: Iya.
0: Terima kasih masukannya ini untuk menjadikan bahan kita mensosialisasikan untuk memahami pada masyarakat.
1: Betul.
0: Kemana sih uangnya gitu ya. Jadi kalau secara normatif ya, kalau untuk darah itu kan darah dari pendonor nggak bisa langsung ke pasien kan.
1: Betul.
0: Harus ada proses.
1: Betul.
0: Seperti tadi yang saya sampaikan, kualitasnya harus aman.
1: Betul.
0: Ya, jadi harus aman. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah lab otomatis.
1: Betul.
0: Jadi darah itu diambil harus membeli kantong darah. Harus membeli bahan habis pakai yang lain. Harus membeli reagen untuk kebutuhan pemeriksaan tersebut. Harus juga kan ada penggajian, ada operasional.
1: Betul.
0: Itu makanya dibebankanlah BPPD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Walaupun sebetulnya itu tidak cukup kalau untuk mencapai kualitas. Kalau di negeri orang tuh mahal sekali.
1: Betul.
0: Gitu ya. Kalau hitungan yang wajar tuh kan sekarang 360 ya sampai 450 tergantung rumah sakitnya. Dan itu ada aturan, ada panduan. Jadi uang itu penggantian biaya pengolahan darah istilahnya itu adalah dibebankan ke pasien, ke keluarga pasien atau pasiennya, tapi dengan sebetulnya nilainya tidak sampai, kalau untuk melihat kualitas tuh tidak cukup sebetulnya.
1: Betul.
0: Tapi kita sebagai organis kan ada penggajian juga ya.
1: Betul.
0: Penggajian kan sendiri.
1: Betul.
0: Dari BPPD itu. Jadi tapi sebagai orang PMI atau semua yang melayani darah tetap bagaimana harus meningkatkan kualitas, yaitu bisa mencari bantuan dan sebagainya.
1: Baik. Nah, udah jelas ya Bu Susi. Jadi tidak pas begitu ambil darah langsung dikasihin ke pasien, enggak gitu. Jadi prosedurnya banyak ternyata ya, dan ini tentunya sudah ada juga dari pemerintah ya.
0: Ya.
1: Aturannya. Baik, Bu Uke, ini ada satu lagi ya. Ini dari Lestaru, Lestari mungkin ya, Pak Lestaru di Bandung. Sebetulnya tadi udah sedikit dijawab sih, tapi Mangga silakan mau disampaikan kembali sama Bu Uke. Ini terkait dengan kalau mau donor darah itu minimal harus jeda berapa bulan. Uh-huh. Kemudian dan apakah benar kalau kita donor darah, darahnya kita jadi berkurang? Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan ya sedikit ya.
2: Terima kasih Bu Lestari.
1: Bu Lestari, iya. Ya, takutnya kasih. Darahnya kurang jadi sakit gitu ya. Jadi 5L, lemah letih lusuh loyo.
2: Ya, betul. Jadi
1: iya, iya.
2: Tadi yang penting syaratnya terpenuhi nanti di PMI ya. Tadi menanyakan syarat ya.
1: Ya, jedanya ya.
2: Oh, jedanya berapa,
1: ya,
2: jeda
1: berapa bulan?
2: Jeda waktunya adalah 2 bulan.
1: Per 2 bulan
2: per 2
1: ya.
2: 2 bulan 60 baik. Hari sesuai dengan proses pertumbuhan dari sel-sel darah. Jadi pasti berkurang saat itu berkurang, tapi secara otomatis kan Tuhan menciptakan tubuh akan membentuk lagi sel-sel baru. Dalam waktu 24 jam sudah terkembalikan lagi. Yang penting minum yang banyak, istirahat yang cukup.
1: Baik, untuk itu takut habis darahnya?
2: Gak akan. Karena kita punya 5 liter diambil 300 atau 400 cc itu tidak signifikan pengaruhnya.
1: Tentunya dengan aturan yang adalah ya.
2: Itu udah pasti sehat karena iya. Berpuluh-puluh tahun sudah orang mendonorkan darah.
1: Ya. Pantesan ini Bu Haja Uke juga kelihatan selalu kelihatan muda ya. Kan. Mungkin per 2 bulan ini udah otomatis kalau Bu Uke ya. Sepertinya teh darahnya udah ditarik terus nih sama PMI.
2: Terima kasih.
1: Baik. Bu Uke mungkin yang terakhir ini khususnya generasi muda mungkin ada pesan ya agar semakin peduli dan menjadikan donor darah itu sebagian dari gaya hidup gitu ya, ya dari gaya hidup serta budaya kemanusiaan.
2: Ya, ya. Untuk para generasi muda, darah sampai saat ini tidak ada pengganti. Tidak ada penggantinya, bantulah para pasien dengan mendonorkan darah. Karena mendonorkan darah adalah untuk kesehatan. Jadi kesehatan bersama ya. Jadi pasti mendonorkan darah pasti sehat. Jadi ditunggu di PMI untuk mendonorkan darahnya. Khususnya usia-usia produktif ya yang masih aktif.
1: Baik, ya. Bu Dokter Uke terima kasih, hatur nuhun atas luang waktunya. Sebetulnya ini masih banyak juga yang mau bertanya ini, tapi kita terbatas waktu ini ya.
2: Kalau enggak kirimkan surat ke
1: PMI. Nah, betul.
2: Ada humasnya.
1: Betul, betul.
2: Nanti kalau ada yang penasaran kirim
1: bertanya,
2: aja.
1: Bertanya bisa langsung ya.
2: Langsung ke PMI.
1: Baik.
2: Ada IG-nya juga.
1: Baik. Nah, itu bisa dikepoin tuh IG-nya ya, ya. PMI Kota Bandung tentu, ya. Betul. Baik, bisa DM atau langsung bertanya nanti ya, dapat tugas khusus tentunya ya. Ya. Baik, Bu Dokter Uke terima kasih. Hatur nuhun sehat selalu. Hatur nuhun. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa kembali ya, Bu.
2: Oh, insyaallah.
1: Baik. Terima kasih Hatunu untuk pendengar juga yang alhamdulillah tentunya saat ini menyimak dengan luar biasa. Tentunya kalau mendengar setetes darah mungkin terlihat sederhana, namun bagi mereka yang membutuhkan itu bisa menjadi harapan dan kehidupan ya.
2: Ya,
1: nah, semoga budaya donor darah tentunya terus tumbuh dari generasi ke generasi sebagai bentuk wujud nyata kepedulian dan kemanusiaan. Tentunya Sampurasun Pasundan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampurasun Pasundan akan kembali hadir esok pagi dalam waktu dan gelombang yang sama.

0: 4.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Baik, Om Dago Perempat Budaya RRI Bandung, dimanapun Anda berada, tentunya barusan telah kita simak bersama sajian atau program Sampurasun Pasundan dalam edisi Wangkongan. Memperingati Hari Donor Darah Sedunia ya, yang sebetulnya itu jatuh pada tanggal 14 kemarin, namun suasana hari ini tentunya masih dalam suasana peringatan Hari Donor Darah. Jadi kita hadirkan narasumber langsung dari PMI ya. Semoga apa yang dihadirkan tentunya dapat membuka kembali pemikiran kita ya, bahwa memberikan satu tetes darah kita, walaupun satu tetes itu akan menjadi manfaat yang luar biasa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Baik, berikutnya kami hadirkan Kak Cida, Lingkung Seni Giri Karta, akan ngobrol bersama Kang Beni. Apa yang akan diobrolkan atau diwangkongan melalui Kak Cida ini, kita simak bersama.
0: Obrolan Kak Cida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaum dangu perempat RRI Bandung. Alhamdulillah, pukul 9:09 waktu Indonesia Barat tepat saat ini, waktu di studio perempat RRI Bandung. Alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber di studio perempat RRI Bandung. Ada Kang Kemal Pramayuda. Wirujeng enjing Kang Kemal.
3: Wirujeng enjing Kang Beni. Alhamdulillah.
2: Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kang Kemal orang sekeloa.
3: Muhun.
2: Sekeloanan paling mana nak Kang?
3: Sekelowa Utara.
2: Utara
3: RW 05.
2: Semuhun semuhun. Waduh, didinya mah seniman munggulnya Kangnya.
3: Ah, muhun. Ngamu mulai.
2: Kalau bet Kang Kemal teh oge selaku pegiat seni ya. Muhun. Lajeng panginten nami paguronan nyata Lingkung Seni Giri Karta
3: lah. Muhun Giri Karta
2: lah. Giri Karta. Tapi asuhan saha Kang? Terus ngawitanan ti iraha?
3: Giri Karta teh atos 7 tahun.
2: 7 tahun.
3: Ngawitana teh sareng Raina Waceng eta wa Usep.
2: Wa Usep mohon.
3: Wa Usep tos ngagarap di Nusanes, bodak jalan oge nyalira.
2: Oh, janten diteraskeun.
3: Kalian kreativitas Nusanes.
2: Semuhun. Tah, dina widang maksudna teh dina paguron seni Giri Karta ieu teh dina naon kitu.
3: Awalna tu seni nate pencak silat.
2: Awitana
3: pencak silat.
2: Teras
3: kaulin barong sekeloa.
2: Mohon.
3: Oke, pencak kawi.
2: Ayeuna
3: ditambian oge ku karawitan sareng bajidor
2: gitu. Oh, kitu. Jeung seueur atunya.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Tapi anu dikenalna ku masyarakat naon teh Kang?
3: Barong sareng pencak.
2: Barong sareng pencak.
3: Mohon.
2: Barong sai sareng barong teh sami teu sih saresna?
3: Barong sai sareng barong teh sami.
2: Sami wae mohon ya.
3: Rabi mah katinggalan soalna rupina teh jauh benten mung ieu mah.
2: Mohon.
3: Ngangge wadita Sunda gitu.
2: Oh, kitu ngangge wadita Sunda nya mohon. Lajeng naon keunikan atuh napi bentenna sareng barong sai anu sanes na Kang? Utamina dina Giri Karta.
3: Oh,
2: dina upami, penyajian misalkan atau
3: mohon penyajian dibentenkeun upami Giri Karta mah dibukana ngangge gamelan gitu.
2: Oh, mohon
3: anu sanis.
2: Mohon.
3: Aya gamelanna, aya tari Jaipongna dikolaborasikeun.
2: Janten pertunjukan pembukana tiasa ku Jaipongan. Mung naon namina teh si alat-alatna anu diangge komplitnya
3: nganggo
2: gamelan,
3: kenang-kenangan.
2: Mohon. Tas dina satu kali manggung sabaraha jam kinten kita anu diperyogikeun?
3: Upami full tim mah sampai ka 20 orang.
2: Alah geningannya.
3: Mohon. Tah can pemain barongna gantian
2: kan. Tah kitu nya. Eta teh upami totalna sada sareng pemain barongna jeung sabaraha?
3: 30-an. Kurang
2: aduh,
3: lebihna 30.
2: Mohon sekali manggung teh seueur nya.
3: Mohon seueur.
2: Mohon teu cekap ku saoraan salembombil dua mobil berarti nya.
3: Teu cekap ku parabot wae tos mobil.
2: Mobil tangangena naon engkel kitu.
3: Mohon biasana apa buntung
2: gitu. Buntung. Mohon. Tah Kang. Lajeng ngawitana ti sekeloa heula terus manggung-manggung
3: bagaimana
2: terus ka mana manggung paling caket paling tebih ka mana dah
3: manggung paling tebih teh
2: Cimahi
3: sih masih ruang lingkup masih kene Bandung.
2: Mohon masih di ruang lingkup Bandungnya. Kegiatannya dina kegiatan naon biasana Kang?
3: biasanya teh anu ieu teh ti hitanan sunatan.
2: Ohon.
3: Sunatan kadang aya ulang tahun oge
2: nu hayang. Ulang tahun
3: nangge aya. Ulang tahun oge sok hoyong.
2: Nanggap barong gitu. Mohon. Mohon kan ieu mah sifatna kegiatanna helaran ya Kang ya.
3: Iya.
2: Bertolana helaran tapi oge tiasa stay di panggung gitu nya pertunjukanna.
3: Kadang kemarin nuju rame-rame pemilu mapak-mapak dewan gitu.
2: Oh gitu. Oh jika prosesi penjemputan gitu.
3: Mohon
2: mohon.
3: Acara adat.
2: Laras-laras aduh rame entunya. Luar biasa 30 jalmi seueur pisan. Kalau bet Akang oge nyalira bagian naon?
3: Abi kendangan.
2: Nah, main dina kendang. Kendang mah berarti dominan katanya mendominasi sebagai naon teh istilahna leaderna gitu ya.
3: Di abi mah kan kendang lagi nganggo kendang penca. Upami karawitana oge.
2: Laras. Oh.
3: Teh pemirsa kan aya kendang jaipong.
2: Jaipong
3: gitu. Kendang penca.
2: Ohan mohon. Meskipun kem mirip jaipong jantan.
3: Ku kendang penca.
2: Ku kendang penca. Tabuhannya tabuhan penca gitu.
3: Mohon.
2: Oh penca. Gitu. Mohon. Dua orang berarti atuh ayah indung sarang anak. Gitu nya istilahnya pak tembal-tembal. Mohon. Waduh mantapnya. Nah iya teh sahawai Kang. Apakah di dalam lingkung seni Girikarta ini ada pendatang? Artinya bukan yang bermukim di situ gitu nya. Atau namanya warga mungkul?
3: Ada sih.
2: Ayah oge nu di luar.
3: Di sekolah tuh banyak tuh pendatang yang sekolah.
2: Nahon.
3: Yang sekolah di ITB anaknya tuh dimasukin silat.
2: Oh gitu. Nu ngahaja ngiringnya.
3: Nu ngiring silat.
2: Kapaguron gitu.
3: Kesawios wae da.
2: Nahon mohon mohon. Da sekolah ayeuna mah seseueurna pendatang oge nya.
3: Nuhun.
2: Sanes asli pribumi mohon mohon.
3: Upami katinggal pribumi mang kewe lebaran sarepi
2: gitu. Oh gitu. Nya kitu teh nya. Sakelawa utara mah berarti caket Balumbang sanes.
3: Ka atas deui Indomaret sakelo maju sakedik.
2: Oh mohon. Berarti panginten Pak Durrahman nya.
3: Mohon.
2: Caket dirinya mohon. Lah luar biasa dirinya mah memang tokoh-tokoh seni barong munggulnya kan. Mohon. Sanes wae Girikarta berarti seueurnya.
3: Seueur.
2: Seueurnya.
3: Upami ieu oge sesepuh kampung pun oge ayeuna di RW 05 gitu.
2: Oh.
3: Anu atos
2: Taraya. Atos Taraya nya ayeuna panginten generasi kasabaraha berarti?
3: Ayeuna teh berarti baru dari generasi ka 4.
2: Ka 4. Masih bertahan. Naon kira-kira yang bisa mempertahankan naon alasan Kang nuku Akang terang?
3: Nuku abi terang mah karena ku resep sareng mikacinta ieu budaya upami teu ku murakanya anu
2: murak kalina gitu. Bari usaha deui
3: nya. Lebar soal teh tos di rintis ku karun-karuhun kapungkur.
2: Terus
3: piraku ku anak muda dan teu dilestarikeun.
2: Sumuhun nya.
3: Lebar
2: aset lebar pisan gitu. Aset pisan mohon mohon.
3: Aset entah. Khusus sekeloa
2: gitu. Karena
3: ulin barong sekeloa nya awalna di sekeloa gitu.
2: Terus nya kan ti simkuring oge uninga ti tahun sabarahanya 80-an oge rame pisan harita aya karnaval ti sababaraha wewengkon termasuk oge nya di RT RW gitu masing-masing.
3: Ayeuna teh aya total teh 18 lingkung seni paguron barong.
2: Paguron barong
3: di Sekeloa.
2: Di Sekeloa malihan mah di daerah mananya eta teh tu Bagus Ismail atawa napi naon aya ieu tugu barong.
3: Mohon aya tugu barong
2: daerah. Eta kalebet oge sami di dinya oge aya.
3: Aya.
2: Paguron oge sami. Aya
3: paguron
2: oge. Mohon mohon mohon nya. Nah di Sekeloa urangna tah di daerah FKG.
3: Mohon.
2: Di dinya aya teu teh aya. Aya oge sami.
3: Aya.
2: Seueurnya 18 pokoknya tersebar
3: weh. Tersebar.
2: Ah itu tuh mangrupikeun paguronna panginten pecahan antara napi masih kene wargi sawargi-wargi berarti.
3: Sawargi anu pecahan. Janten sa RW bisa sampai 3,
2: sarwanya
3: sampai 4 gitu.
2: Laras laras laras. Nah, ieu mah kan ngobrolkeun masalah Girikarta. Nah, ayeuna panginten urang masalah barongna nih Kang. Manawi nu ku Akang terang gitu ulin barongnya itu kalebetna. Ti awalna kumaha itu aya panginten caritana latar belakang atau napi legendana kemudian jadi sebuah bentuk repertoar seni gitu ta Kang.
3: Nah, nu ku abdi taroskeun ka sesepuh anu masih keturunan pertama yang nu bikin barong.
2: Laras.
3: Nyata Bah Jaya kapungkurna teh
2: pertama mohon.
3: Bikin barong sekolah teh.
2: Mohon.
3: Anjeunna teh ka Pantai Selatan sana teh.
2: Menuju
3: Tapa.
2: Laras.
3: Kapungkur mah. Nah, aya makhluk laut.
2: Oh.
3: Anu ieu namanya carita turun temurun nama
2: ngajirim naga, ngajirim naga gitu.
3: Naga keluar nate. Di ieu keur dibikin
2: we. Diilustrasikeun.
3: Diilustrasikeun.
2: Digambarkeun kitu nya.
3: Digambar. Terus anu kaduana abis carita deui kumaha ternyata Bah Yaya teh kapungkurna ge caket sareng orang Cina.
2: Oh.
3: Upami barong Cina ngangga nganggena jurus kungfu.
2: Mohon.
3: Barong sekela nganggena jurus pencak silat Cimande.
2: Cimande lebet
3: anu ka abi katangkep ku logika mah kadinya karena aya bedug.
2: Mohon.
3: Aya gembreng eta kan ti barong Cina ge aya.
2: Laras mohon.
3: Ieu ku di barong sekela ge aya.
2: Mohon mohon.
3: Anu lebet logika mah si heta.
2: Mohon mohon.
3: Upami carita fiksi nama anu
2: nembe
3: selatan
2: di makhluk
3: di laut selatan
2: di laut selatan makhluk laut nya terus digambarkeun pangintenya mohon terus dikolaborasikeun antawis seni bela diri sareng seni pertunjukan halaran kitu nya Kang
3: ya jenten soalna ada kan barong teh aya sampai 20 15 20 kilo upami tengange kuda-kuda mah eta teh moal kiat.
2: Oh jenten memang mendasar ya Kang ya kunaon bet buat didamalkan barong teh memang kedah
3: kedah ampek gitu kuda-kuda
2: kuda-kuda jadi seni bela diri kalau buat naoge nya kan ya jantan setelah maksudnya setelah halaran kemudian juga pasti ada pertunjukan silatnya juga
3: iya, ada
2: Cimande nya kan ya kalau buat nanya oh gitu geningan
3: iya kami cerita
2: cerita
3: turun temurun
2: mohon mohon ayam perobihan tuh maksudnya teh dari sisi penampakan barong nak gitunya
3: bentuk pasti ada
2: ayam perobihan, ada
3: perobihan. Oh. Tiap malah tiap paguran juga beda beda bentuk barong.
2: Oh anu nggak benten kena di nanawana
3: rupana benten.
2: Oh rupana benten
3: mohon.
2: Anu gaduh Girikarta kumaha
3: anu hiji teh buta anu hiji mirip naga.
2: Oh, nu hiji mah mirip buta,
3: mohon.
2: Nu hiji mirip naga. Jadi sapertos perawakan manusia gitu.
3: Mohon.
2: Mohon.
3: Paras man. Di generasi kedua G, nu kabi tangkep.
2: Mm-hmm.
3: Ayat 3 rupi barong teh.
2: Mohon.
3: Barong buta ayat. Jadi di ikin deh gitu kan.
2: Nye, mohon, mohon, mohon.
3: Barong buta teh nu awal bikin nate almarhum Yangki anjay nate. Tukang kreasi dulu mah bikinan Bandawang kali itu.
2: Bandawang
3: mohon.
2: Mohon mohon mohon.
3: Barong buta.
2: Hmm.
3: Si hubungannya mirip buta lah.
2: Lah mohon mohon mohon.
3: Ya ayeuna ge sampai ayeuna masih aya di Anggo.
2: Masih kene di Anggo di Girikarta oge
3: nya. Aya di Girikarta, aya di Nusani.
2: Mohon nu nagana oge aya kene.
3: Aya.
2: Oh kitu nya. Mohon janten bentukna beda-beda tiap tiap RT RW gitu nya.
3: Benten-benten.
2: Mohon mohon mohon mohon. Tah, kemudian dina satu barong teh anu nari nanti kan aya anu nyepeng huluna
3: nya buntutna
2: aya buntutna sabar-sabar berarti dua orang ya. Dua orang lajeng tina gerakan kumaha benten teh Kang
3: sami wae
2: sami wae nya mohon kiri kanan atas
3: gitu nya tarang
2: urang sigala nya mohon pasti tos uning komol lamun sering nonton helarana gitu nya mohon biasana waduh waas pisan tanggal 17 Agustus
3: hari
2: tahun atanapi sumpah pemuda duka ayeuna masih kene aya atanapi henteu.
3: Masih kan?
2: Masih kena ayahnya.
3: Ke karnaval 17 Agustus mah pas janten tradisi di Sekelowa.
2: Oh gitu. Mohon, eta mah moal dipiceun, ini moal tiasa dipiceun nya.
3: Saurna mah kapungkur mah sanes 17 Agustus sanes teh lebaran.
2: Oh.
3: Iring-iringan.
2: Oh mohon. Dintena lebaran
3: gitu. Dinten lebaran.
2: Oh
3: mohon. Orang Sekelowa masih kena di Sekelowa.
2: Laras,
3: masih
2: laras.
3: Masih area kene sepuh nanti.
2: Nah mohon mohon. Duka tahayin nanya.
3: Nama tes tadi anggo. Soalnya tes sepi
2: lebaran. Iya lebaran tuh sepi dan memang mararudik gitunya
3: pengintian.
2: Duka orang Sekeloana penginten
3: nikah
2: sarang orang luar. Jantan pas lebaran tempo lebaran tuh ayak gitunya. Tahayin nama penginten dina 17 Agustusan atau pinawan kegiatan naon biasa.
3: Karnaval Agustusan.
2: Agustusan ya mohon. Sahur nate informasi mah disokong oge ku kelurahan sarang kecamatan kumaha.
3: Nah, ayeuna teh kan alhamdulillah teh tos aya kompe parcoblong.
2: Mohon.
3: Anu ngiring ulu biung ngalestarikeun ieu budaya ulin barong Sekelowa.
2: Cumohon.
3: Atos di WBTB-keun.
2: Oh, warisan
3: budaya,
2: tak benda.
3: Tak benda.
2: Mohon.
3: Kang Krisna eta.
2: Cumohon.
3: Di Badranaya.
2: Di Badranaya.
3: RW 4.
2: Cumohon, cumohon, mohon. Cumohon. Nah, insya Allah Kang Krisna oke kadia nih kan. Mohon. Ya. Mohon uninga da Kang mereka dia oke sami. Mohon. Jantan eta oke sami ya tentunya satu
3: sami abi ge kapungkur nuju alit teh ngabarong ge sareng pun akina.
2: Amun no. Make apun. Oh, mohon. Jadi sawargi-wargi ya.
3: Cari ilmu mah ka mana we.
2: Ka mana larasnya Kang nya? Lajeng sok-sok ngumpul eta teh sareng paguron anu sanes.
3: Kamari ge kumpul di kecamatan.
2: Sumohon. Naon teh kegiatanna seperti kumaha eta?
3: Kamari teh mapag silaturahmi bade yeukeun sasih Ramadan.
2: Oh, mohon.
3: Cenggahan.
2: Laras.
3: Nya pecak silat teh sarerea sasarangan
2: gitu. Sasarangan sadaya paguron we nya. Berarti kalebet 18 paguron berarti
3: nu sadaya. Ngan sebagian soalna nu sanes ge aya acara.
2: Oh, nuju aya kegiatan sanes mohon. Kegiatan. Jadi istilah nama guyubnya Kang nya.
3: Nya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah guyub teu silih naon maksudna teh jadi
3: gontok-gontokan
2: mancekan dari itu. Mohon.
3: Ku aya nama kita tiasa.
2: Mohon, karena akarnya juga kan sama dari situ nya. Dari satu leluhur gitu.
3: Iya, satu leluhur pampang nama.
2: Mohon gitu. Nah, Akang tadi tos didugikeun, Akang oge ti alitnya belajar teh janten ti Pak mana Pak naon namina teh? Bah naon?
3: Bah Usep. Upami barokah di Bah Jaya. Mung alit mah teh ka alaman, soalna teh acan aya.
2: Leres. Asli orang Sekeloa Akang.
3: Mohon. Sekeloa. Alit mah ka alamanna ku Akinto teh incuna Bah Jaya.
2: Mohon.
3: Kalaman Akinto sarang ayeuna anakna Akinto aya aki Dedi sepuhna oge di Giri Karta anjeunna.
2: Sumohon. Janten ngamping oge ngiring ngamping ya. Mohon. Ta Akang teh sebagai apa di Giri Karta teh berarti?
3: Abi teh nanti janten ketua di Giri Karta.
2: Oh, ketua Giri Karta. Mohon. Lah kitunya Kang. Berat teh Kang. Nya maksudnya teh mengemban tugas sebagai ketua paguron nya salah sawios tanggung jawab teh nyaeta penginten sanes wae melestarikan budaya tapi oge ngahieuk gitu nya
3: ngahieuk sareng ngamanage ieu teh
2: bade ka mana arahna gitu nya
3: ya alhamdulillah itu dibantosan ku Kang Krisna kompepa hayu urang bikin legalitas jadi ayeuna mah seratkeun berat teu sih di bawah pan
2: wae. No, enjoy wae nya gitu, resepnya enjoy. Karena memang hobi dan juga memang kecintaan dari kecil gitu ya Kang. Mohon. Selain sebagai ketua kegiatan naon wae Akang selain itu di selama ini naon profesi sebagai kegiatan naon wae gitu Akang.
3: Oh,
2: di luar seni mohon giri kata.
3: Main band.
2: Waduh, mantap.
3: Main band.
2: Mohon. Jadi bermusik oge nya Kang ya. Mohon. Tapi jalan we nya bade kana seni ya, tradisi, terus kana band oge modern mohon tradisional tiasa.
3: Ya, kaping salapan abi main band.
2: Oh gitu. Waduh, mantap.
3: Ada hobi mah. Resep eh Kang.
2: Resep mohon. Di keluarga hanya Akang sendiri atau ada yang lain juga yang ngikutin?
3: Ada.
2: Jejak ada.
3: Ada.
2: Di antawisna sahawangnya tah?
3: Di keponakan ikan silat.
2: Mohon. Lajeng?
3: Lajeng teh pemiti ya mah hampir sadaya sih.
2: Hampir sadaya keluarga oke ngiringannya.
3: Ngiring-ngiringan gitu.
2: Mohon. Gitu. Sawargi-wargi termasuk Ibu Rama.
3: Mohon.
2: Ngiring. Rame resepnya pokoknya aku ngariungna lumun latihan. Latihan tiap dinten naon tah?
3: Latihan silate Salasa Kamis sareng Minggu.
2: Mohon.
3: Latihan karawitan teh hari Rabu.
2: Oh, di jadwal tanya.
3: Mohon.
2: Kamis sareng Minggu hari Rabu kanggo latihan karawitan. Nu diajarkeun naon wae dina karawitan ka?
3: Karawitan teh saron.
2: Mohon.
3: Dua saron demung sareng bonang.
2: Mohon.
3: Sareng nyindena oge.
2: Oh, jeung salancar sadayana nya.
3: Mohon.
2: Seueur nya. Termasuk sindena ya. Sindena orang dinya keneh sami.
3: Mun teu acan aya regenerasi nanti sindena musik keneh eta we maksud Bu Ei.
2: Bu Ei nya orang dinya deui sami. Semuan. Wah luar biasa. Lajeng upami barongna nyalira latihanna khusus atau napi disaturagakan dengan latihan bela diri. Benten deui.
3: Soalnya kalau ibing barong mah udah langsung pada langsung bisa sih.
2: Oh, eta mah memang gitu nya dasarnya pada paham.
3: Cuman dikasih tahu gerakana gini-gini terus pakai kuda-kuda biar kabar kayak gimana.
2: Mohon tetap tumpuan mekedahnya ya, komode hubungannya sarang di jalan raya gitu atau napi nya di medan yang berbeda kan ya. Tumpuan harus kuatnya.
3: Kuat.
2: Seberapa kilo sih beratnya entar teh?
3: Di 15 sampai 20.
2: Waduh geningan.
3: Upami nu ageung anu alit mah aya 10 kiloan.
2: Sumohon. Jadi kumurang kali oge aya.
3: Mun aya barang nu murang kali.
2: Mohon.
3: Da barang ge eta ge aya ibu, aya bapak, aya anak.
2: Oh gitu aya ibu, aya bapak,
3: aya anak.
2: Mohon gitu.
3: Karena upami ulin barang sekelo tampil eta teh sok menceritakan tentang ibu dan anak anu ngasuh.
2: Ibu anak
3: nu ibu ayah ngasuh anakna.
2: Ngasuh anakna. Ya, mohon.
3: Gitu.
2: Terus dimainkeuna ku pameget sareng ku istri oge. Okay?
3: Mohon.
2: Istri oge okay, ayah.
3: Istri oge okay, ayah nu sok main.
2: Ayah nu wantunna. Mohon. Beratna sami wae sakitu.
3: Sami wae.
2: Oh aduh mantap.
3: Mohon ku waktu. Larasna kiatna sabaraha menit?
2: Larasan. Mohon. Paling lami sabaraha menit tah?
3: Abi teh gaduh rencang itu bareng pangalung nanti ayah di abi. Yugi namina eta kiat sampai setengah jam karena apa lah bikin ampun
2: mohon ya eta mah memang ku anjeuna resep juga nantinya anjeuna aya tanaga gitu ya mohon tah Kang lamun ngobrolkeun ulin barong sok aya istilah nama kasurupan leres teh eta teh kumaha janten memang kaancikan gitu nya ku karuhun antara nampi
3: cane sih
2: si lebih kumaha antara yang jadi Kang
3: upami nuku abi pelajari menya
2: mohon
3: biasa nama anu menikmati musik tapi sanes kasurupan anu disebat nate panak teh ya.
2: Oh
3: jadi ngigel rauseun musik atas oh. Kan capek nggak goler upami anu kasurupan amuk-amuk kan gitu mah
2: mohon
3: tadi abi mut tadi ajarkan etak tuh kan.
2: Oh mohon lepatnya gitu.
3: Lepat
2: kalau bet nanya mohon.
3: Tapi terserahan usane.
2: Semohon.
3: Pami abi nyereos ka sepuh abi nu di aron nu mah. Kan kadang oge nu kita teh sok di ieu diundang oge anu teu parugu.
2: Teu parugu teh diundang ya. Mohon. Nah kitu nya da kesakedah mah memangnya memberikan non istilah nama penjelasan gitu nya ai nya kayak nu terang-terang we nu pokona mah nu penting kasurupan nya
3: kasurupan ai besok aduh nah
2: kumaha gitu sanes kadinya ya tujuanna
3: sanes kadinya seni teh keindahan gitu
2: mohon
3: sebat nanti
2: laras
3: teh tontonan nu jadi tuntunan teh
2: mohon eta mah distorsina lah nya istilah nama jadi mohon istilah nama penginten sebenarnya tujuan awalnya memang untuk keindahannya ya. Untuk bisa dinikmati ayah-ayah gerakan-gerakannya kan ya mohon meskipun hanya mungkin sederhana gerakannya mengikuti irama gitu ya tapi padahal mah penuh maknanya kan ya, ya. Komo gitu deui tadi kan tos dilebetkeun aya kuda-kuda Cimande na teu sagawayah kitu maenkeuna. Nah, upami misalkan masyarakat anu teu lebet ka paguron kumaha misalkan di aya istilah kaul teu misalkan nyobian teu.
3: Sok aya wae.
2: Sok aya wae nyobian. Da kumaha? Teu sawiosnya.
3: Teu sawios mangga wae.
2: Oh, kitu. Mohon. Ya
3: jigana anjeun ge resep
2: mung
3: isin-isin tapi teu sawios
2: eta. Sawiosnya eta mah diperbolehkan gitu nya Kang ya. Yang penting mah beren kuat eta nahan.
3: Mun kuat nahan.
2: Paling kiat upami nu umum kitu sabaraha menit?
3: Tampilan barong teh biasa 20 sampai 30 menit.
2: Oh, total
3: teh
2: mohon 30 menit.
3: Jadi gentos-gentos.
2: Jadi gentos-gentos. Baik anu di huluna.
3: Baik
2: sang nu ekorna gitu nya Kang ya. Mohon. Luar biasa nih. Rencana aya kapayuna aya kegiatan naon Kang di Girikarta bade ngadamel naon gitu. Konsep garap anu benten apakah aya?
3: Garapan mah masih anu mengembangkan anu baru kemarin dibikin
2: karawitan. Mohon.
3: Enak kan bade puasa lah panginten.
2: Sasi saum kumaha?
3: Sasi saum mah paling sasauran sih kalau mah.
2: Nya mohon nya tugasnya tiap ya. Subuh biasa.
3: Sasauran. Tapi parabotna dibedakeun.
2: Oh, parabotna sanes parabot kanggo tampil eta sanes.
3: Tapi ya. Sami parabot di
2: sana
3: kalau di gamelan mun aya benten.
2: Oh.
3: Baru dak mah gitu.
2: Mohon. Waduh.
3: Nyisihkeun. Nya nyisihkeun gaji hanti anu ngulem teh. Disisihkan kanggo parabot. Alhamdulillah tos komplit gitu
2: jantan. Mohon mohon. Kalebet eta teh si gamelan oge tina ngumpulkeun.
3: Kumpul.
2: Waduh, mohon. Sok aya bantosan teu ti pamarentah misalkan ti kelurahan nya utamina pangintennya anu non teh namina istilahna anu tugas napisan instansi mah juga dinas pariwisata gitu.
3: Karena teu acan legalitas.
2: Mohon mohon.
3: Makana taacan panginten.
2: Nu jadi udag
3: ieu teh. Jadi udag geura legalitas.
2: Oh, legalitas teh penting pisan
3: ya. Mohon penting pisan.
2: Mohon mohon. Tadi ti ngawitan panginten mereskeun heula legalitas terus ka payuna panginten bari nyobian.
3: Mohon.
2: Mohon aya aya. Karena
3: kegiatanna aya kita positif.
2: Mohon mohon. Kan ini melibatkan banyak ya, banyak orang, masa satu paguron saja hampir 30 nya Kang nya eta teh ofisialna nu.
3: Mohon.
2: Nu lebet di dinya belum lagi nu nonton anggota
3: seueur anggota. Anggota teh na teh 80-an.
2: Giri Karta teh. Wah. Mohon dina ruang lingkup RW eta.
3: Mohon.
2: Oh, mohon mohon.
3: Sareng nu aya oge ti RW sanes nu lebet kitu.
2: Oh, kitu. Ti RW sanes nu resep ka Giri Karta nya. Biasa kitu merapat. Mohon mohon. Nah, ayeuna mah kan usum digitalisasi, artinya penggunaan media sapertos mohon Instagram lajeng oge panginten YouTube apakah ngangge kadinya oge?
3: Ngangge.
2: Ngangge. Nu mana ngangge naon?
3: YouTube. Sarang Instagram
2: mangitu. Sumuhun.
3: Sarang Facebook
2: gitu. Sumuhun. Upami YouTube diangge kumaha ku Akang dan teman-teman bikin konten
3: bikin atau? Konten upami aya manggung kegiatan
2: laras, video mohon, mohon.
3: Upload.
2: Diupload ke
3: sana enggak bantos oge sih.
2: AdSense teh di dinya. Oh, mohon. Kreatif ya. Aya tim khusus kumaha Kang didamelkeun tim khusus
3: atuh? Saacan sih masih Saacan. Keneh. Kalau baru dak pangmedia keun
2: oh, masih resepan. Sumuhun sumuhun sumuhunnya.
3: Di Instagram panginten.
2: Instagram oge sami. Mohon. YouTube-na naon tah bilih aya nu
3: Giri Karta.
2: Giri Karta wae. Tulisnya @Giri Karta mungko nya. Umami Instagram oge sami.
3: Giri Karta 05
2: Instagram. Giri Karta 05. Oke, mohon. Lajeng aya kolaborasi sok kolaborasi teh sareng paguron nu sanes.
3: Asok.
2: Mohon. Satu pertunjukan mungkin disatukan atau kumaha
3: oh, iya.
2: Gitu. Kantos ya.
3: Kantos.
2: Mohon.
3: Atas di kolaborasi. Sangat di Giri Karta. Iya naon ya. Udah datang sok tiabi badugna.
2: Oh.
3: Tiabi barokna.
2: Laras.
3: Tiabi ya sok. Urang karapa
2: no sok
3: kitu ge sok aya wae.
2: Sok aya nya kegiatan-kegiatan kitu. Terus di mana biasana mangguna upami nu kitu?
3: Nu sunatan.
2: Oh, mohon sunatan ya.
3: Kan sok aya we nu kaulah teh sunatan teh sok aneh-aneh. Abi mah barongna we hoyong ti Giri Karta
2: nya sih.
3: Di bawa we barong nungkul
2: yeuh teh sanis. Laras laras laras laras. Nah, ieu mah kan kalau hubungan dengan nanti karyaan sunatan biasanya kan sok tiasa ditumpakan ya.
3: Mohon.
2: Tah upami barong kumaha berarti? Si panganten henteu. Panganten sunatna kan misalkan aya nu sanes mah kan singa tiasa.
3: Mohon singa.
2: Kuda tiasa gitu.
3: Di sekelot teh mung hiji. Sesepuh nu gaduh teh bargot sebatna teh no. Barang gotong nu gaduh teh lingkung seni Sekar Saluyu.
2: Oh, mohon.
3: Eta teh lingkung seni nu paling ieu lah.
2: Mohon.
3: Paling tua.
2: Paling tua.
3: Dan dituakan.
2: Mohon disepuhkan gitu nya. Mohon mohon. Eta kumaha konsepna umpami kitu digotong.
3: Digotong ku opatan sami sarengnya si singaan kitu.
2: Oh, mohon.
3: Umpami Giri Karta mah gaduh Garuda.
2: Oh, gaduh Garuda. Mohon, jadi pangantenna mah anger digotong dina Garuda nya. Mohon mohon mohon. Oh, kitu iringan-iringan pang mayuna meureunan ngangge nanti barong say.
3: Mohon
2: tengah Garuda. Mohon mohon mohon. Upami acara karyaan kitu pasti langkung seueur nya tibatan mung pertunjukan barong munggo nya.
3: Langkung seueur.
2: Kirang langkung pang sakadikna sabaraha jalmi.
3: Upami
2: pamikaryaan gitu misalkan aya gotong-gotong panganten
3: nya paling ditambah jantan 40
2: orang nya Kang nya. Wah, resepnya kacimahi harita kantosnya.
3: Kantos.
2: Uh-huh.
3: Oh, terus kayak itu ka Mama Toha, Batu. Eta teh rutena jauh pisan Kang, baru dak kuat capek. Oh, capek jangan lu jauh-jauh teuing cenah.
2: Cingkang ceritakan pengalaman Akang aya nu seru teu atuh napi panginten anu unik teh nya pada saat manggung gitu misalkan di luar gitu. Kumaha?
3: Anu unik mah.
2: Anu
3: paling bodoh paling anu ngajengkang ke belakang
2: oh, gitu.
3: Karompet. mundur gubrak unik mah gitu sih
2: eta pada saat di panggungnya yang pastinya seru-serunya komo misalkan daerahna tebihnya
3: mohon
2: nyanak perang kali seueur gitu nya
3: tamung tina seni teh kudu dijagi ucap teh pamina beuh kaluar Kang
2: noh gitu misalkan kumaha Kang
3: abi kertas carita sarang sepuh
2: mohon
3: ulah sagala waya upami di luar mah
2: mohon
3: aya nu ngetes di seni mah
2: oh.
3: Ulah ngarasa so jago
2: laras mohon urang asa aing
3: di Cicilaka eta emang leres upami seni masih kene
2: mohon masih kene aya nu kitu nya mohon ngetes gitu dugikeun ka mana kamu teh karan urang kitu nya mohon tah upami mendakan nu kitu urang kada kumaha tah saena
3: nya bismillah we
2: bismillah
3: aya amitan gitu.
2: Amitan laras mohon ka karuhun laras kanu aya nginung
3: bawa
2: tais pangampihna ya
3: gitu
2: nya.
3: Ngahibur hungkul,
2: ngahibur
3: lepat gitu.
2: Tah kitu bener. Janten istilah mah da bade kumaha oge misalkan urang dina tampil komo deui gitu nya, adab mah kada aya.
3: Adab etika.
2: Etika kada diangge. Laras eta.
3: Ka bumi orang teu asal utung asal urang kan.
2: Cumohon.
3: Iya, ibaratnya iya. Gitu kan.
2: Kedah saya gitu ya. Nganjang ke tempatnya beda daerah kadang beda memang iya. Tradisinya ya Kang.
3: Beda.
2: Mohon. Komode lamun misalkan anu teu apal pisan nah biasa iya. Namanya. Teu apal pisan misalkan seni barong teh sapertos kumaha gitu nya. Lajeng oge urang terang tradisinya seperti kumaha tiasa jantan langkung uninga ya tibatan urang gitunya mohon tak gitu nah eta pernyogi sesepuh tanya kangnya tah yang mendampingi Giri Karta sendiri sebagai pembina gitu atau napinya pangitan udah disepuhkan yeah. Sahat dah
3: Bu RW
2: jenengannya sah
3: Binyai
2: mohonnya
3: bisa batat
2: mohon
3: Nur Naminate Ibu mohon. Nur Nardi
2: mohon
3: Raina Wai good.
2: Mohon. Anjeunna nu uninga persis pangintannya.
3: Mohon.
2: Masalah silsilah lajeng oge naon istilahna mah maknana.
3: Nana tos terang.
2: Mohon.
3: Janten sok ngelingan barudak gitu lah.
2: Kasarna
3: ulah kieu. Tata titik kudu dianggo
2: tetepkeun. Gitu. Mohon.
3: Sajen ayeuna tos modern tetepkeun moal aya ayeuna mun baheula.
2: Sumohon. Nya istilahna mah cukang lantaran. Urang aya teh pangintannya di karuhun urang. Tah dina sisi pertunjukan khususnya pangintan musik. Aya kumaha aya formula kumaha anu kedah dijaga gitu nya untuk melestarikan tetep konti karuhun misalkan dina tabuhan Kang nu ngabentonkeun.
3: Di nu lagu-lagu sih lagu-lagu nubuhun kada dikuasai sata acan ka modern di
2: oh gitu lagu naon nu wajib nu kedah di
3: aya lagu mainan lagu-lagu gedong panjang
2: ayun

0: kena dipikir rasa.
1: Anu domba kuring,
0: kalau itu kan. Ya ya ya.
1: Gala-gala
0: banyak. Ya.
1: Tersawios sih.
0: Mohon mohon. Tah, upami misalkan kalau resan disuguhkan gitunya, nanti di request pamundut lagu laguna lagu anu kaayeunakeun. Waditrana masih kan tetap eta, atau napi ditambihan misalkan nganggo organ atau napi nganggo keyboard itu. Jadi tetapnya tabuhan mah nganggo saron, bonang, tarompet, kendang gitunya. Nganggo etawa yang mungkulnya kang. Ayah nu nganggo tuh. Misalkan alat-alat anu sifatna kaayeunakeun modern gitu.
1: Pami barang sieun teh aya.
0: Teu aya, kedah kitu nya. Eta eta mangrupikeun salah sawios tetekon
1: gitu. Duka kapayuna.
0: Oh, kapayuna mah nya. Kumaha kebutuhan
1: bener. Kebutuhan oge.
0: Laras, laras.
1: Kumaha anu bande nanggap urang hoyongna kumaha.
0: Nah, kitu angger keneh di disanggakeun kanu gaduh maksad hoyong naon gitu nya. Nah, amun ditampi we bakal mah bade.
1: Mun tapi teu acan aya sih.
0: Teu acan dugikeun ka dinya.
1: Dugi nganggo gitar elektrik kan komedi itu mah nganggo gitar elektrik kan
0: organ. Cotos aya nu ngangge oge.
1: Aya. Pami benjang mah ngarang.
0: Sumuhun umpami benjang mah nya kantos nya ninggal teh kitu. Mohon. Wah, rencana nih. Akan masih anom kene ya Yusuf sabaraha ayeuna?
1: Abi teh 31
0: Kang. 31 tahun. Mohon, mohon. Tos dipercantan jantan ketua di sabaraha lama berarti?
1: Abi teh pertama pernah bikin giri kata jantan wakil.
0: Satu ajana saha?
1: Satunya teh aya Noval. Anjeunna ge anu iyalah kamu teh nu semangat pisan.
0: Mohon.
1: Nah, hiap barudak. Hayu urang teraskeun deui kapungkur mah cabe rawit Erono 5 teh.
0: Oh.
1: Sanes ciri karta. Barang-barang nah. Ge barang alalit.
0: Oh, kitu.
1: Menuju RSD eta.
0: Mohon, mohon, mohon, mohon. Cabe rawit namina
1: nya. Sebenarnya teh karena berapa resep gitu karena oh. Hanya super resep gitu tak acan
0: resep pungkur tak acan diprofesionalkeun dinyakeun gitu nya
1: acan dinyakeun
0: mohon mohon
1: dihiap lah ku opal teh sebatna teh opal orang bikin apa saya bikin barong anjeunna meser kelang sase
0: mohon
1: tinggal berudak nanti dikempelkeun ku opal sing bikin diresmikeun
0: oh gitu nya tah paguron tos aya paguron giri karta pencana tos aya
1: teu acan
0: oh teu acan itu tidinya nya ngawitana nya
1: ayeuna teh wakil ketua teh Warid
0: no.
1: Warid teh istrina teh juara PPSI atas pencun janten anjeunna teh anu ngalatih silat kabarudak.
0: Tah janten langkung seukeut deui nya dina gerakan pencana gitu nya utamina engke diangge dina kuda-kuda pada saat ulin barong gitu kan. Mohon.
1: Pasang giri pencak silatnya sokiringan sih.
0: Sokiringan, sok ngintunkeun.
1: Ngintunkeun.
0: Terus kumaha aya prestasi anu?
1: Terakhir juara satu rampak di pas di Cimenyan.
0: Mohon.
1: Pasang giri PPSI.
0: Wah, mantap ya. Iya ya. Nu kedah dilestarikeun ku urang teh nya dugikeun.
1: Ya, alhamdulillah. Upami prestasi mah tos aya kitu salami ieu 7 tahun teh tos seueur kitu
0: ibaratna. Mohon. Mohon mohon.
1: Pertama teh juara satu rampak kendang antar kecamatan.
0: Laras.
1: Terus diadukeun deui di
0: tingkat di
1: Bandung Raya.
0: Oh, sa Bandung Raya.
1: Rampak kendang penca
0: teh. Mohon mohon.
1: Benten saneng rampak kendang Jaipong.
0: Mohon.
1: Ya rampak kendang penca gitu.
0: Mohon mohon. Tabuhan penca gitu nya.
1: Mohon tabuhan penca di rampak kendang ke 4 set sadayana
0: teh. Mohon mohon.
1: Juara alhamdulillah janten 2 teras di ieu rampak kendang di Liga Perkusi.
0: Mohon.
1: Juara katilu soalnya cenah ieu mah kendang mah sanes alat-alat ieu ya, bekas. Kendang ge bekas, kulit kan bekas.
0: Benten persepsinya.
1: Benten persepsi.
0: Mohon. Tah persepsi seperti kitu teu janten soalnya janten buat soal. Akang. Yang penting mah kita berkarya Kang ya. Betul. Oke. Nah Kang, tempatna atau tapi paguronan tadi itu di mana pernahnya di mana di RW
1: 5
0: Ima mohon umpami hoyong nyobian belajar gitu tah kumaha biasana
1: teh sok dongkap orang tua nate hoyong belajar jadi pasihan formulir gitu
0: laras aya formulir pendaftaran gitu dipungut biaya nggak Kang eta teh sejaknya maksudnya teka iuran kanggo kesejahteraan
1: acuk panginten
0: mohon
1: misal acuk kungkus harap upami per bulan nama

0: mau coba sari dona we
1: sari dona sa di Pasihana ya kang khusus kang iya muka
0: ku baru dah resep lagi tas atau habis
1: mohon mohon ya anya
0: ku murang kali resep gitu kamu
1: mohon ya, Magurannya ada tempat khusus arena gitu khusus kang
0: balik
1: lo di balik mohon oh, mantapnya ya, gak ada kadi itu juga nantinya yang abang gak ada kadi itu ya
0: gak ada weh ada kepoan hula Instagram nah,
1: Instagram nah ya mohon ayah
0: latihan dimana
1: nuju di latihan nah kumaha ya mohon nah step-step nah kumaha ada kang satu acan karena barong berarti karena pencaksilat hula diajar hula kuda-kuda hula
0: kuda-kuda
1: mohon mohon
0: satu acan kanu gerakan silat nawi kuda-kuda harus kedah laras gitu
1: laras kemudian khusus ya kang para pemusik itu memang kedah aya basic atau napi memang otodidak di nol
0: otodidak
1: di nolnya diajarkan wehnya aya pelatih khusus ku akan nyalira langsung atau napi aya pelatih khusus
0: kapungkur mas sarang wosep kan ayana aya awanda
1: sarang gitu ya mohon jantan diajarkan ku etak ngilainya kang ya
0: gending-gendingnya
1: bubuka na utamina dina lagu-lagu ageng lagu-lagu nu baheula nya anu jarang gitu
0: jarang
1: ka kuping ku urang
0: oh ya, lagu naon
1: ya lagu naon betul-betulnya jadi istilahnya jantan lagu wajib lah dina setiap pertunjukannya kang ya mohon-mohon tah gitu geningan kaum dango nya perihal lingkung seni Giri Karta masih kene seueur anu dibahas ku urang. Angin sata acana rupina urang cobi dangukeun heula lagu kanggo kaum dango sadayana ulah ka mana-mana di Proopat RRI Bandung Station Trust.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Kang Mendangu, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Saya masih bersama dengan Kang Kemal Pramayuda, Ketua Lingkung Seni Girikarta. Ini Kang Yuda luar biasa nih. Tekaraos Kang Yuda tos tabu salapan langkung 54 menit. Obrolannya kantun sabeberapa menit deui pangintennya. Nah, aya nu tiasa didugikeun ti Kang Kemal panginten khususon kanggo generasi muda utamina Kang Kemal perkawis melestarikan budaya. Utamina mudah-mudahan aya nu ngupingkeun orang sekelowa.
3: Muhun mudah-mudahan ngarupingkeun.
2: Muhun. Mangga dugikeun Kang Kemal mangga.
3: Nya kanggo generasi muda ulah gengsi ulah isin kanggo ngamumule budaya urang.
2: Muhun.
3: Urang bade kusaha.
2: Larasnya.
3: Yang ngindung ka waktu mi bapa ka jaman we. Urang ulah katenggaleun jaman.
2: Muhun.
3: Tapi budaya urang ulah ditinggalkeun.
2: Sejalan nanya dua nana oge di paju lah istilahna nya. Urang namna teh bagaimana menyikapi perkembangan zaman, tapi ulah hilap oge kana jati diri orang-orang Sunda gitunya. Soalnya memang dari turun temurun begitunya kayaknya ulin barong ini dilestarikan gitu. Pamimpareumeun lebar pisan. Komoditas gaduh prestasi ya merangkul oge komunitas-komunitas anu sanesna atanapi kamonesan-kamonesan sanesnya termasuk di ranah jaipongan.
3: Mohon
2: mekar ayeuna teh nya. Mohon aya sanggar anu kaleresan kolaborasi sareng Girikarta. Mohon janten aya pertunjukan-pertunjukan yang lainnya
3: yang
2: menambah suasana baru begitunya ya, kanggo Girikarta.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu perapat budaya R Bandung hapunten pangintan muhun. Kanggo acara panggung pop Sunda dina dinten ieu teh tiasa kadukikeun langsung muhun urang genta selawep kap margi ku sarupi sareng lain halna pangintan muhun aya gangguan sakedik. Aya ka pamang sakedik, janten teh tiasa live TikTok, oge live ngadugikeun lalaguana nya. Ayeuna mah urang didugikeunna ku pengiring atanapi ku minus one ya. Mudah-mudahan kahibur. Tapi masih disareng musim kuring di suara. Nu bade ngiring dedel atanapi ngiring pakaulan. Babili bade ngiring ngawi mah enggak hayu sasarangan di dieu. Aya di antawisna, tangtosna aya di antawisna teh ke sakadapnya aya Pak Agus, Kang Agus, oge Abah Janggot biasa sok lebat. Terus Aki Letik Cimaragang, Bapak Ilham oge haturan. Kanggo patepang dangu urang danget ieu dina panggung pop Sunda nanging danget ieu henteu live sakali deh hapunten urang dugikeun leuwih hiji lagu Tanda Cinta kanggo kaum dangu. Tanda Cinta ti abdi khususna kanggo kaum dangu nu satia sasarengan sareng praopat. Ti enjing dugi ka danget ieu.

Di Bandung, alhamdulillah. Tadi lagu Munggaran Tanda Cinta di albumna atau di single teh Rika. Dengan iku sim kuring didugikan ngelangkungan karaoke tangtosna ya. Baik, alhamdulillah. Kukituna panginten. Naon iku sim kuring parantos didugikan. Mudah-mudahan si kantabi kalian kabingahan. Utamina, utamina mah kanggo nu mundutna. Oke, kukituna panginten salajengna aya nu mut lagu asmara. Mudah-mudahan atuh urang dugikeun we tiasa janten landeng. Prung.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan

Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, urang dugikeun panginten ya, aya lagu Tanjung Baru, ieu lagu anu pamungkas panginten dina pidangan acara gelar Kawi Pasundan dina deungeut ieu prung.

0: Alhamdulillah, kirobil alamin kitu kaum dangu di mana wayana gelar kali pasundan orang rengsek kenduge kada danget iya jalaran dengan ini parantos pada dumugi kata bu 11 waktu senap pangitan kesim kuring sejangan dugikan obrolan mengrupikan UMKM ya obrolan UMKM namun hapunten nuka suhun pangitan UMKM dina danget iya tetiasa kadugikan dina live ya nanging merupikan siaran ulang hatunun.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Pagi hari ini di suasana pagi yang cerah ada dua bidadari datang nih, perempat
3: RW. Bidadari turun dari gunung.
2: Ya, Kak Ermi ya. Tinggal di Bandung,
3: di asli Bandung. Di Bandung, asli Bandung dari lahir.
2: Dari lahir, alhamdulillah. Ya, jadi Bandung. Mojang Bandung nih.
3: Betul.
2: Baik. Nah, Kak Ermi, pelaku usaha bidang apa nih, Kak Ermi?
3: Bidang sebenarnya bidangnya itu ke produk bayi. Dan anak, baby and kids ya.
2: Pantesan temanya nih sebenarnya tadi mau disampaikan, cuman pertanyaan juga nih, peluang cuan dari sekecil. Bakal ini dari memperkerjakan anaknya?
3: Bukan,
2: ya. Tapi memang peluang usaha
3: yang
2: di bidang anak begitu ya.
3: Dari anak sendiri
2: gitu. Awalnya inspirasinya dari anak.
3: Iya.
2: Putra sudah berapa sekarang, Kak Ermi?
3: Alhamdulillah 2.
2: Alhamdulillah, putri dua-duanya. Ya. Nah, dari sini justru
3: itu.
2: Terbesit begitu keinginan untuk punya usaha, peluang.
3: Betul.
2: Ini kenapa emang melihat peluang usaha ini tuh seperti apa nih, Kak Ermi?
3: Awalnya tuh dari yang anak pertama dulu ya, 2015. Ya, peluangnya tuh gara-gara kita perlu produk bedding bayi gitu, bantal, guling, selimut, satu perlengkapan.
2: Baik.
3: Zaman saat waktu itu tuh kayak masih jarang, adapun agak pricey gitu lumayan.
2: Okay.
3: Di toko-toko besar, kayak nyari sendiri gitu buat.
2: Justru buat kepentingan sendiri awalnya, anak dulu ya.
3: Gara-gara dikasih kado baby box sama mertua, nah, bingung ini mau diapain. Masih kosong gitu.
2: Masih kosong.
3: Kan? Iya, harus ada kasurnya, harus ada ininya. Baik. Cari-cari sendiri gitu sama suami waktu itu. Akhirnya bikin, terus cari-cari bahan dan lain-lain, ternyata lucu juga gitu.
2: Baik.
3: Langsung
2: ada terbesit pada peluang dari sini ya.
3: Emang tujuannya enggak tuh, emang dari dulu suka aja gitu jualan gitu.
2: Memang kayak, sebelumnya punya pengalaman jualan juga nih, Kak ya?
3: Sebelumnya iya, dari zaman-zaman kuliah gitu.
2: Baik. Oke. Nah, ini dari sini, terkadang peluang itu bisa dari mana saja ya, Kak ya?
3: Gitu. Tidak sengaja
2: begitu.
3: Iya, dan saat dipasang, dirangkai di box bayi, ternyata wah.
2: Baik.
3: Bagus gitu.
2: Sehingga sudah berapa tahun ini usahanya saat ini terhitung?
3: Sebenarnya brand awal itu dari 2015.
2: Okay.
3: Nah, brand yang baru ini baru banget akhir tahun launching gitu.
2: Rebranding ya.
3: Baik.
2: Nah, produknya dalam nama produknya apa sekarang di saat ini?
3: Sekarang Little Ants.
2: Little Ants.
3: Kalau yang sebelumnya itu kita made by order, PO. Kalau yang sekarang sistemnya ready stock.
2: Ready stock. Jadi produknya memang punya sendiri gitu.
3: Produknya ready. Iya, punya sendiri dan ready, barangnya enggak kayak dulu tuh harus
2: PO dulu ya, pesan dulu baru
3: sesuai keinginan customer. Kalau sekarang udah kita ready gitu.
2: Berarti pangsa pasarnya udah ketemu kalau gitu ya.
3: Ya, karena belajar dari 2015 juga.
2: Cukup lama ya, berarti sekarang kurang lebih sekitar 20 tahun.
3: Hah?
2: Maaf, 2015 kan? 2025 sekarang, 10 tahun maksud saya.
3: 10 tahun,
2: iya. Benar ya, maksud saya. Iya. Ini padahal masih pagi ya, ini udah bingung ya. Ya, 10 tahun berjalan nih. Jadi bukan waktu yang sebentar.
3: Betul.
2: Jadi pasang surut.
3: Betul. Lihat pasarnya,
2: betul.
3: Marketnya, lihat produk apa yang harus di upgrade terus gitu.
2: Ngomong-ngomong, dispil dari budget berapa nih awalnya bikin?
3: Yang dulu.
2: Dulu.
3: Dulu mem, dulu itu kan satu set bantal.
2: Satu set
3: selimut itu kalau agak lupa ya, 200-300 ribu. Udah full package.
2: Dan pada saat itu memang si produknya jarang ya ditemui ya.
3: Lumayan.
2: Dan kalau itu Teteh ini mencoba membuat produk sendiri begitu atau
3: bagaimana? Produk sendiri terus kok dari awal.
2: Ya kan ini nggak mudah kan ya?
3: Betul.
2: Teteh sendiri ini dari cari dulu ini materi bahan, ya, kemudian juga
3: ya,
2: cari ilmunya gitu ya, kan?
3: Cari ilmunya, cari supplier yang terbaik lah di bidangnya. Gitu.
2: Oh baik, ya, baik.
3: Nggak mau ngasal gitu.
2: Butuh waktu berapa lama tuh persiapan dari mulai terbesit pengen bikin usaha itu?
3: Yang dulu atau yang sekarang?
2: Yang dulu, yang dari dulu 2015 itu, tuh.
3: Ya, lagi masih hamil anak pertama sih, kurang lebih 3-6 bulanan gitu ya.
2: Oh, cepet ya. Langsung gercep gitu ya. Ini ada peluang nih.
3: Iya, gitu.
2: Berbeda dengan sekarang mungkin si produknya juga sudah banyak ya kompetitor ya.
3: Betul. Betul.
2: Baik.
3: Sudah mulai banyak.
2: Baik. Oke. Jadi produknya rebranding sekarang namanya Little Ants.
3: Little Ants.
2: Apa
3: yang
2: nih?
3: Pertama tuh namanya ada nama anak pertama.
2: Nah.
3: Baby Mew, sekarang Little Ants anak kedua.
2: Oh, anak kedua.
3: Anak kedua launching. Ini juga
2: enggak
3: lama launching.
2: Betul.
3: Iya.
2: Jadi maksudnya produk yang lama itu namanya sudah berganti berubah.
3: Sudah berganti.
2: Iya, jadi Little Ants.
3: Iya, beda konsep juga kan.
2: Oke.
3: Beda konsep, tapi masih bidang yang sama, masih di baby and kids, produk perlengkapan tidur
2: ya.
3: Masih berhubungan
2: untuk bayi dan balita gitu ya.
3: Betul.
2: Baik. Ini kenapa namanya Little Ants nih, memilih anak kedua nih? Jangan-jangan nanti kalau punya anak ketiga ganti lagi deh namanya. Pasti ini ya namanya cocok lah ya.
3: Ya cocok karena emang inspirasinya dari anak ya, pasti aku ngangkat nama anak juga.
2: Oke. Hampir rata-rata sih rata-rata pastinya rata-rata gitu ya.
3: Kan, iya.
2: Karena kecintaan ke anak gitu ya.
3: Betul.
2: Nama anaknya kadang-kadang dikombinasikan ya jadi sebuah brand.
3: Betul.
2: Nah, kemudian ini namanya emang enak banget nih, Kak. Jadi maksudnya enak di apa ya,
3: diucapkan.
2: Ini sudah di hakikan atau kayak gimana? Belum. Oh, proses. Boleh. Uang lagi proses. Kak Bintang dia boleh ngomong. Oke, lagi proses.
3: Masih baru banget. Bertelur ya.
2: Nah, oke. Nah, yang diharapkan apa nih pergantian brand ini ya, nama ini?
3: Diharapkan ya lebih pasarnya, marketnya lebih dapet, terus yang memakai produk kita pun puas gitu.
2: Oke. Dan yang pastinya kan Kak, karena sudah ada kompetitor ya, produknya juga mungkin ada yang serupa atau sama mungkin. Nah, apa yang membedakan? Mungkin lebih ke ciri khasnya dari Little Ants.
3: Yang pasti pertama desainnya kan, karena ini desain sendiri.
2: Baik.
3: Desainnya kita bikin sendiri, trial error sendiri gitu kan. Terus kurang lebih sih dari produknya itu masih adaptasi dari sebelumnya gitu.
2: Sebelumnya.
3: Masih ada bantal, guling, selimut. Cuman kita ningkatin dari kualitas material bahan yang kita pakai.
2: Namun yang tidak berubah dari dulu, dari 2015 apa nih Kak yang jadi ciri khasnya?
3: Ciri khasnya ini perlengkapan tidur bayi dan
2: anak. Jadi produknya ini ya. Atau mungkin dari sisi motif atau apa gitu.
3: Motif beda-beda banget semua.
2: Beda-beda semuanya.
3: Karena ini kita udah motifnya motif sendiri, print sendiri, terus inner apa isiannya juga kita lebih bagus dari yang sebelumnya.
2: Oke, Kak Emi boleh tanya nih, kan sebagai seorang ibu juga kan untuk dua orang putri. Nah, ini kemudian juga Kak Emi, ini ada potensi Kak Emi akan fokus di sini terus kan ya kan, pastinya kan?
3: Iya, untuk saat ini di situ karena udah jalan 10
2: tahun. Gimana nih Kak Emi bisa memanage waktu antara ibu rumah tangga dan juga usaha ini gitu. Apakah ini juga dibantu oleh suami atau tidak?
3: Jadi dibantu suami mah bantu support aja.
2: Support aja. Ini benar-benar usaha sendiri begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Sekarang kan ada tim juga lah, ada Teh Bintang, yang bagian desain juga gitu, bantu untuk lebih inilah dibikin tim yang lebih
2: solid gitu ya. Jadi sehingga nggak masalah ya.
3: Punya job desknya masing-masing.
2: Betul. Dan Kak Emi ini sebagai ownernya di.
3: Betul.
2: Luar biasa ya. Baik. Kemudian Kak Emi melihat persaingan kala ini, tentunya sudah ada pesaingnya sekarang ya.
3: Iya.
2: Melihat pesaing kali ini bagaimana pandangan Kak Emi sendiri?
3: Melihat pesaing ya kita positif thinking aja, punya plus minusnya masing-masing.
2: Iya. Pastinya sudah ada rezekinya masing-masing.
3: Betul.
2: Dan pasarnya pun mungkin berbeda atau gimana?
3: Pasarnya sih kurang lebih karena ini bahannya premium ya, mungkin kurang lebih sama. pasarnya ya.
2: Oke. Boleh ditunjukkan ini dibanderol berapa nih untuk satu produk, mungkin ada
3: satu
2: contoh.
3: Produk ini ada
2: contoh ya,
3: ini
2: sini.
3: Ini ada namanya hak pillow kita bilangnya. Jadi kayak guling tapi kotak panjang gitu. Ini tuh bahannya tensel, Kang.
2: Oh, tensel tuh kayak gimana nih?
3: Tensel itu jadi ini tensel modal. Jadi bahannya itu kayak serat selulosa hasil dari regenerasi yang dikenal sangat lembut dan nyaman di kulit.
2: Oke, artinya bikin, aman
3: kenapa,
2: buat
3: aman. Kenapa bikin ini juga tensel? Karena anak kedua saya tuh kulitnya sensitif.
2: Oh, jadi belajar dari pengalaman kan, ini sendiri
3: dari
2: ya.
3: Dari anak kita cari ini, kita develop apa sih yang cocok gitu untuk anak yang anak bayi yang benar-benar sensitif kulitnya, terus kan gampang keringetan gitu. Terus tensel model spandex itu kan berarti ada katanya apa ya namanya stretch. Jadi si anak itu dari lumayan lama gitu pakainya tuh jadi awet. Iya, jadi kayak beli buat 6 bulan sampai 1,5 tahun kok masih
2: bisa.
3: Iya. Iya.
2: Baik. Jadi jangka waktunya pun gitu ya untuk digunakan bisa lama begitu ya,
3: Kang. Gitu.
2: Dan aman. Nah, ini pasti berkaca dari tadi pengalaman, kemudian juga permasalahan-permasalahan pada anak begitu ya, Kak ya. Jadi acuan begitu dalam membuat sebuah produk. Produknya ada berapa macam? Ada apa saja selain ini?
3: 7.
2: Ada 7.
3: Iya, sekarang sih baru 7.
2: Ada 7. Di antaranya apa saja, Kak, selain ini?
3: Ada bantal, head pillow ya, bantal kepala, ada hak pillow 2 ukuran, ada set piyama gitu, one set pajamas ya, atas bawah, tangan panjang, celana panjang sama ada selimut. Kita bilangnya multi purpose blanket karena dia bukan cuma buat selimut aja, bisa dipakai buat tutup stroller kalau misalnya kita lagi
2: Lagi jalan gitu ya.
3: Bisa jadi nursing cover kalau lagi menyusui di tempat umum, bisa jadi hoodie juga kalau anaknya misalnya dibawa di outdoor,
2: pangku, gitu ya.
3: Di motor atau di outdoor kayak gitu. Terus ada juga beachel mag kalau anak yang suka makan atau kan anak kecil suka ileran gitu.
2: Misalnya
3: dilap-lap dikit
2: atau belepotan lah ya.
3: Terus ada slip suit apa nih, jumper. Jadi satu set yang kayak baju kodok gitu.
2: Baik. Nah,
3: sementara
2: dari,
3: baru itu.
2: Dari 7 ini?
3: Iya.
2: Produk yang populer yang sering di
3: populer itu ada hampir sama sih kayak jadi si selimut sih.
2: Selimutnya.
3: Selimut karena mungkin
2: andalannya
3: gitu. Andalan dan kegunaannya juga
2: cukup banyak,
3: cukup banyak man ininya cara pakainya gitu.
2: Jadi
3: beli satu tapi kayak banyak manfaat gitu.
2: Iya, banyak kegunaan lah ya, bisa
3: sama bantal juga.
2: Bantalnya juga.
3: Bantalnya empuk. Empuk banget karena innernya itu isiannya itu microfiber kayak setara bulu angsa. Iya, kita luar dalam pakainya tensel. Tensel modal. Bukan kan biasanya sarungnya aja, luarnya aja yang tensel, dalamnya misalnya katun atau apa. Dalamnya juga pakai tensel enggak menanggung gitu. Biar stretch sama-sama ada luar dalamnya itu sama bahannya.
2: Sehingga ini memang cocok banget buat ibu-ibu yang benar apa yang fokus banget pada kesehatan begitu ya, Kak ya.
3: Kenyamanan
2: juga begitu
3: sama
2: ya.
3: Sama awetnya gitu. Bisa diturunin nanti ke adik-adiknya.
2: Asli, Kak. Kan jangka waktu misalkan 5 tahun gitu.
3: Ya 5 tahun sih belum ya, kan kita
2: belum.
3: Kan baru mau ini ya, baru
2: berarti
3: baru,
2: setahun lahir satu lagi gitu.
3: Bisa di inilah gitu
2: mas. Oh iya, maksudnya
3: karena produk kita yang dulu juga, yang sebelumnya yang baby juga, walaupun bahannya itu belum pakai microfiber itu awet juga gitu.
2: Ini dapat pengalaman dari mana? Tentunya kan ini juga teknologi, kemudian juga secara apa namanya kesehatan juga bagus. Ini Kakak dapatnya dari mana nih?
3: Terjun aja langsung dan sama suami tuh kebetulan senang banget kalau material tidur kita itu nyaman gitu.
2: Betul.
3: Nggak mau yang baru beli sebentar udah beredel atau apa, nggak mau gitu. Pengennya beli tuh value for money.
2: Terkadang
3: gitu.
2: Ya maaf ya, kadang ada serangga dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu ini gimana nih?
3: Ya kalau serangga kan tergantung kondisi rumahnya
2: kondisi rumahnya lembab atau tidak ya.
3: Yang penting mah kan awet gitu. Kita value for money gitu.
2: Apa
3: yang kita keluarin untuk produk ini ya nanti kita
2: worth it, untuk kenyamanan kita ya. Baik. Nah ini juga bisa dibilang pangsa pasarnya sudah jelas ya kak ya buat orang. Memang di luaran sana mungkin ada kompetitor yang jualnya lebih murah, tapi belum tentu juga sesuai dengan kenyamanannya begitu ya kak ya. Nah kalau dari sisi model atau mungkin ya kan kalau anak biasanya harus lucu-lucu ya. Harus lucu-lucu gitu, tentunya produk-produk kakak juga pasti.
3: Iya, bisa sambil ngelihat motif tuh kayak sambil ngenalin apa ini hewan apa gitu. Kan ini ada temanya, ada tiga tema, ada under the sea, berarti kan oh hewan bawah laut.
2: Baik.
3: Ini bisa sambil kasih edukasi, ini ada kura-kura, ada kepiting, ada ikan gitu.
2: Oke, oke, oke.
3: Satu lagi tema fairy garden yang untuk baby girl, untuk anak perempuan tuh kayak seneng-seneng kan lihat istana, kereta kuda, peri, kuda, rainbow gitu-gitu. Satu lagi temanya farm. Farmhouse, peternakan nih, bisa bisa kasih edukasi juga nih deh, lihat ada sapi, ada petani kayak gitu. Jadi bercerita lah temanya.
2: Oh baik,
3: gitu.
2: baik. Jadi banyak kegunaan ya.
3: Itu dia, value for money.
2: Karena memang penting banget di situ kan ya. Artinya ini produknya juga bisa bermanfaat, tidak hanya nyaman saja gitu ya, tapi juga ada mengandung makna tersendiri nih kak. Ini juga merupakan strategi kakak sendiri mungkin untuk produk ini ya. Oke. Okay. Nah kemudian strategi KMI pastinya berbeda dengan produk dulu gitu ya, branding dulu gitu.
3: Karena kan kita juga harus lihat perkembangan ya. Sekarang kan apa-apa online, apa-apa kan kadang udah ke toko lihat, cek di e-commerce. Kayaknya mendingan beli di e-commerce gitu kan. Jadi udah fokusnya kita e-commerce aja gitu.
2: Oke, oke. Nah, tapi harganya tidak berbeda dengan kita di outlet langsung gitu beli.
3: Kita kan belum ada outlet kan.
2: Oh, belum ada. Nah, terus stoknya di
3: stoknya masih di rumah.
2: Oh, di rumah, tapi penjualannya secara online gitu ya, Kak.
3: Betul, betul.
2: Oke, oke. Di mana saja itu bisa dapat di
3: boleh?
2: Boleh sebutin aja enggak apa-apa di sini.
3: Bebas. Ya masih toko Orange Shop.
2: Toko Orange Shop,
3: Tokopedia, TikTok Shop ya gitu. Bisa WA juga.
2: Ya.
3: WhatsApp juga bisa.
2: Via WhatsApp begitu ya. Atau Instagram mungkin punya juga.
3: Instagram ada dong, Kang.
2: Iya, pastinya. Oh, ini lagi live. Baik. Oke. Ya dan yang pastinya Kakak tuh juga menjaga ya, karena memang sudah 2015 menjaga di keep gitu para customer.
3: Iya, iya dong. Karena sebelumnya juga alhamdulillah kayak yang tahun-tahun sebelumnya masih brand yang lama. Bikin. Punya anak kedua, Kak, saya dulu bikin yang anak pertama loh. Saya mau pesan sarungnya aja. Emang masih bagus dalamnya, innernya? Masih, Kak, alhamdulillah. Jadi tinggal beli sarungnya aja kan, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan.
2: Tinggal gitu, ganti ya.
3: Jadi ternyata produk kita itu
2: Itu berapa lama tuh? Berarti sekitar kisaran berapa tahun?
3: Misalnya di kurang lebih 3 tahun.
2: Oh, berarti 3 tahun aman tuh 3 tahun.
3: Iya, makanya mungkin saya emang senang aja di bidang ini gitu, di bidang produk bayi dan anak ini gitu.
2: Baik.
3: Kalau usaha pun ya udah kayaknya di bidang ini terus.
2: Baik. Nih Kak, nanti kita lanjut lagi.
3: Betul,
2: ya. Kalau misalnya juga kamu mau tanya-tanya perihal produknya Little Ants, silakan bisa hubungi kami di 08211856 1354. Kami hadir kembali nanti setelah kita dengerin dulu pesan-pesan berikut ini.
4: Asal serobot saja.
5: Sorry, saya terburu-buru.
6: Pak, antri dong.
4: Stop.
5: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
5: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
5: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
6: Malu itu berat loh, Pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan UMKM Pro4 RRI Bandung. Kita masih bersama dengan Kak Ermi, owner dari Little Ants ya.
2: Iya,
1: Kak Ermi. Iya. Nah, Kak Ermi ini selalu update selalu ya bagaimana pasar saat ini begitu ya.
2: Iya.
1: Keinginan pasar seperti apa, modelnya dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan terbaru yang terkini.
2: Harus
1: selalu begitu ya.
2: Iya, iya.
1: Nah, siapa yang riset biasanya, Kak Ani dan rekan-rekan atau gimana?
2: Saya dibantu Teh Bintang
1: tim
2: juga.
1: Tim riset gitu ya.
2: Iya, riset. Lihat aja terus perkembangan medsos, enggak cuma di Indonesia, lihat di luar negeri itu gimana.
1: Harus
2: sih.
1: Ada acuan ya.
2: Itu kan kadang mama-mama juga pengen suka just tip gitu ke luar negeri kan. Kok sampai orang pesen ke luar negeri,
1: ada apa ya maksudnya?
2: Ada apa? Produknya kayak gimana gitu. Ah, bisa kali bikin di mana.
1: Nah, apa yang dipelajari dari produk-produk luar nih, Kak Emi?
2: Mungkin
1: tadi kenyamanan mungkin ya.
2: Iya, mungkin gitu. Kenapa pada rela ngeluarin uang sekian gitu.
1: Betul.
2: Untuk ngeluarin mahal-mahal gitu. Ternyata mungkin produk luar kan terkenal itu bahannya, kualitasnya.
1: Kualitasnya
2: gitu.
1: Bagus gitu ya.
2: Berarti kita juga harus bikin sesuatu yang berkualitas dong.
1: Harus selalu
2: harus bisa,
1: harus
2: gitu.
1: Kualitas.
2: Ya,
1: ini tim
2: jaminan kualitas.
1: Harus jaminan kualitas. Ini tim ada berapa orang nih kayaknya di Little Ants ini?
2: Kalau sekarang sih baru 4.
1: Oke.
2: Iya.
1: Terdiri dari Kak Bintang sendiri.
2: Betul.
1: Tadi sebagai untuk desain ya.
2: Iya, ada Kak Dian yang Teh Bintang bagian pemasaran.
1: Pemasaran. Oke.
2: Yang suka live-live di Shopee.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Baik. Nah, strategi pemasaran sekarang pastinya berubah ya dengan adanya media sosial seperti TikTok kayak gitu juga
2: kan,
1: atau
2: harus
1: live
2: aja
1: harus aktif selalu begitu ya. Nah, itu sebenarnya mau tanya nih, dengan itu efektif nggak, Kak, sebenarnya dengan TikTok dan lain sebagainya efektif ya? Penjualan selalu ada ya, orderan selalu ada ya. Oke.
2: Harus lebih interaktif mungkin ya. Jadi
1: harus
2: jangan
1: lebih interaktif.
2: Jangan monoton orang. Mana sih yang jualan kan kalau live berarti oh ini ada yang jualannya, oh itu produknya ada.
1: Baik.
2: Gitu. Terus kita harus inilah dinamis gitu ngikutin.
1: Baik.
2: Perkembangannya gimana?
1: Betul
2: sekarang.
1: Betul.
2: Apalagi yang sekarang ibu-ibu sekarang berarti kan lebih muda, jauh lebih muda dari.
1: Betul ya, berarti
2: kita.
1: Kurang lebih kisaran milenial Gen Z gitu ya.
2: Sudah. Kalau saya kan milenial, berarti yang di bawah saya berarti ibu-ibunya udah Gen Z ya sekarang.
1: Gen Z, gitu. Betul.
2: Terus
1: Gen
2: ngikutin
1: Z.
2: Gimana sih? Kemauannya ya. Ibu-ibu Gen Z
1: rata-rata sih memang detail ya ibu-ibu.
2: Betul.
1: Sekarang.
2: Betul.
1: Dan mereka nggak harus murah aja ya, tapi
2: itu.
1: Juga perlu kualitas begitu.
2: Betul,
1: ya
2: betul. Nggak cuma nyari murah tapi nyari kualitas, itu harus value for money apa-apa.
1: Kualitasnya buat anaknya yang terbaik begitu ya biasanya ya. Nah, yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu apa nih yang keresahan apa nih misalnya ibu-ibu tentang produknya ini nggak gini kan, apa biasanya kan kayak gitu, suka gitu.
2: Sih enggak ya,
1: enggak ada ya?
2: Sejauh ini belum ada. Mudah-mudahan sih enggak ada karena ya kita juga sebelum launching ini lumayan kan, dari off tahun 2023 ke 2024 itu 1 tahun untuk riset lah gitu.
1: Oh,
2: development.
1: Okay.
2: Gimana kita belajar pasar juga kayak gimana kita seperti itulah.
1: Sejauh ini enggak ada kesulitan Kak Emi dalam bisnis ini
2: ya? Sejauh ini sih alhamdulillah insyaallah aman gitu.
1: Nah, lalu pengen kemana nih rencana kedepannya seperti apa nih rencana?
2: Yang jelas
1: pengembangan.
2: Pengembangan gitu. Ialah lebih berkembang karena produknya ini masih sedikit ya, masih sedikit, masih kuantitinya juga belum banyak.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Terbatas
2: kedepan,
1: masih terbatas
2: ya, kedepannya sendiri. Mungkin kita akan sering ikut Expo Baby and Kids Expo.
1: Oh itu ya benar tiap
2: betul.
1: Tahun tuh selalu ada tuh.
2: Setahun bahkan beberapa kali, mungkin sebulan, tiap bulan pun mungkin ada eventnya gitu, nggak cuma Baby and Kids Info Expo, jadi bisa di mall. Kebetulan nanti ada nih kita bulan.
1: Boleh disampaikan di mana nih?
2: Di Botanika Mall.
1: Dulunya
2: BTC.
1: BTC ya. Pasteur ya, Pasteur ya.
2: Kebetulan nanti insya Allah bulan depan tanggal 10 sampai 15 Februari kita mau buka booth di sana.
1: Berapa hari tuh dari sana?
2: Dari tanggal 10 sampai 15, 6 hari.
1: 6 hari ya.
2: Jadi
1: satu pekan kurang lebih ya.
2: Mami di Bandung atau lagi main di Bandung, boleh tuh mau handfeel nih kayak gimana sih si Little Ants tuh bisa kalau mama-mama kan pengen nyagap gitu. Gimana sih, benar enggak bahannya tensilnya gimana?
1: Tensil itu gimana perbedaannya
2: semua? Stretchy apa bahannya gitu, biar dicoba juga. Mangga datang ke sana nanti.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebenarnya untuk ukuran pun agak ini ya, aman, aman gitu ya.
2: Aman. Aman kayak baju 2 di situ 2 sampai 3 tahun ya. Sampai 4 tahun aja masih.
1: 1 tahun lebihnya.
2: Iya. Masih nyaman dipakai, dan bahkan anak saya aja cuci kering pakai. Harus tidur pake. Tuh pakai baju ini.
1: Nah, pastinya gitu iya, ya kalau anak-anak
2: juga,
1: ya.
2: Juga kan bantalnya itu ukurannya besar ya, bisa sampai anak SD. Kakaknya juga harus tidur pakai bantal itu, kemana-mana pakai itu, bawa itu gitu.
1: Nah, kalau sudah nyaman ya.
2: Iya. Itu yang pertama kan dites sendiri sama anak sendiri, sama saudara gitu. Emang senyaman
1: itu.
2: Senyaman itu dan sesuka itu, alhamdulillah, sama produk Little Ants gitu.
1: Luar biasa nih. Kami untuk apa namanya? Ini kan khususnya di acara UMKM ini banyak juga yang suka dengerin ini para pelaku usaha yang baru merintis, memulai bisnis. Mungkin dari KMI sendiri setelah menjalankan kurang lebih 10 tahun nih.
2: Iya.
1: Apa kira-kira nih, apa kalau bisnis itu apa gitu misalkan? Ini oleh-oleh buat para pendengar.
2: Bisnis itu yang penting dilakukan, dimulai.
1: Dilakukan dan dimulai.
2: Pastikan banyak inspirasi, pengen bikin ini nih, pengen itu. Ayo mulai gitu. Mulai, ayo dimulai gitu. Jangan cuman di kotretan.
1: Ada ide langsung gitu ya, aplikasikan ya.
2: Bisa mungkin langsung eksekusi, cari tim yang kira-kira bisa bantu. Enggak mesti bisa jahit, enggak mesti bisa desain, enggak mesti bisa. Yang penting bikin timnya dulu yang bagus gitu. Karena sekarang itu eranya e-commerce kan, eranya online gitu. Jadi kalau bisa dibikinlah tim sebaik mungkin gitu. Jalankan.
1: Baik-baik. Ada juga sebenarnya yang sudah berjalan lama karena tidak adaptasi juga dengan kebutuhan
2: adaptasi.
1: Sekarang gitu ya, kayak misalkan media sosial dan lain sebagainya, jadi berhenti ini diam juga. Ada
2: harus
1: kasus-kasus
2: terus
1: seperti
2: ikut terus, pokoknya harus belajar, harus terus lihat perkembangannya. Jangan mentok di situ, terus kita harus upgrade gitu. Upgrade
1: baik.
2: Apa gitu. Kayak gitu, Kang.
1: Terus berkembang usahanya, ada progres gitu ya.
2: Iya, biar terus berkembang.
1: Gitu. Untuk AMI sendiri sampai saat ini terus juga nimba ilmu gitu, Kak?
2: Iyalah pasti. Harus.
1: Ada kesempatan seperti apa yang sering Kakak?
2: Ya gitu, karena online ya, karena saya di rumah kan, ibu rumah tangga ya, sambil cari-cari materi online.
1: Tidak secara khusus gitu materi online ya.
2: Iya. Belajar mah bisa di mana aja gitu. Sharing sama orang yang udah pengalaman bisnis di, walaupun di bidang lain, tetap kan ada ilmunya yang bisa kita serap, bisa kita ambil gitu.
1: Perseorangan Kak atau dengan komunitas Kakak ikut?
2: Sejauh ini sih perseorangan, ngajak-ngajak ini aja tim gitu. Belajar, baca gitu. Lihat-lihat YouTube, lihat-lihat. Banyak lah sekarang pemateri-pemateri yang ada di online itu. Kita manfaatin aja gitu. Di rumah tuh enggak, kalau lihat orang rebahan, enggak, padahal itu lagi belajar gitu. Belajar
1: caranya beda ya gitu ya.
2: Betul. Karena udah nggak belajar, nggak kuliah lagi kayak dulu gitu kan. Sambil di rumah gimana bisa upgrade ilmu, bisa upgrade bisnisnya gimana kayak gitu.
1: Jadi gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, atau KMI juga punya komunitas nggak, ada komunitas usaha misalkan atau apa gitu?
2: Belum sih sejauh ini ya.
1: Jadi hanya sendiri saja juga udah hal luar biasa ya.
2: Mungkin ya, mudah-mudahan tahun ini bisa membangun komunitas atau masuk ke komunitas.
1: Iya, paling tidak gitu.
2: Iya, ibu-ibu entrepreneur.
1: Iya. Mudah-mudahan. Iya, luar biasa nih.
2: Gitu.
1: Kak Emi, boleh disampaikan sekali lagi untuk pendengar, barangkali ada yang ingin berminat, lihat-lihat dulu, cek-cek dulu.
2: Cek-cek
1: produk-produknya Kak Emi.
2: Boleh kalau mau lihat-lihat katalog-katalog kita ada di Instagram. Instagramnya littleends.id. Kalau misalnya di situ nanti ada di link tree-nya, ada di bio-nya. Ya. Bisa klik di situ, ada e-commerce yang bisa diikutin sesuai ya. Nanti tiap hari juga ada live nama Teh Bintang. Bagian Teh Bintang karena
1: betul.
2: Udah enggak punya.
1: Kalau sekarang
2: kan,
1: jadi Teh Bintangnya bisik-bisik nanti mah bersuara beliau ya di sana ya, di live ya. Jamnya khusus jam berapa nih? Habis maghrib.
2: Ya.
1: Baik. Jam-jam tenang.
2: Jam-jam tenang, jam pulang kerja.
1: Gitu, baik. Betul.
2: Iya.
1: Ya, baik, terima kasih sekali nih ya, Kak Ermi dan juga Kak Bintang, meskipun tidak ngobrol nih ya, nggak apa-apa ya, tapi sudah nemenin.
2: Iya, Mas selalu di balik layar.
1: Tapi yakin ini orang yang sangat berarti juga buat Kak Ermi ya di Little Ants.
2: Insya Allah ya, mudah-mudahan.
1: Baik, Kak Ermi terima kasih sekali ya, sudah berkunjung dan juga ini berkenan untuk apa ya istilahnya berbagi ya, yeah, pengalaman, sharing, ya. Ya, sharing pengalaman, yeah, juga tentunya mudah-mudahan semangat dari Kak Ermi ini juga bisa menular ke teman-teman yang dengar saat ini, para pelaku usaha UMKM atau juga pendengarnya yang ingin cari-cari
2: peluang
1: usaha atau mungkin mau nyobain produknya dari Kak Ermi ya, dicek saja, apalagi buat Anda yang punya balita ya,
2: bayi dan balita.
1: Ya, jadi usia 0
2: sampai 3 tahun dulu sekarang.
1: 0 sampai 3 tahun.
2: Segera nambah untuk usia kategori usianya bisa sampai 10 atau 12 tahun gitu.
1: Baik. Oh, ada rencana seperti
2: rencana
1: itu.
2: Rencana dong harus.
1: Oke, baik, baik. Dan kemudian juga ini perlengkapan sudah komplit ya untuk bayi dan juga balita ya, sudah ya. Iya. Dari mulai
2: one stop shop bisa belanja di
1: one
2: situ.
1: Stop shop, baik. Terima kasih, Kak. Senang sama-sama sekali saya bisa ngobrol bersama di pagi hari ini. Terima kasih juga buat Anda semuanya yang saat ini masih menyimak kami obrolan UMKM Pro 4 RR Bandung yang setiap harinya selalu hadir menemani Anda dari pukul 11 hingga selesai. Dan terima kasih juga buat Anda yang saat ini masih stay di Pro 4 RR Bandung di AM 540 kHz dan juga di FM 106,9 MHz atau juga melalui audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Buat Anda yang belum download, cepetan download, silakan di downloadnya. Anda bisa dengerin kami di mana saja, pakai handphone atau gawai Anda, langsung download aja di Play Store atau di Apple Store. Saya Bedi Hadiansa undur pamit, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMK.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu sekaligus saya yang bertugas Nyai Suara dari pagi hingga siang hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Namun kami harap Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Bandung melalui AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming. Karena berikutnya tentunya di Perempat siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan kami Rosyanti Mustika. Nyai Suara undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Obat. Candi Bojong Menje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojong Menje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jerotane anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun nana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukeun eskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan anggota Kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: tuh, Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau gak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan. Biar lambat, asal selamat.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Lagu ini salah satu bentuk lagu akulturasi antara dua suku bangsa, yaitu Sunda dan Batak, diciptakan oleh Udeng Pawana. Dilihat dari judul lagu ini, Neng Butet, Neng adalah panggilan untuk gadis dari daerah Sunda, sedangkan Butet adalah panggilan untuk gadis dari daerah Batak. Nuansa lagu khas daerah Batak cukup kental disajikan dalam lagu ini.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko,

0: bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Bang Po, proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal Glodok dan Kota Tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas Ganggangan, Gregorius Jason, mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi Kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Abang Pon, Cansinya Babe, dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan sekaligus menyaksikan melalui radio visual RRI Net yang bisa Abang Po semua dan pendengar semua download di Play Store maupun di App Store ya. Ya, saat ini kita bergabung di Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan terus kali ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
2: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah baik. Bang Awan gimana nih di Banjar?
2: Sehat-sehat Bang di sini.
1: Alhamdulillah. Bang. Cuaca di sana juga cerah ya.
2: Panas terik sekarang.
1: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oh. Oke, cuaca Bang Awan.
2: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
1: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
2: Betul sekali.
1: Nah itu dia, kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
2: Di sini tuh.
1: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
2: Sudah
1: ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
2: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
1: Perkenalan dulu, gak apa-apa.
2: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
1: Guru Masdar, oke.
2: Jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
2: Nah ini Guru Masdar nih Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
1: Warna apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning
3: janar. Iya, kuning janar sama hijau.
2: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
3: Ya, ada campuran nih, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
2: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
1: Boleh, boleh.
2: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
1: Oke. Gitu. Nah, sekarang udah muncul jadi, nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
3: Iya,
2: betul sekali.
1: Warnanya. Iya, oke deh.
3: Baik, ciri khas ini Banjar ya.
1: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik, Bang Awan mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
2: Boleh.
1: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
2: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perompat Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
3: Tengah-tengah kita.
2: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya. Mereka kita. Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perompat RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Yeah. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Yeah. Sudah kreasi begitu, tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
3: Iya, mulai bahar.
2: Oke, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya atau topi. Tapi di abad mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama ya, berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah, satu terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamin atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
2: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Mas Dar maksudnya?
3: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya baik itu event tradisional bahkan di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan. Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laung itu sendiri karena laung itu adalah mahkota bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
2: Nah. Oh, jadi supaya orang Banjar tuh beradab ya.
3: Iya, beradab.
2: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu
3: ya.
2: Iya, adab yang
3: tinggi.
2: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih Guru Masdar?
3: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja dipakai biasanya pada saat acara pengantin. Pengantin itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
2: Betul.
3: Artinya ya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
2: Baju muskat
3: ya, seperti jas-jas, jasnya itu yang terbuka.
2: Beledru ya?
3: Baik itu beledru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
2: Hasilnya dulu beledru ya?
3: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya dengan apa hiasan air guci.
2: Air guci.
3: Jadi itu dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
2: Lagundi.
3: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
2: Betul.
3: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
2: Betul.
3: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh ya tetua masyarakat lah di situ dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang baik itu dililit dulunya dililit lilit seperti surban gitu kan nah dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya mungkin dijahit dengan jahit mesin kalau dulu kan cuma dililit jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu nah baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu bahkan kadi. Nah, kadi.
2: Jadi tokadi ya.
3: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
2: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi, juga mereka memakai laung juga?
3: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada makanya jenisnya ada 8 jenis yang terdaftar itu ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siak. Ya kan? Tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, Bukit lawan Kopi, Kopiah, dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang makai namanya, yang Babinian itu apa namanya lah, Bulang.
2: Oh, Bulang.
3: Bulang Babinian. Makanya rata-rata orang Babinian, orang Banjar, khususnya di Hulu Sungai sana, habis mulik haji,
2: habis itu, pulang haji
3: berbulang. Nah, itu ciri khas Babinian.
2: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut,
3: iya,
2: baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
3: Iya, makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sedemikian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya Bulang satu. Makanya adalah tujuh punya laki-laki, satu punya perempuan.
2: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
3: Tanjak.
2: Tanjak ini.
3: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mirip seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
2: Tanjak bangsa Banjar.
3: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
2: Betul.
3: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke 18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
2: orang
3: Malaysia.
2: Orang Melayu Malaysia.
3: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
2: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih, tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
3: Nah, ya, berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
2: Betul.
3: Menyebar kemana-mana. Itulah.
2: Gagah dan kokoh begitu ya. Tapi saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
3: Iya.
2: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung, karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa meriaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
3: Iya.
2: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
3: Iya.
2: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
3: Daun jeruju.
2: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
3: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa namanya mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
2: Halilipan ya?
3: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
2: Halilipan itu kaki seribu?
3: Bukan iya, kaki seribu. Jadi kelabang, seribu. Jenisnya kelabang lah. Tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin simbolnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Apa. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar, seperti itu tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak jam kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Ya. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah.
2: Okay.
3: Kanas habis ya, kanas. Itu kanas. Oh. Habis itu ada namanya tambuk manggis.
2: Okay.
3: Tambuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu ada jumlah kan ada 6, 7, 8.
2: Ya.
3: Nah, jadi simbol kenapa jadi ada tambuk manggis? Tambuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada menurut filosofinya bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu, yang kedua simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
2: Kalau yang naga balimbur gimana?
3: Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
2: kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa di pelaminan
3: dinding
2: ya
3: maksudnya
2: berkait
3: nah itu betul. Biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin nah jadi untuk dinding artinya apa itu simbol kemewahan kemegahan tapi kesederhanaannya karena naga itu tidak bisa dipegang tapi dihayalkan tinggi-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
2: di darat.
3: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
2: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih. Guru Masdar bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari laungnya katanya ada makna ombak Singapura lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
3: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini cuma. Jadi satu laung ini yang dikatakan Bang Awan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya? Untuk menghindarkan dari
2: Tolak bala
3: artinya yang berbuat jahat ini adalah lam alif atau lam jalalah yang melingkar di kepala. Melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung, laung raja atau laung ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
2: Ya, tegak ya.
3: Tegak berdiri. Nah,
2: seperti gunung ya.
3: Nah,
2: seperti itu. Yang kayak guru master pakai ya.
3: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atau ya kan terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini
2: seperti buhul ya.
3: Iya seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih.
2: Oke.
3: Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini Dia diambil, makanya semua semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak dia memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini Damang. Nah, Laung Damang ini sama, di depannya juga Lam Jelalah, besimbu Lam Jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan, di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya, mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu, senjata runcing, bambu runcing. Nah, itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak apa namanya, kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus. Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang mana-mana, dia tumbuh lurus. Nah, itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita tuh memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah, tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil ya, yang sangat membuat kita gatal, di orang Banjar itu miang lah. Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah, itulah mungkin filosofi orang lama,
2: senjata
3: ampuhnya seperti itu,
2: dapat di dalamnya begitu ya.
3: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan. Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat. Itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya. Itulah.
2: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan runut ya Bang ya, apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi. Dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
1: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
2: Boleh Bang.
1: Boleh ya, nanti baru dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
2: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
1: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Perompat dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin bisa langsung pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Perompat RI Banjarmasin. Iya. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Saya adalah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Ya, selamat ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas, ya, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disuruh disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel.
1: Iya.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
3: dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Gak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah? Iya. Halo? Suaranya hilang untuk
2: iya dengar Cik Julia, oh, iya. Saya ya. Dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu. Mantap. Untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasbih lagi dua kambing.
4: Ya, memang benar itu, tapi
2: betul
4: kan
2: ya?
4: Tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu.
4: Oh. Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cik Gurnya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Iya. Ya. Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggak. Ya bodoh. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Enggak apa-apa. Enggak. Mujir. Wabunges. Embujir, Mas Banar, mantap
2: ya. Ceguria.
4: Angin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silakan. Iya.
4: Iya. Okay, yang pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram.
4: Pulau Seram, Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah, sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan. Ya? Uh-huh. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Mm-hmm. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya nggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedaton-pedaton kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah, makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai, yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa ya. Seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna, jadi warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri? Apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem. Dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu, ya kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan ikatnya di kepala. Itu sebutannya yang namanya tetap laung, walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu mentol.
2: Atau ada payet ya?
4: Payet, ya kan ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombakan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern itu sah-sah saja.
2: Itu. Okay. Gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Bang Awan juga selalu Bangga sehat tuh, ya
2: teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Masdar, jadi setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya,
5: ikat. Ikat atau topong namanya.
4: Iya.
5: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Dan
4: iya
5: itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
2: Laung.
5: Laung. Laung. Oke. Iya. Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya, orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya, apapun dia begitu ya. Nah, berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama? Jenisnya maksudnya ya guru Wasdar. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu, mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel, kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrun, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, okay. Kota Agung, okay. Tanggung Lampung dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang gini, Bang Awan, yang saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang pakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Okay.
6: Gak penting ikut di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Bangga ini kan. Nah pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain laung gitu Bang Awan?
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih?
6: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Okay. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawang yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya. Iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Pertama yang pertama. Dinda
4: nih. Teh Dinda. Silakan. Iya. Jadi gini, Teh Dinda. Apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai lawang itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya lawang Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka, siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk lawangnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini, untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar, termasuk kain sasirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu makai-makai apa, tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya?
4: Hadrah.
2: Sinuman Hadrah.
4: Sinuman Hadrah itu cuma pemain hodrah. Sinumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan beda laung juga laki-laki. Nah itu.
2: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari
4: sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya? Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun, termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali, itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan. Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat, ya ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung. Terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan. Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kakamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
4: Harus gitu dilindungi
2: ya, yang sudah dipitrahkan tadi ya.
4: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah. Jadi
2: Terakhir nih, sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari ini siapa namanya lagi? Yang tadi itu pertama, Cegur ya?
4: Cegur.
2: Apakah selalu kuning atau tidak?
4: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan? Yang lebih sakral, tiga. Tapi boleh warna, jangan kan kuning. Ini ada coklat. Ada biru.
2: Biru.
4: Coklat. Ada coklat.
2: Hitam.
4: Hitam. Ini hitam. Hitam. Masih sama. Boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
4: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan.

0: membuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang.
1: Okay.
0: Jadi Bang Noel, di abad 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya, saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat.
1: Oke. Okay.
0: Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
1: Ini besanat.
0: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan, lilitan, termasuk yang dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam, banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai Nanang Galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, itu dipakai pada saat pesta pemilihan Nanang Galuh untuk kayak laki-laki.
1: Apa? Kayak Abang None gitu.
0: Abang None, Jakarta gitu.
1: Oh, kan. Iya.
0: Nah ini, ya bolong di depan, atasnya bolong. Nah itu, ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun. Ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya, kalau sebutannya di Kalimantan ya, Maturi Dahar. Nah, Maturi Dahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram. Besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya untuk kebaikan. Itu aja, Bang.
1: Oke, siap. Oke,
2: Bang Noel.
1: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Mas Dar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk laung ke depannya dari Guru Mas Dar.
2: Boleh.
1: Silakan.
0: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian, kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja, Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masda dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, laung, simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang kaum dangu. Biasanya Gina teh mengawali dengan pantun. Ya coba teh Gina pantunnya. Jalan-jalan ke Ciroyong. Cakep. Pulangnya beli peuyeum. Kaum dangu kumaha damang? Alhamdulillah ya, semoga damang semua. Enggak, ini mah kaum dangunya lagi enggak ada stoknya ini. Tapi semoga dah itu mah tadi mah bukan pantun, itu mah cuman pengen we Gina teh bilang jalan-jalan ke Ciroyong. Kumaha kaum dangu, sehat ya? Alhamdulillah, semoga hari ini bahagia dan sehat selalu. Ya pasti Gina di sini menemani Anda di Propat Suara Budaya Bandung. Nah, hari ini cedem wae setiap Gina siaran teh. Kenapa ini teh meni cedem wae? Ya, berarti tanda ini teh pertanda kalau daerah kita akan diguyur hujan. Apakah betul? Nah, kita lihat dulu prediksi BMKG nih. Kalau dari prediksi BMKG, coba dikasih tahu dulu nih Anda pendengar di wilayah Anda, perkiraan cuacanya apakah jam-jam segini lagi cedem kah, atau yang di Sumedang, coba mana suaranya, yang di Cirebon, terus di Karangnunggal, di Subang, mana suaranya ini, yang di Bandar Lampung juga boleh. Nah, di sini mah rada cedem nih kalau dari perkiraan cuaca BMKG itu memang potensi turun hujan di sini ya. Sampai suhu udaranya akan turun sampai 18 derajat tiris eta teh ya, kayak di ruangan ber-AC. Nah, Gina juga di studio teh tiris di dalam ruangan ber-AC. Kalau udah mau hujan gini emang ada hal yang harus kita waspadai kaum dangu ya. Selain sedia payung sebelum hujan, kayak lagu cina ini mah. Nah, tapi kita harus juga sediakan, bukan mempersiapkan kesehatan kita kaum dangu. Harus hati-hati ya, karena ada hujan itu kadang ada beberapa penyakit yang memang munculnya ketika musim hujan. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Nah, karena kita di Indonesia mah ada iklimnya teh tropis ya. Jadi kejadian penyakit demam berdarah teh pas nauzubillah, tapi beberapa kejadian seiring meningkat gitu ya, sering meningkat seiring musim hujan. Ini namanya penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh virus dengue. Dengue itu dari nyamuk ya, kaum dangu mun suka ngelihat nyamuk belang-belang, nah itu teh hati-hati dah, bukan lelaki hidung belang saja yang harus kita waspadai, tapi juga nyamuk belang juga itu harus diwaspadai karena itu adalah nyamuk Aedes aegypti gitu, yang dia itu membawa virus dengue. Nah, nanti ini akan, kalau misalnya menggigit kita gitu nyamuknya, akan memberikan virus juga, menularkan virus ke tubuh kita. Ada dua kaum dangu ya, kalau misalnya terkena demam berdarah dengue itu ada dua. Ada demam dengue biasa, ada juga demam berdarah dengue. Jadi kalau yang gak ada berdarahnya itu gejalanya cukup ringan. Namun kalau yang demam berdarah dengue berarti sudah gejalanya berat. Nah, ini harus diwaspadai dan Anda harus segera periksa ke dokter. Karena tidak melihat umur, ini demam berdarah ya bisa terkena oleh anak-anak, bisa terkena oleh yang lansia atau yang ibu-ibu yang sedang hamil juga. Dan apalagi untuk Anda yang daya tahan tubuhnya lagi lemah, ini harus diperhatikan. Jadi jangan lupa nih vitamin C-nya ya kawan dangu. Adalah gejala-gejalanya. Pas yang pertama itu dari demam. Nah, ini kalau misalnya Anda demam, kerasa demam cenah ya selama 2-7 hari. Ini saat terus suhunya teh 39 sampai 40 derajat Celcius. Aduh, ini mah melebihi cuaca siang-siang di Bandung, ini mah lebih, ini mah. Nah, dan dia itu panasnya tidak turun-turun, walaupun Anda misalnya minum ini, minum itu gitu ya, menurunkan panasnya tidak turun, itu harus Anda segera ke dokter. Gejala lainnya Anda bisa lemas gitu ya, ngelihat nih. Kalau kedengeran gitu penyiar lemas, enggak lemas memeran kurang makan gitu ya Toma ya, siang-siang aduh lulus belum makan, itu kalau penyiar mah ya. Terus ada kalau Anda merasa sakit kepala yang sakit sekali, nyeri juga di bagian belakang mata, dan demam berdarah ini enggak hanya demam saja tapi juga bisa menyerang otot atau sendi-sendi kita. Terus ditandai juga kalau dari kulitnya terlihatnya ada ruam kemerahan gitu ya, ada yang timbul, ada yang enggak, tapi ruamnya terlihat gitu. Jadi Anda harus cek gitu. Ini juga ini informasi tadi kalau menurut Gina sampaikan dari website kesehatan dari Allo Dokter yang ini dinaungi oleh langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jadi terpercaya ya gitu. Dan beberapa informasi lainnya juga Anda bisa juga dengar ke rri.co.id, dengar ya, maksudnya Anda bisa baca lagi, cari bagaimana gejala-gejala demam, boleh ke rri.co.id gitu. Kalau menunggu jadi ini Maya harus hati-hati, sudah menjelang hujan gitu. Kalau sekarang mah Anda teh ngapain dah, pasti lagi sekarang-sekarang Maya suka lagi ini, suka bingung gitu kalau jam 2 gini teh mau ngapain ya. Terus ada yang nungguin ini enggak Piala Dunia ya di RRI Bandung. Itu mah harus ditungguin atuh ya. Pokoknya mah Anda teh harus selalu di perempat suara budaya Bandung.

0: radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam. Muttafaq alaih.
1: Apa itu pancaroba? Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbersit dalam kepala kita adalah bencana alam seperti banjir, hujan deras, badai, angin yang kencang, dan juga penyakit. Pancaroba merupakan masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara 2 musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Musim pancaroba ini biasanya ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu, seperti angin yang berhembus sangat kencang dan terkadang diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi. Musim pancaroba selalu diidentikan dengan munculnya penyakit-penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, dan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Ciri-ciri musim pancaroba seperti hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Hembusan angin yang begitu kencang, puting beliung, bahkan di beberapa lokasi bisa terjadi hujan es dan angin ribut.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Daripada sakit hatinya kayaknya nyerian, cina dari lagunya Ayang Andriani, Pait Naka Jujuran. Ya, aduh, namanya sakit hati, Maya gimana lagi kaum dangu. Memang obatnya adalah yang baru enggak, ya bukan atau ya, obatnya adalah kita harus berdamai dengan diri kita dan menerima keadaan. Itu dia paling betul ya. Betul Mamaan. Mamaan kayak banyak pengalamannya nih kita. Nah, selamat siang. Halo Mamaan, selamat siang juga. Ini Gina di sini. Sekarang teh yang menemani Anda ada Gina. Gina Almira ya. Kalau sama Tehnia mah suka dibilang Gina Puspita. Aduh. Enggak apa-apa Gina Puspita teh siapa gitu ya, tapi ini teh Gina Almira. Nah, kamu nunggu. Ternyata sekarang teh hari ini tuh adalah malam ini, tepat malam ini kita akan menyambut Tahun Baru Agama Islam ya, 1 Muharram. Nah, ini tuh suka banyak, pasti banyak acaranya. Mungkin Anda juga nih siang-siang ini pasti sedang menyiapkan karena akan dimulai setelah Bada Isya. Kan kalau di Islam ya pergantian hari teh di jam maghrib. Kalau kita biasanya kalender biasa, kalender Masehi ya, kalender Masehi itu terhitung jam 12 malam pergantiannya. Nah, kalau kalender Islam mah dari maghrib ya. Nah, sekarang teh malam ini kita akan masuk ke 1 Muharram ke 1448 Hijriah. Apakah di wilayah Anda akan menggelar pawai obor ya, identiknya teh kalau pergantian tahun baru mah kita masuk ianya petasan gitu. Nah, kalau pergantian tahun baru Islam kita pawai obor. Jalan keliling-keliling gitu ya, biasanya majelis-majelis taklim, terus masjid di tempat-tempat, masjid setempat, pondok pesantren gitu ya, akan menggelar pawai obor. Kenapa harus pawai obor ya? Apakah tapi dah sieun oge sebenarnya mah ya, pawai obor pakai api beneran teh sieun ka dulu kitunya kaum dangu. Tapi sebenarnya ini ada filosofinya, kenapa harus pakai api dan dipakai obor, karena ini tuh memaknai simbol penerangan atau cahaya. Dan zaman dulu mah atuh ya, di zaman Nabi mah gitu, waktu hijrah teh dah gak ada ya lampu Petromax, juga minimal Petromax juga gak ada dulu mah. Jadi pakai yang konvensional-konvensional. Nah, pawai obor ini, api pada obornya menandakan semangat hijrah. Aduh. Terus dibalik gelapnya malam ada api yang menyala menjadi cahaya dan petunjuk. Oh, itu. Jadi pawai ini sebenarnya mengisyaratkan sebagai sarana syiar Islam juga. Dan mungkin untuk kaum muslimin ini sebagai rasa syukur kita ya, dan mempererat silaturahmi warga gitu. Kita mungkin kalau hari-hari biasa masuk enggak nyapa gitu ya sama tetangga teh. Nah, ini nih saatnya dengan pawai obor ini kita ikut gitu ya, ikutan pawai, ikut memeriahkan. Seru ini mah ya. Kalau di tempat Mamaan ada pawai obor enggak, Mamaan? Sekarang teh lagi di mana ini teh? Kalau di Bandung teh ada nih pawai obornya di Jalan Merdeka, nanti ada. Terus di daerah Panjilekan, nah kaum dengu anu di Panjilekan ada pawai obor gebyar Tahun Baru Islam. Rutenya teh dari Pangaritan ke Panjilekan. Ini mah khusus wargi Bandung Timur. Nanti mulainya setelah Ba'da Isya atau setelah sholat Isya kalau nunggu ya. Biasanya juga suka ada atraksi atau hiburan-hiburan. Seru ini mah. Arak-arakan gitu ya, ada kendaraan hias, terus nanti ada sok ya tabuh beduk ya. Dung dung dung. Tapi kalau kadang juga suka ada kembang api, tapi kayaknya suka jarang ya, Gina tuh suka jarang lihat. Cuman beberapa mungkin di daerah Gina mah beberapa rumah gitu ya untuk ikut meriahkan tapi gak bisa ikut pawai, emang kadang ada yang suka pakai kembang api. Tapi pawai obor ini gak hanya diam saja gitu, keliling-kelilingan bawa api gitu. Bukan kaum dangu, tapi biasanya suka ada lantunan solawat dan juga takbir gitu. Dilantunkan juga zikir selama di perjalanan sebagai bentuk rasa syukur kita dengan cara mengingat Allah dan melantunkan kalimat-kalimatnya. Nah, jadi Anda juga bisa ikutan gitu kalau ada di daerah Anda ya, yang dekat rumahnya dengan masjid, atau yang ikut gabung dengan majelis taklim bisa ikutan ya. Seru nih ini mah pawai obornya. Kayak kita harus menyambut tahun baru ini, tahun baru Islam. Kayak jangan kalah dengan tahun baru biasa ya. Ini harus lebih meriah lagi gitu, karena kita mensyukuri kemenangan gitu ya, mensyukuri perjuangan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu, dan para sahabatnya ketika dulu hijrah gitu dari Mekah ke Madinah. Memang ini sebuah sejarah yang panjang, tapi ini mah kalau membahas itu harus ada waktu yang tepat ya. Jadi Anda harus mengikuti cahaya pagi di Prompal. Nanti semoga ada pembahasannya gitu ya. Gimana Mama An tadi teh? Asa udah mau WA ini teh. Ditunggu Mama An ini teh ketikannya. Anda juga mungkin kaum dango yang mau berbagi ceritanya bisa di 0811 215 40. Di 0811 215 40. Kalau yang mau lihat di ini, di daerah mana tadi teh ya, Bandung Timur ya, Bandung Timur, nanti di dari Pangaritan ke Panyilekan. Aduh, besok teh. Oh, nih coba kata Mama An mah di daerah Mama mah kurang paham karena kerjaannya. Iya, Mama mah duduk aja manis ya, Masya Allah. Apalagi lihat aslinya tuh lebih manis lagi Mama An. Kenapa meni di pojok atau meni mojok-mojok di dapur Mama? Gak apa-apa ya sambil menikmati teh. Aduh, Mama An lebih suka teh atau kopi? Biasanya teh juga enak ya. Kalau teh itu memang lebih banyak kafeinnya ya kalau mendengok. Tuh, atau mungkin Mama An juga pernah lihat pawai obor seperti apa. Sebenarnya Gina juga jarang ya, kalau di daerah Gina juga nggak terlihat gitu pawai obornya. Cuman kalau melihat di konten-konten, wah kayaknya seru gitu ya, malam-malam bareng-bareng jalan-jalan pakai obor, jadi bercahaya gitu, serombongan itu tuh bercahaya. Iya nih, kalau Anda gimana nih? Oh Mama, kalau Anda gimana biasanya di daerah Anda? Mama An sukanya kopi susu, kafe latte. Oh iya, enak kopi susu. Nah tadi juga Gina lagi ngopi susu Mama, soalnya mengantuk siang-siang teh ya, butuh stamina ekstra gitu dari kopi. Gitu kamu nunggu ya, nanti ditunggu cerita Anda tentang pawai obor. Nah, penasaran nih kalau cerita Anda bagaimana?

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan karawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja, adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipertunjukkan.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Alhamdulillah ya, tadi teh lagunya Imutna Ti Iwan Wiras Sarang Tri Budiman. Asa kepanggil gini nanti kalau dibilang Imutna cina. Nah, lagu tadi teh judulnya Imutna, Mamaan. Kata Mamaan teh, "This afternoon is the perfect sound with beautiful love song. Make Mama feel more relaxing while listening this kind of music." Oke, nuhun geuli sami-sami Mamaan. Artinya nanti ada di sini ya, ditranslate ya sama Mamaan. Iya, Mamaan suka sama lagunya ya Mama. Terus rasanya bikin relax gitu. Musik-musiknya emang slow ini teh, alhamdulillah ya. Terima kasih kita ucapkan untuk MD kita, musik director kita Kang Cuncun. Ini teh nanti Gina sampaikan ya Mama ya. Hatur nuhun ya Kang Cuncun. Ini Mama An suka sekali memang siang-siang gini teh lagu-lagu yang slow gitu ya, menemani santai. Nah, kaum dengu, kita tadi sudah membahas persiapan sore ini teh pawai obor ya. Dan besok itu tanggal merah, pasti Anda juga akan main gitu atau akan berlibur dengan keluarga gitu, memanfaatkan waktu libur dengan maksimal mungkin. Kalau Gina dan Teh Rosyanti di sini mah nemenin kaundang aja ya. Enggak, Teh Rosyanti mah udah mau jalan-jalan cina besok ya, tapi Gina mah akan menemani Anda kaundang. Nah, tapi Gina mau mengingatkan, kita saling mengingatkan saja, nanti ketika Anda gitu pergi berlibur kemanapun, bawa kendaraan pribadi, itu yang salah satu hal yang harus diperhatikan selain BBM-nya ya, BBM-nya naik gitu, selain isi bensinnya jangan lupa parkirnya juga kaum dangu, karena juga jangan sampai kita parkir di sembarang tempat atau di trotoar apalagi ya, karena di trotoar jalan itu adalah haknya pejalan kaki. Ini sama halnya terjadi di daerah, kalau di Bandung ada namanya Jalan Ambon. Nah, mungkin Anda yang dari Ambon gitu ya, kenapa ada nama Jalan Ambon di Bandung gitu. Nah, kebetulan di daerah Bandung yang agak tengah kota ini kamu banyak sekali nama-nama daerah-daerah provinsi se-Indonesia. Jadi, gini nama di Bandung bisa keriam.

Oh, bisa ke Ambon, bisa ke Bengkulu, bisa kemana-mana gitu. Apakah di daerah Anda juga ada nama jalan-jalan provinsi lain yang suka kayak gitu? Kadang Gina teh pernah lihat ada jalan Bandung, tapi di mana gitu? Bukan di Jawa Barat, bukan. Sama kan seperti itu. Nah, di jalan Ambon ini ternyata ditertibkan kaum dangu karena ada garasi yang berdiri di atas trotoar jalan. Nah, ini mengganggu pejalan kaki gitu ya, karena fasilitas umum itu dibuat gitu karena anggaran pemerintah daerah yang hanya dimanfaatkan untuk ruang publik seperti itu. Jadi kita jangan mau hawak sendiri gitunya bahasa Sundanya mah ya. Itu teh untuk pejalan kaki, untuk bersama, kepentingan bersama. Jadi kita harus perhatikan sekali kalau mau untuk tempat-tempat parkir ya, suka ada aja gitu. Udah ditulis itu teh dilarang parkir. Dilarangnya mah enggak kelihatan tulisannya, cuma parkir gitu. Yang kelihatannya teh kata parkirnya gitu ya. Emang suka rada-rada memang, tapi dah harus diperhatikan ya kaum dangu, karena bahayanya lagi nih kalau Anda sedang harinya sedang tidak baik-baik saja atau lagi apes gitu, bisa dibawa Satpol PP nanti si mobilnya, atau enggak sama Dishub. Aduh, ini teh ya liburan tidak jadi gitu ya, mobil dibawa. Jadi Anda harus perhatikan juga parkirnya ya kaum dangu, carilah tempat atau Anda bisa cari parkiran umum. Memang kurang ya kalau di Bandung, tapi Anda bisa mengunjungi tempat-tempat yang ada parkir basementnya gitu. Memang sedikit modal, tapi gak apa-apa kalau mendengar ya, demi kepentingan bersama ya. Sebentar lagi tuh udah mau pro dangdut Teh Gina. Aduh, udah gak sabar pengen ngedangdut sama Teh Rosyanti. Siap ya kalau mendengar. Dan semoga hari ini, siang ini Gina menemani Anda dengan kebahagiaan. Semoga Anda juga ikut bahagia ditemani Gina. Dan terima kasih sudah membersamai Gina ya. Dan Gina pamit undur diri kalau mendengar. Semoga sehat selalu ya, mamaan juga sehat selalu, jaga hati ya, jaga makan gitu ya, jaga kesehatan, jaga hati juga boleh. Ini ada satu lagu yang sangat mencerminkan Gina, judulnya Anu Gelis dari Detik Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nugiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui tina kalawarta salajengna.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini tentunya masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Kaum dangu, dalam Pro Dangdut Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda dan juga dukung dangdut klasiknya ya, seperti biasa. Untuk di sesi satu ini, dangdut klasiknya ada Tera Jana dari Roma Irama, ada juga Elvi Sukaisi dengan lagunya Bimbang. Baik, sudah ada yang masuk di 7218075. Saya terima dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagi pun.
0: Ya pun.
1: Lemes amat sih teh.
0: Masa sih?
1: Iya, gak
0: aduh,
1: biasa.
0: Gak tahu ini hari ini teh ngantuk banget.
1: Iya, karena cuacanya ini mendung-mendung teh.
0: Aduh, dari tadi nguap udah berapa ribu kali nih.
1: Oh, karena itu nggak ada itu, nggak ada kopinya ini.
0: Benar, nggak ada kopi.
1: Makanya bawaannya ngantuk aja.
0: Bener.
1: Sehat tapi ya teh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, syukurlah.
0: Alhamdulillah, Bang Edo.
1: Ya.
0: Lagi musim apa di sana?
1: Katanya kemarau, tapi hujan teh dua hari ini.
0: Gitu ya, sama nih kayak di Bandung.
1: Itu ya.
0: Lagi musim buah apa sih?
1: Buah belum ada nih teh.
0: Masa sih?
1: Belum ada buah sini teh.
0: Kenapa?
1: Karena pohon-pohonnya pada ditebang.
0: Enggak ikutan. Aduh-aduh.
1: Iya, karena kayunya pada dijual duluan dah.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi dia enggak apa ya, mau berbuah nggak bisa lagi lah, pohonnya udah tumbang.
0: Ya, tanam lagi deh.
1: Betul, generasi terbaru dong yang nanam.
0: Tanam lagi, kalau ditebang tanam lagi.
1: Jadi yang makan, jadi teh. Jadi yang makan bukan kita dong teh, nanti cucung-cucung kita, cici-cici.
0: Iya, iyalah, anak cucu kita nanti benar, yang makan.
1: Benar, tapi kan.
0: Iyalah, nggak akan percuma.
1: Aku udah berapa hari nggak masuk pan tuh teh? Udah lama nggak masuk pan, udah berapa hari ini?
0: Kenapa?
1: Ya biasa lah teh, lagi ada yang dikejar.
0: Jangan dikejar.
1: Tapi semakin dikejar malah lari teh.
0: Ya iya, makanya jangan dikejar.
1: Tapi nggak dikejar nambah aja, nggak kemana-mana dong.
0: Aduh, Bang Edo mau lagu apa ini?
1: Karena musim hujan, aku maunya ini yang pedes-pedes lah teh.
0: Apa tuh?
1: Sambelado.
0: Sambelado.
1: Terasa panis, Terasa panas.
0: Kok kayak Bang Ari sih mintanya jadi sambelado?
1: Masa sih? Enggak, karena ini lagi musim ini teh, dingin banget teh suasananya dari tadi pagi kayak gini-gini aja.
0: Dingin-dingin empuk ya.
1: Nah betul, kalau di kasur.
0: Tambah bantal, tambah guling, tarik selimut, aduh nyenyak deh tidur aku.
1: Apalagi aku ini pelor teh.
0: Asal nempel?
1: Molot.
0: Aduh.
1: Kalau di kantor bisa tidur kok teh, tenang aja di kursi juga.
0: Ya gitu?
1: Pinter, yang penting nyumput aja. Makanya di apa jauh dari area CCTV gitu teh.
0: Ini malah aku tidurnya dari ini di pas depan banget CCTV.
1: Ya kalau situ emang nggak bisa teh, soalnya dia di akuarium.
0: Jadi ya udah aku mah tidur aja.
1: Iya benar, enak sih kalau teteh mah di sana mah.
0: Iya dong.
1: Ya udah.
0: Ini sama apa lagu dangdut klasiknya yang mana bang?
1: Ada siapa teh?
0: Ada Roma Irama, Tera Jana, ada Elvi Sukaisi, Bimbang.
1: Ya Tera Jana teh.
0: Tera Jana.
1: Tera Jana, kau mengingatku. Salah ya? Salah.
0: Emang juara sih kalau lagu, mengarang lagu ya.
1: Iya sih, aduh udah keledek teh.
0: Wah.
1: Ya, salamnya untuk sedayanya aja ya teh.
0: Buat semuanya.
1: Untuk teh Ros, semoga selalu sehat. kalau dilancarin rezeki teteh sekeluarga.
0: Amin.
1: Pokoknya untuk mamaku ya, salamnya mama juga buat Kang Uwep, buat pokoknya untuk semua penyiar di Bandung, semoga selalu dikasih kesehatan semuanya.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih teteh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung ya. Lagunya pengen Sambalado katanya Bang Edo ya. Dangdut klasiknya dukung yang Roma Irama Terajana. Boleh ya. Yang lainnya yuk di 7218075 atau bisa juga chat melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Lagu dangdut klasiknya di sesi satu ini ada Roma Irama Terajana, ada Elvi Sukaisih. Yuk, bimbang ya. Sok masuk aja deh buat yang pada mau request lagu dangdut kesukaannya dan dukung dangdut klasiknya, boleh ya. Yuk ditunggu. Pro dangdut.
2: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang Neng Ros.
0: Mau naba?
2: Sabtu mah teh ayahnya.
0: Sabtu mah kamari teh ayah sih, ayah acara dangdut nama. Nampi ayah telepon, mohon.
2: Mohon teh ayah telepon cing teh. Neng Ros tapi ayah di radionya.
0: Ayah bah.
2: Ah cing teh ayah Neng Ros nah teh damang teh kabar teh gitu.
0: Ayah. Ayah, apa nih sontana abi ngadugikan eta bola teh ya?
2: Nya, eta mah pro dangdut mah cing teh ayah ti jam 3 tabu opat teh ayah.
0: Mohon teu nampi telepon bah.
2: Ayah, teu nampi teleponnya.
0: Mohon.
2: Nya nuhun ai sehat mah di sang kita cing teh pengen teu teu sia ieu teu ka radio ti
0: teh. Ayah bah.
2: Mohon. Nya nuhun ai sehat mah.
0: Mohon.
2: Ai sehat mah. Ulah riri wit.
0: Moal bah.
2: Oh, nuhun.
0: Kumaha abah yang lagu naon abah?
2: Iya buat tabis mancoy neng rasnya.
0: Mohon.
2: Lagu nama itu beban asmara.
0: Aduh, beban asmara.
2: Beban asmara tadi tu selebet Bang Edonya.
0: Mohon.
2: Mohon.
0: Dangdut klasiknya beri nu mana abah?
2: Ya naon wae neng.
0: Aya Terajana, Roma Irama, aya Bimbang, Elvi Sukaisih.
2: Bimbang wae.
0: Bimbang, siap. Bimbang
2: wae, mohon nepangana maka sadayana wae dikumkeun nya.
0: Mhm.
2: Anu luju manco di propat dina acara pro dangdut. Dikintun ku abahnya.
0: Mhm.
2: Tamina Neng Rosin sehat walafiat. Dipanjangkeun yuswana, diseurikeun rijina kula warga saroleh solehanya.
0: Amin.
2: Ditebihkeun tina musibah Neng Rosnya.
0: Amin.
2: Mun kitu we Neng Ros alhamdulillah. Abah ge kamari di panggung Neng Ros.
0: Di panggungnya?
2: Sisinyeun ka petok kana sisiniran.
0: Aduh.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Beres. Itunya aing ngengklokan malami di panggung teh. Mun pamina tu ngengklokan iya pamina ngengklokan marah rame gitu Neng Rosnya.
0: Ramenya bah.
2: Rame nu ngengklokan wae kitu mah ngadulungsung wae. Kamari sajam alhamdulillah di panggung teh.
0: Mun.
2: Mun atuh nuhun Neng Ros.
0: Mun abah.
2: Itu Bapak Ilham geura lebet kitu engal. Wengi abah teh di siniran sareng Kang Royo ah.
0: Oh kitunya.
2: Mangga, assalamualaikum.
0: Mangga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun abah janggutnya. Bah janggot nembe teh hoyong request nama cenah yang beban asmara abah janggot teh. Mangga dipilarinya banyak laguna bah. Beban asmara ayak bah lagunanya. Ayo nusannya sana pilih bade masikannya bade request lagu tapi ngarojong dangdut klasik nanya. Yuk di arah rantos mangga melalui line telepon di 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Yu di antos. Upami teu acan aya Urang dugikeun wae atuh lagunanya anu atos di request ieu ku Bang Edo sareng ku Abah Janggot. Aya lagu Sambalado ti Ayu Ting Ting, aya oge lagu Beban Asmara ti Iis Dahlia. Kasanggakeun di Prodangdut, dangdut adalah kita.
3: Action!

Musim hujan dapat mempengaruhi barang elektronik dengan cara yang merugikan, seperti kerusakan akibat kelembaban atau air. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga barang elektronik Anda tetap aman selama musim hujan. Pastikan barang elektronik tidak diletakkan dekat jendela, ventilasi, atau di bawah atap yang rawan bocor. Gunakan pelindung seperti plastik atau cover anti air untuk peralatan yang berada dekat sumber air. Ganti stop kontak biasa dengan stop kontak khusus tahan air, terutama di area dapur atau luar ruangan. Hindari colokan bertumpuk yang bisa memperbesar risiko korsleting. Saat hujan deras atau mati lampu tiba-tiba, cabut colokan dari stop kontak untuk mencegah arus pendek akibat lonjakan listrik. Gunakan stabilizer atau UPS untuk peralatan penting seperti komputer atau kulkas. Gunakan lemari tertutup atau rak bertirai plastik untuk

0: Simpan barang elektronik kecil seperti speaker, printer, charger. Ganti kabel yang sudah terkelupas, mengelupas, atau berjamur. Sediakan pemadam api ringan atau apar dan alas kaki karet di rumah. Simpan kontak teknisi listrik atau PLN untuk situasi darurat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Mungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, tunggu.
2: Ih, kenapa sih ngeburu-buru? Santai aja kali.
0: Nih, pakai helmnya.
2: What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
2: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana sini helmnya aku pakai?
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.

Piala Dunia itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

pendidikan. Seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, "Lawan sastra ngesti mulia," yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

0: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.
1: Rompak, suara budaya, bangsa.

0: pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme invasif atau asing ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap ekosistem di lautan. Penyebab dari pencemaran laut adalah pencemaran oleh minyak, pencemaran oleh logam berat, pencemaran oleh sampah, pencemaran oleh pestisida, pencemaran akibat proses eutrofikasi, pencemaran akibat polusi kebisingan. Stop buang sampah ke laut. Jangan buang puntung rokok di sekitar laut. Jangan meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. Dan kurangi penggunaan plastik. Karena lautan mengatur suhu bumi, laut adalah rumah bagi jutaan spesies. Laut membantu mengurangi kadar karbon dioksida di atmosfer. Lautan sebagai sumber air, dan lautan mengurangi potensi bencana alam.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Pro 4. Candi Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohangan di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeun anak eta tumpukan batu kasebut, diputuskan ku para arkeologi, salaku bagian tina candi, kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukan eskavasi, sangkan satu luina, bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon, mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakan ku para sultan, anggota kerajaan keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun, sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina, lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti, alhasil baris hese kana menang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
4: Kembali lagi di mana saja Anda berada, terima kasih. Hingga saat ini Anda masih bersama kami, Perompat Suara Budaya Bandung, melalui gelombang AM 540 kHz yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital. Kembali lagi, kali ini kami hadirkan kembali lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Tapi seperti biasa nih, di setiap harinya pukul 17 nih, kami menghadirkan lagu-lagu pop Sunda, tapi kita jeda dulu jelang dengan obrolan-obrolan yang santai ya di sore hari ini, sorotan sore. Nah, kita di sore hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar donor darah. Keren sih. Kenapa keren? Karena kita akan ngobrol dengan salah satu yang sering melakukan donor darah dan bahkan sudah mendapatkan Satya Lencana Kemanusiaan dari Presiden. Presiden siapa? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung ya. Tentunya saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Bapak Haji Dedi Herdiana. Ya, beliau ini adalah pendonor darah yang mendapatkan penghargaan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bapak Dedi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Dedi, perkenalkan saya Rosyanti, Pak, dari Perompat.
5: Baik, Bu,
4: Rosyanti. Iya. Ya. Iya, betul. Pak Dedi, ngomong-ngomong ini Pak Dedi sedang di mana nih saat ini?
5: Kebetulan masih di kantor, Bu.
4: Oh, masih di kantor. Baiklah, Pak Dedi. Mohon waktunya ya, kita ngobrol-ngobrol nih sebentar aja dengan Perompat ya, dengan kaum dangu. Karena ini kita penasaran sekali ya dengan Pak Dedi ini, yang ternyata Pak Dedi ini sudah menebar manfaat untuk sesama dengan donor darah yang sudah lebih dari 100 kali. Betul ya, Pak Dedi ya?
5: Betul, Bu.
4: Ini kalau menurut catatan nih kaum dangu, Pak Dedi ini sudah melakukan donor darah sudah 148 kali. Kemudian sudah mendapatkan piagam Satya Lencana Kemanusiaan dari Presiden Jokowi. Sudah 50 kali diundang oleh wali kota, 75 kali diundang Gubernur Jawa Barat, dan 100 kali diundang Presiden. Wow. Ini luar biasa sekali nih Pak Dedi. Saya jadi penasaran, pasti kaum dangu juga penasaran. Jadi Pak Dedi, saat ini Pak Dedi kan tercatat sudah mendonorkan darah sebanyak 148 kali ya Pak ya?
5: Betul.
4: Nah, ini apa yang menjadi awal mula Bapak memutuskan untuk menjadi pendonor darah?
5: Mungkin awalnya dulu waktu masih kuliah, Bu. Mungkin kita di 30 di usia 30 lah kita mulai donor darah dari kampus. Cuman waktu itu sempat berhenti dulu karena suatu hal, karena sakit atau apa gitu. Nah, setelah itu, setelah bekerja, kita dilanjut lagi, Bu. Jadi dimanapun kita berada, kebetulan saya dulu tugasnya pindah-pindah, Bu. Misalnya pernah di Garut, di Sukabumi, kita di mana ada PMB, di situ kita berdonor, Bu. Jadi tidak mengenal tempat, Bu.
4: Baiklah.
5: Karena, yang penting kita sehat gitu, Bu.
4: Baik. Jadi ini sudah dilakukan oleh Pak Dedi ini sejak usia Pak Dedi 30 tahun.
5: 30 tahun, iya.
4: 30 tahun. Nah, dari donor pertama hingga donor ke 148 ini, Pak Dedi, apa yang membuat Bapak itu tetap konsisten menjalani kegiatan kemanusiaan ini?
5: Mungkin pertama ya ingin membantu sesama lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu, yang buat orang yang memerlukan gitu. Terus yang kedua juga mungkin kita kan donor kita, darah kita diambil ya. Jadi otomatis kita akan membentuk darah yang baru lagi gitu. Jadi seger terus gitu. Jadi bisa awet muda gitu.
4: Oh, Itu poinnya ya, poin pentingnya ya, di salah satunya adalah biar awet muda ternyata. Iya. Nah, kemudian nih Pak Deddy, donor darah yang sudah sebanyak 148 kali nih. Ini pasti membutuhkan komitmen yang tidak sedikit ya. Ini bagaimana sih caranya nih Bapak menjaga semangat untuk terus berdonor selama ini?
5: Pertama kita menjaga kesehatannya. Karena untuk syarat berdonor itu pertama harus sehat dulu kan. Kita sebelum membentuk orang lain kan harus sehat dulu kita ya.
4: Betul.
5: Nah, ada ketentuan misalkan sebelum donor itu 3 hari tidak boleh makan, minum vitamin atau obat tuh. Jadi darah itu betul clear gitu Jo. Tidak ada campuran yang lain gitu. Karena sekarang untuk donor itu lebih ketat tuh. Jadi sekarang di samping tekanan darah yang diperiksa, HB-nya juga diperiksa. Kalau HB-nya tidak memenuhi, kalau laki-laki itu minimal 12,5 atau 13 ya. Itu tidak akan diterima oleh PMI. Jadi harus sehat dulu gitu.
4: Oh baik. Jadi itu tidak
5: sembarangan. Kalau dulu iya. Kalau dulu mah asal mau donor langsung diambil. Kalau sekarang enggak. Jadi dari awal sudah disaring gitu intinya.
4: Baik, baik. Jadi untuk yang sekarang ini mungkin Pak Deddy ini harus lebih benar-benar menyiapkan diri ketika mau mendonor darah. Karena Pak Deddy harus benar-benar menjaga kesehatan agar kesehatan Pak Deddy ini memenuhi syarat ya untuk bisa mendonorkan darahnya. Nah, dalam perjalanan sebagai pendonor darah nih Pak Deddy, sebagai pendonor darah aktif ya, pengalaman apa sih yang paling berkesan nih bagi Bapak nih?
5: Kita awalnya tidak mendaftarkan untuk penghargaannya. Tapi orang lain tuh yang mendaftarkan dia. Tanya saya ngapa diam aja gitu. Ternyata orang PMI yang peduli mungkin. Pak katanya coba untuk penghargaan ini syaratnya ini saya coba. Mungkin yang berkesan itu mungkin kita bisa ketemu dengan presiden gitu ya. Undangan itu kan tidak semua orang. Waktu itu seluruh Indonesia yang diundang. Yang paling banyak dari Jawa Barat. Ya kita ketemu dengan pendonor dari seluruh Indonesia. Cuman kita Jawa Barat waktu itu kalah sama Jawa Timur gitu. Saya dipanggil presiden tahun 2016 kita di Jakarta itu. Ya, itulah mungkin berkesan kita bertemu sesama pendonor juga. Bisa melihat pejabat juga gitu ya, pejabat baik negeri ini gitu maksudnya.
4: Baik. Nah, Pak Deddy, ini mendapatkan penghargaan ini bertahap kan ya, Pak ya. Ketika betul. Bapak mungkin pertama nih menurut catatan nih Bapak pernah mendapatkan penghargaan saat mencapai 50 kali donor darah ya. Dan diundang oleh wali kota.
5: Betul. Waktu itu masih Pak Ridwan Kamil wali kotanya.
4: Oh, masih Pak Ridwan Kamil. Itu gimana tuh Pak ceritanya?
5: Betul. Ya, kita kan semua melalui PMI, Bu. Jadi PMI yang mengundangnya gitu, Bu.
4: Oh,
5: jadi
4: baik.
5: Jadi nggak langsung gitu ya dari PMI mengundang ke yang sudah terdaftar dan syaratnya mungkin pertama berkelakuan baik lah, ada syaratnya itu.
4: Oh, begitu.
5: Dari catatan kepolisian gitu ada syaratnya.
4: Oh, ada syarat harus syarat surat keterangan kelakuan baik juga gitu.
5: Betul. Iya.
4: Baik. Jadi itu data itu dari PMI, kemudian Bapak termasuk di dalamnya dan Bapak dipanggil begitu ya.
5: Betul.
4: Itu berarti sama juga seperti yang ketika Bapak mencapai 75 kali donor darah, begitu juga sama.
5: Betul. Kita diundang waktu itu ke Gedung Sate, Bu.
4: Ke Gedung Sate. Nah, ini nih yang paling luar biasa adalah ketika Bapak saat mencapai 100 kali donor darah, Bapak itu bahkan diundang oleh Presiden saat itu Bapak Jokowi ya, Pak Jokowi. Menerima Satya Lencana.
5: Iya.
4: Nah, ini gimana nih? Ini
5: pinnya juga ada.
4: Oh, begitu. Itu gimana perasaan Bapak?
5: Ya, pertama haru lah gitu ya. Ternyata kita juga diperhatikan oleh. Tapi bukan maksud kita untuk sombong atau apa, tapi ternyata pemerintah juga memperhatikan kita gitu ya. Jadi di samping kita memperhatikan untuk sesama juga, ternyata pemerintah juga memperhatikan kita yang pendonor itu gitu.
4: Oh iya, betul. Jadi sama-sama betul. Lah, gitu. Iya betul. Ternyata itu berdampak baik juga begitu ya untuk Bapak. Kebaikan Bapak itu juga ternyata dibalas kebaikan lagi begitu ya.
5: Betul.
4: Nah, Pak Deddy, menurut Bapak nih ya, apa sih makna donor darah bagi kehidupan bermasyarakat ya, dan semangat saling membantu sesama?
5: Ya mungkin pada prinsipnya kan manusia itu harus saling tolong menolong ya, sesuai dengan kemampuan kita lah. Nah, kita itu tidak tidak bertentangan dengan agama juga gitu. Nah, dari sanalah kita berusaha untuk memberikan sesuatu manfaat kepada sesama juga gitu.
4: Karena kan Pak Deddy, ini banyak ya, banyak orang yang sebenarnya kan memenuhi syarat nih untuk donor darah nih Pak, tapi masih ragu gitu Pak untuk memulai mendonorkan takut darah juga, begitu ya, takut. Nah, ini menurut Bapak apa yang biasanya menjadi kendala dan bagaimana cara mengatasinya Pak?
5: Pertama kita mungkin menyampaikan informasi bahwa donor darah itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Takutlah, emang sih ada sih Pak yang misalkan donor, ada yang pingsan juga ada gitu ya, karena belum terbiasa mungkin ya. Kita memberikan edukasi bahwa kita tidak salah dan tidak rugi, darah kita bisa disumbangkan kepada orang lain gitu. Apalagi kita bisa dari per orang juga atau melalui organisasi LSM gitu. Oh, ini donor darah seperti ini, manfaatnya seperti ini. Edukasilah kepada menyampaikan informasi kelebihan dari donor darah gitu.
4: Betul. Baik. Nah, ini kan Bapak sudah mencapai 50 kali donor darah, 75 kali sudah juga, 100 kali juga sudah. Nah, ini nih menjelang Pak, menjelang pencapaian 150 kali donor darah nih. Apa harapan Bapak nih terhadap gerakan donor darah di masyarakat?
5: Alhamdulillah sekarang donor darah udah membumi lah sekarang. Saya lihat di PMI itu semakin banyak, sepanjang hari itu sampai mengantrinya. Karena donor darah bisa sekarang PMI Kota Bandung bisa 24 jam, Bu. Jadi kapanpun kita siap, asal sehat bisa diambil gitu. Jadi alhamdulillah sekarang tambah kesini semakin banyak ya yang berdonor. Walaupun itu juga masih kekurangan permintaan dari rumah sakit, dari yang membutuhkan lah gitu. Tapi dengan kesadaran dari pertemanan juga aja banyak menyampaikan gitu. Akhirnya sekarang udah mulai banyak gitu. Di PMI-nya juga gitu.
4: Baik. Nah, terakhir nih Pak Deddy, sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih Pak, apa nih pesan singkat Bapak untuk pendengar Perempat RRI Bandung tentang pentingnya menebar manfaat melalui donor darah?
5: Marilah kita bersama-sama untuk memberikan manfaat kepada sesama ya, yang membutuhkan darah, misalkan untuk yang operasi atau yang apapun kebutuhannya, kita bisa bermanfaat lah, bisa memberikan sesuatu yang dibutuhkan, yang betul-betul membutuhkan. Karena darah itu tidak bisa dibeli, Bu. Tidak bisa dibeli, itulah yang kelebihannya itu ya. Kalau yang lain-lain bisa dibeli, kalau darah itu tidak bisa dibeli ya. Itu aja pesannya.
4: Baik, terima kasih sekali Pak Haji Deddy Herdiana atas waktunya, sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol di Sorotan Sore Perempat. Sehat selalu ya Pak ya.
5: Sedikit,
4: oh iya apa tuh boleh?
5: Sedikit, kebetulan saya juga penggiat bukan donor lagi darah, saya donor mata Bu.
4: Oh.
5: Di Indonesia sekarang sudah ada 8.000 orang Bu, yang termasuk donor. Saya lah. Orang kan masih belum mengenal Bu. Mungkin bisa disampaikan dari RRI dari apapun. Ternyata donor mata itu tidak bertentangan dengan agama. Itu diambil setelah kita meninggal ya. Itu bukan matanya yang dicongkel Bu, hanya setipis kulit Bu, tipis sekali. Dan itu diambil oleh dokter atau rumah sakit itu. Jadi kita mengajak juga di samping donor darah, kita mari donor mata juga. Karena masih membutuhkan yang buta, yang perlu melihat lah gitunya. Di dunia paling banyak itu di Bangladesh ya. Di kita Indonesia baru 8.000 orang lah, kurang lebih gitu. Jadi mengajak siapa yang donor darah, kita mengajak juga untuk donor mata Bu.
4: Baik. Terima kasih Pak Deddy informasinya ya. Tentu saja mungkin ini semoga informasi ini bermanfaat juga untuk kaum dangu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Deddy, ini sangat baik sekali. Bahkan Pak Deddy sudah mencapai mendonorkan mata ya, yang memang itu tidak bertentangan dengan agama begitu ya Pak Deddy ya.
5: Tidak, betul.
4: Baik. Terima kasih Pak Deddy atas waktunya, sehat selalu Pak, lancar selalu. Amin. Untuk donor darahnya ya Pak ya, dan
5: terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Deddy, selamat beraktivitas kembali, selamat sore, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, kaum dangu, demikian tadi kita telah ngobrol dengan Bapak Haji Deddy Herdiana, pendonor darah yang mendapat penghargaan ya. Wow, luar biasa sekali. Tadi di penghujung perbincangan saya dibikin ruas ya, karena Pak Deddy ini ternyata bukan hanya mendonorkan darahnya, tapi juga mendonorkan mata ya, yang akan diambil ketika setelah meninggal, kemudian juga itu tidak bertentangan dengan agama. Semoga ini menambah informasi untuk kita semua. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda di acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
3: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada

0: Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: Makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
0: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh. Om, suka apa?
2: Pempek Palembang, aku suka tuh.
3: Ike Ambon Medan.
4: Keredok Bandung.
5: Bandeng Presto Semarang.
6: Udah Jogja deh.
7: Rawon Surabaya.
8: Ayam Betutu Bali.
9: Ayam Taliwang Lombok.
10: Soto Banjar Kalimantan.
11: Coto Makassar.
12: Papeda Papua.
13: Gohu Ikang Maluku.
14: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum nang di mana we ayana wilujeng wengi pi kabare, gimana kabarnya kumaha Dara Ramang, bagaimana kabarnya malam hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu campur sari bisa menemani malam hari ini yang nampaknya dingin kalau di Bandung ya. Nambah sahdu, teringat pulang kampung kalau yang lagi ngumbara. Ngumbara di mana wae ayana, yang kebetulan memang lahir dan besar di wetan, istilah wetan kalau bahasa Sunda teh nyebut ke orang Jawa Tengah. Ya, pe kabare kumaha kabarna, mugia sarareha sadayana teu leuh aya dina ginanjar kawilujengan, sehat sagara rupina. Pamugi lagu-lagu dina Wanda Campur Sari bisa menemani malam hari ini, mengingatkan akan masa lalu atau mungkin yang kebetulan mengerti bahasa wetan tentunya akan menikmati sair-sairnya, bercerita tentang apa lagu ini, bercerita tentang apa, menggambarkan apa, tentunya akan lebih meresapi sanes meresapi di Lembangnya, nangi menghayati itu. Terima kasih untuk Mamaan yang selalu hadir dan tentunya menyimak lagu-lagu dari wetan dengan genre campur sari. Ada Selendang Biru,

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih bisa dengan kuperpat suara budaya Bandung di kuperpat di acara Dendang Nusantara Campur Sari Mamaan Ayah Caping Gunung Tiwajina urang dugikeunnya tong ka mana-mana oge kaum dangu anu karasan masih kene setia satuhunya dengan kuperpat suara budaya Bandung.

0: Dahulu kala di tanah Pasundan, di pinggiran sungai Citarum, hiduplah seorang kakek tua bernama Empu Wisesa yang terkenal karena mempunyai ilmu sakti mandraguna. Di sana, dia tinggal bersama anak perempuannya yang cantik jelita bernama Sekar.
1: Maaf Ayahanda, jika aku membangkang pada Ayahanda, tapi aku hanya ingin menikah dengan Wira.
0: Empu Wisesa mempunyai dua orang murid, Jaka dan Wira. Dia menemukan mereka saat masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan gunung Tangkuban Perahu yang sampai saat itu laharnya masih sering membahayakan area sekitarnya. Kedua bayi itu lalu dibawa pulang, dirawat, dan diajarkan ilmu oleh Empu Wisesa. Meskipun mempunyai guru yang sama, Jaka dan Wira mempunyai perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan dan dia senang bermain dan pandai bercakap. Meskipun pintar, tapi karena sifatnya yang menggampangkan sesuatu, dia jauh ketinggalan dari Wira yang rajin mencari ilmu dan hakikat hidup. Sifat yang berbeda itu tidak membuat mereka berjauhan. Mereka seperti dua orang saudara yang saling tolong dan berbagi rahasia. Tapi ada satu hal yang tak mereka ungkapkan satu sama lain, yakni mengenai perasaan mereka terhadap Sekar, putri guru mereka.
2: Guru, izinkanlah aku menyampaikan sesuatu.
3: Silakan muridku, apa yang ingin kau sampaikan?
2: Sebelumnya maaf bila aku lancang, guru. Tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa aku mencintai putrimu Sekar, guru.
0: Tanpa meminta persetujuan anaknya, Empu Wisesa langsung menyetujui lamaran Jaka. Dia berpikir Sekar pasti menyukai Jaka yang rupawan serta pandai bergaul. Keesokan harinya, Empu Wisesa memanggil Sekar lalu menyampaikan keinginannya untuk menikahkannya dengan Jaka. Sekar ialah anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Tapi baru sekali inilah Sekar membantah orang tua. Dia menolak keinginan Empu Wisesa dan mengatakan bahwa dia mencintai Wira dan hanya ingin menikah dengan Wira.
1: Maaf Ayahanda, jika aku membangkang pada Ayahanda, tapi aku tidak mencintai Jaka. Aku tidak bisa menikah dengannya, Ayahanda.
0: Hal itu membuat Empu Wisesa gundah. Sebelumnya, dia sudah menjanjikan pada Jaka dapat menikahi Sekar. Supaya adil, Empu Wisesa kemudian membuat sayembara.
3: Baiklah, aku hanya akan menikahkan Sekar dengan orang yang dapat memadamkan lahar panas Tangkuban Perahu.
0: Jaka merasa itu merupakan hal yang mustahil. Tidak mungkin memadamkan lahar panas yang sudah ada sejak abad-abad yang lalu. Tapi di depan Empu Wisesa, dia menyanggupinya dan mengaku ingin mengembara mencari ilmu untuk memadamkan lahar. Dan ternyata Jaka hanya berfoya-foya dan bahkan malah bermain wanita. Sementara itu Wira berpikir keras mencari cara bagaimana memenangkan sayembara tersebut. Dengan tekun, setiap hari dia mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas itu. Dia tahu hanya air yang dapat mengalahkan api. Tapi dari mana dia bisa mendapatkan air sebanyak itu? Setahun berlalu, tapi Wira belum menemukan caranya. Sampai suatu hari, dia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon.
3: Wah, bagaimana kalau aku membendung Sungai Citarum sampai airnya dapat memadamkan lahar panas?

melakukan idenya tersebut. Pertama-tama, dia mengungsikan manusia dan hewan-hewan yang ada di cekungan lahar tersebut supaya tidak tenggelam oleh air. Lalu berbekal kesaktian dari Empu Wisesa, ia meruntuhkan sebuah bukit dengan tangannya sampai tanah dan batuan membendung air sungai. Lama-kelamaan air mulai menggenang. Lahar panas pun menjadi dingin dan cekungan tersebut berubah menjadi danau yang luas. Orang-orang menyebut daerah itu Danau Bandung. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Empu Wisesa, dia lalu pulang dan melamar Sekar. Empu Wisesa sangat senang. Muridnya terbukti sangat mencintai anak sematawayangnya dan mencegah bencana yang dapat muncul akibat lahar panas tersebut. Tak berapa lama kemudian, mereka pun mengadakan pesta pernikahan yang meriah dan dihadiri oleh semua penduduk di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun, Wira dan Sekar dikaruniai banyak anak dan cucu. Sementara itu bendungan yang dibuat Wira mulai runtuh akibat deras air yang tinggi. Lama-kelamaan air di danau tersebut mulai mengering. Tanahnya menjadi subur dan gembur. Akhirnya mereka pun berpindah ke tempat tersebut dan tidak lupa mengajak penduduk sekitar. Lama-kelamaan daerah itu menjadi ramai ditinggali serta didatangi pengembara. Karena danaunya sudah tidak ada lagi, mereka menyebutnya Bandung. Demikian drama legenda produksi Programa 4 Radio Republik Indonesia Bandung dengan para pemain. Web Rukanda sebagai Empu Wisesa, Rosyanti sebagai Sekar, Agus Supriyawan sebagai Jaka, Yanto Prihadi sebagai Wira. Ilustrasi musik dan teknik montase Agus Super. Naskah karya Widya Perdana.

0: Ngebedah lagu Sunda ti Proopat RRI Bandung kaum dangu di Manawai Ayana nambe parantos didugikeun hiji lagu Gandrung Liwung anu tak yasanes nyaeta lagu nate ye yasana Kang Sony Riza Windia Giri SSN anu alhamdulillah denget ayana urang parantos sasarengan sareng Kang Sony urang tepangan heula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
1: Rampes amu.
0: Wilujeng wengi Akang.
1: Wilujeng wengi.
0: Aduh, hatur nuhun pisan Akang tos maparinan waktos ya kanggo Proopat RRI Bandung anu hoyong ngabedah gitu ya, hoyong ngabedah karya Akang. Aduh.
1: Aduh, hiji kahurmatan pisan da RRI mah tekinten ageung jasana kanggo pribados. Alhamdulillah satiasa tiasa we panginten abdi tiasa ngawalerna kitu tak murah.
0: Tangtosna atuh Kang, ieu teh hiji kareueus nya kanggo khususna kanggo urang-urang Sunda anu ngagaduhan nonoman sapertos Akang anu memang naonnya tiasa disebatkeun sanes mungkul ahli dina hiji widang nanging Akang mah dinu sababaraha oge kitu nya sanes dina seni vokalna wungkul tapi gening dina kaparigelan Akang dina oge waditra tangtos ayeuna oge kanu nyiptakeun lagu gitu tah Kang.
1: Itu dina sambil diajar
0: Muhun dina ngabelanda we ngabelanda meni gaya nya Kang nya
1: naon waduh mantap
0: ngabelanda ngabedah lagu Sunda eta aya ka panasaran margi lagu ieu teh anu baris dibedah teh aya dua lagu ieu dina wengi ieu teh nanging tangtos seueur nya karya-karya Akang anu sanesna khusus kanggo wengi ieu mah dua heula Kang anu urang dibedah teh aya Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa anu kalarasan ieu teh haneut keneh nya Kang nya.
1: Semuhun haneut keneh dua nana oke.
0: Haneut keneh pisan ieu lagu teh nya. Tah ayeuna urang ngawitan ngabedah ngeunaan lagu Gandrung Liwung Kang. Kumaha Kang ieu teh Kang kasang tukangna ieu Kang lagu Gandrung Liwung ieu teh?
1: Kasang tukangna teh kirang langkung nuju awal-awal pandemi ieu teh. Sajak ieu teh diapungkeun ku pangersa Wago Diswarna. Jantan hiji sastrawan anu tos tebirek deui anjeuna ngayakeun pasanggiri maca saja. Kaleresan simkuring mada jalmi nekad teh nya. Sagala oge pokona mah diiringan we kitu nya. Ah ngiringan gitu mung teu acan kabiruyungan janten juara. Nanging ningal materi-materi saja karita teh aya 3 kirang langkung duka 5 lah sajak teh. Di antawisna aya Gandrung Liwung. Tah kusim abdi teh di telepon Wago Diswarna teda mafhum ku katebihan gitu abdi di Bandung mantena di Ciamis mantena mawi widi we cik teh waperbu abdi palae nyanggi lagu salira nya mangga teh teuing cenah gitu anak ing cenah karasan da Wago Diswarna teh kapungkurna kantor sareng pun bapa janten sok asa jiga kulawargi we gitu hubungan silaturahim teh nya diwidian ari kapungkur mah nyiptakeun lagu Gandrung Liwung teh kanggo kilingan eta teh abdi kaleresan sok nyipta-nyipta teh aduh cik teh sok resep ngupingkeun sengol Bu Nunung Nurmala ngupingkeun sengol Bu Cucu Setiawati sareng Sinen sanesna nu kawatung sanesna Ibu Mas Yuning tah janten di dasarana mah tina sekara pesinenan eta teh kawitna teh bade kanggo kilingan lagu eta teh mung deh Ari kapungkur teh sate acan pun biang ngantunkeun lagu eta teh kantos dikupingkeun ka pun biang nalika nuju teh damang teh Kang cenah mami hoyong di pepende teu tiasa bobo cenah kitu nya mangga dikawihkeun we eta teh lagu teh nya pun biang teh bari darida Akang cenah reueus teuing cenah Akang teh geuningan bisa nyiptakeun lagu cenah keun alus gorengna mah cenah da meureunan ibu mah subjektif mami mah subjektif saur pun biang teh nya cita-cita teh cenah ieu mah mun bisa mah duh cenah direkam cenah atuh jang cenah kitu ka pribados teh hoyong dikawihkeunana teh ku Neng Ros nya salira pisan alhamdulillah kabiruyungan nya kajantenan
0: kitu
1: kasang tukang lagu na mata ari nuju direkam mah ieu teh kasang tukang direkam kaleresan ibu Ida teh yayasan Cangkuileung bade ngayakeun pasanggiri anjeuna teh maparinan hiji kahormatan kanggo sim abdi nalika sim kuring dipercanten janten salah sawios anu ngatur lagu naon wae na mung harita teh mami Ida naha cenah teu aya lagu Akang hiji-hiji acan Ari abdi tepan isin ari goongna beuh maneh mah ieu mawi. Mangga we mah sik ari ka anggoma nya nu diajengkeun teh ieu kitu gandrung liwung kitu. Alhamdulillah gitu. Katampi malihan mah tos seueur aya nu ngarupingkeun calon-calon peserta teh. Ya alhamdulillah lah sakitu panginten kaayaanana. Lagu teh mung saaya-aya.
0: Nah, kitu amun. Ieu teh Kang lagu ieu teh nempel saur Akang bade dipasanggirikeun teh anu baris dilaksanakeun teh dina sasi naon Kang?
1: Ieu teh pasanggiri teh kirang langkung bade aya dina sasi Oktober. Ayeuna oge pendaftaran oge parantos dibuka janten sahawai anu mikalandep kawih-kawih Sunda mangkokoan aya karya-karya nu sanesna oge aya pakarya Pak Haji Ius sareng Panano oge kalesan karya Sim Abdi mangga tiasa ngiringan
0: Aduh ieu hiji anu naonnya Kang nya tias ke janten kareueus pisan ya lagu anu Akang tiasa disandingkeun sareng karya-karya anu tangtosna seniman atanapi maestro-maestro wungkulnya Kang nya.
1: Muhun
0: luar biasa.
1: Oke, kawit nama isin isina teh bilih pajarkeun nya eta nu kahiji goongna beuh maneh ari kadua sabada di emutan nya ari teu dikawitan ti ayeuna gitu nya ngayeukeun publikasikeun lagu-lagu engal bade saha deui panano tos teu aya pakoko parantos teu aya seniman-seniman anu sanes nyiptakeun lagu ayeuna tos sepuh yuswana gitu. Kadah ayar generasi pangitannya Sim Kuring nu ngabaladahna sareng rekan-rekan anu sanesna kitu
0: pangitan. Leres pisan eta teh Kang. Nah, upami tadi ningal kasang tukang anu ku Akang tos didugikeun diuningakeun wireh memang saleresna lagu gandrung liwung ieu teh kawit nama tina sajak heula nya Kang nya.
1: Tina sajak heula.
0: Janten kan rupi-rupinya Kang anu nyiptakeun lagu teh nya aya anu tina lumpakana heula, aya tina hariringna heula kitu nya. Tah ari anu Akang mah anu gandrung liwung ieu mah nya eta tinu puisi heula.
1: Tinu puisi heula anu mawi saur urang sastrawan mah bahasa legegna teh musikalisasi puisi lah.
0: Tiasa disebatkeun musikalisasi puisi nya Kang nya.
1: Mohon tiasa disebatkeun sapertos.
0: Nanging ieu teh aya kapanasaran teh kieu buah karyana Kang Godi teh pan seueur pisan nya Kang sajak-sajakna teh. Naon anu ngajantarkeun Akang kataji eta napi hoyong janten dijantenkeun lagu kitu eta nya eta puisi anu eta kitu anu gandrung liwung kumaha eta teh Kang.
1: Ari hapunten tapi nanya sanes-sanes non teh sanes bade janten kritiku sastra mung sakapernak ari Wagodi Suwarna teh nyerat dina sasajakan teh wanda-wandana teh hapunten rada naonnya ekstrim nama rada wah ekstrim lah gitu ya. Ngeunaan kritik pamarentah mah ngeunaan naon teh mah sareng kritik sosial sareng sajabina tah ari ayeuna kilang bara nuju nengetan anu gandrung liwung nah ieu teh cik teh sajak teh asa benten sareng nu sanesna gitu janten Wagodi ge ternyata aya sisi lain gitu dina nyurahkeun eusining hatena tapi deui dina sajak anjeuna sok sanaos eta ngeunaan cinta gitu nya tapi teu lebay gitu tetep aya kesan jantana gitu
0: leres
1: waduh kapeng peongan pisan Sim Kuring janten sateu acan dikawihkeun ge da memang tos nganteur we lagu teh tos asa janten we si lagu teh teu ngemutan sabara lami sakaleresan Sim Kuring teh aya sugesti pangintennya dina ngadamel lagu teh ari nu rada ari cikra raosan mah raos lah gitu nya cikra raosan sapribadieun mah nya eta di bumina mamah mertua di bumina mamah nya pun bojo lah gitu janten di dinya tempat anu rineh tempat kanggo nyiptakeun lagu dina korsi anu khusus eta teh duka kunaon sok janten we lagu teh di dinya sok janten we lagu teh pami di bumi mamah teh aduh cik teh mah Akang bade nyanggih heula lagu nya sok atuh da moal ngagaranggu pun anak di canaku pun biang teh diasuh gitu nya da alit keneh nyanggi janten we
0: atuh berarti tiasa disebatkeun atuh sugesti tapi anu seueur dampak positif nah eta mah nya sugestina teh Kang
1: sumuhun teras deui ari gandrung liwung mah nya eta tadi teh da sajakna oge tos nganteur atuh da tos nganteur ngalakeun mah janten hormat pisan Sim Kuring ka Wagodi asa nemean maos sajak ngeunaan cinta, tapi dugi ka henteu lebay, rasa nalalaki pisan gitu nya kanggo sesama kaum Adam mah. Tapi di galindangkeun ku istri nya parantos kasaksian pan ku ambu oge geuningan raos
0: ku istri oge gitu.
1: Janten anu raoseun teh sanes laguna rumpakana memang tos tos luar biasa eta mah. Tos masihan Wanda.
0: Tapi salarasnama eta teh tos ngadu manis, Kang. Ngadu manis antawis rumpaka sareng memang melodi laguna oge klop gitu tah, Kang. Pas bisa ngepas gitu eta mah.
1: Aduh, sampe diajar
0: sampe. Muhun. Tah, Kang, eta teh naon Kang Godi parantos uni enggak teh Kang eta laguna atos didamelkeun sapertos kieu atos diuningakeun? Tah kumaha
1: cenah? Kamari teh tos diuningaan. Wa cekeng teh ieu nyangakeun lagu wa di yeukeun dikintunkeun kana WhatsApp. Ya sakantenan wawartos kanggo ieu teh bade dianggo
0: pasanggiri
1: mohon da panginten sim kuring oge kedah non teh sanuk-sanukeul lah kan anjeunna da sanes lagu sim kuring nyelira nya anjeunna teh aya kareueus kamu janten kareueusna teh can aya deui cenah saur anjeunna mah can aya deui anu nyanggi lagu ua saur nanti sajak-sajak ua anu ngalagena cenah kitu saur namanya saur anjeunna cenah saur pribados nya cekeng teh ah ieu mah wa cek teh sambil diajar nu mawi anjeunna teh tos ngajanjikeun ka sim kuring oge Kang engke cenah Kang Rayi cenah Kang Putra engke dipasihan deui ku ua Prebu cenah sajak-sajak na muhun wa diantos janten sim kuring teh ieu teh nuju haget-hagetna ngantosan rumpaka ti anjeunna gitu
0: atuh da bade teh kitu kumaha kaum dangu Kang Sony anu kauninga lagu-lagu na sering pisan diputerkeun di Proopat RRI Bandung Kang lagu-lagu akang teh
1: atuh nuhun pisan
0: di sagedengeun kareueus da memang deui pan hiji naonnya hoyong nembongkeun gitu ka generasi-generasi anu anom teh Kang tah geuning urang teh gaduh tanggung jawab kanggo kumaha urang kedah neraskeun karuhun-karuhun urang dina mikanyaah kana seni Sunda khususna dina lagu-lagu Sunda nanging tangtosna akang oge Kang Sony ieu teh ayeuna ngawulang nya Kang nya
1: abdi kaleresan mancen gawe di SMK 10 Bandung. Ayeuna teh kaleresan ngawulang vokal Wanda Anyar. Terus sareng gamelan kiliningan, gamelan iringan sareng kreativitas karawitan gitu.
0: Leres. Da ari sim kuring mah tuh pami disebatkeun mah memang nyaksen pisan kaum dangu kumaha gitu perkembanganna akang gitu nya sasarengan sareng akang teh tikawit alah akang
1: bangor.
0: Tikawit tujuh bangor dugi ka ayeuna bangor pisan gitu.
1: Bangor pisan gitu lah ayeuna teh
0: ya dikacapian ku akang gitu nya kantos lajeng deui ngawih duet sareng akang tangtos nya. Tah hiji hal anu memang luar biasa kanggo sim kuring mah naonnya ngajen anu luar biasa kanggo akang alhamdulillah seni Sunda ngagaduhan akang di antawisna anu tiasa ngareugregan gitu kanggo sim kuring mah Kang.
1: Amin amin. Tah, yogi oge pangdua ti sadaya na
0: nanging da panginten ya Kang nya da aya paripaos uyah mah moal teh SK Bagdad teh ya Kang.
1: Datang
0: tos na darah seni.
1: Sades
0: ya. Jenten bakat seni darah seni di akang teh memang ayati leluhurna gitu nya Kang nya. Tah akang teh nya eta putuna mangtosin leres Kang.
1: Mohon pamit luhurna deui mah uyut pun uyut teh dalang.
0: Ramana
1: patosin teh Bapak Muhtar. Dalang teras pun aki patosin teras gaduh murang kalih pun biang mami nenek.
0: Mami nenek.
1: Teras di keluarga mah ti papih mah papi sareng aki adi sami guru kokar. Janten aya nu lucu sih di aki sim kuring
0: sareng
1: pun bapa teh. Ari pun aki mah ditakdirkeun ngajar. Pun biang sareng pun bapak ditakdirkeun kanggo sakola di Kokar SMKI Nasim kuring ayeuna kabiruyungan deui kanggo ngajar neraskeun aki gitu.
0: Alhamdulillah. Sok sanaos akang mah da sanes lulusan ti SMK 10 nya Kang nya.
1: Sanes. Janten ditakdirkeun sami persis sareng pun aki duanana.
0: Oh gitu. Alhamdulillah gitu. Kang jantan memang badai tekitu kumaha atau dah geningan tangtos akang teh memang darah seni nak kiat pisannya kang nyati luluhur luhur akang. Nah salajengna oge di sagedegan akang Sony iya teh nate dina karya-karya na anu lagu-lagu kawih sarang sanes kantor nama atau ste naonnya atau ste diragukeun deui lah gitu. Iya aya kaahengan deui di akang Sony teh kaum dangu iya mah akang Sony teh salah sawios pinunju lengser leres teh Kang.
1: Alhamdulillah.
0: Pinunju lengser ongkoh gitu eta anu diayakeun ku mana teh Kang?
1: Kota Cimahi.
0: Eta iraha Kang?
1: Eta teh kinten-kinten sasi apa ya? Juli
0: pamitulapat
1: mah. Nah. Juli katomperna keun.
0: Eta kaahengan dina pasanggiri nu harita akang dugikeun ka janten pinunjul teh naon anu bentena sarang lengser anu biasa na ku urang di tongton gitu dina non upacara adat anu nikah gitu sarang sanes jabina. Naon anu bentena Kang?
1: Saur ari-ari simkuring teh sanes ambon sorangan nanya panginten ieu mah mung harita kantos ngobrol da diajakan bari jeung heureuy teh ku suarantara teh ku grup anu ayeuna memang hits pisan di Bandung di Jawa Barat janten kareueus urang Indonesia tangtosna ku kidulur ti suarantara teh Kang cenah hayu ngiringan cenah pasanggiri upacara adat. Wah, cik teh tong heureuy cik teh. Akang ngalengseran komo kitu cik teh. Tong heureuy ah cik teh. Nyaan. Tapi ku abdi di aya tanyakan, ku abdi teh sok si abdi ngiringan nanging abdi hoyong ngawih nyalira. Hoyong dina ibinganna oge alim ngangge wanda ketuk tiluan. Nanging hoyong ngangge wanda kersis sareng tayuban. Tapi eta oge dimix aya gaya bangrengna, aya silatna, tajanten aya kesan kembalian mengkembalian makna lengser anusanya. Nah, jantan literasi anu kusim kuring di aos saur nama lengser teh sanes jalmi samanea, sanes jalmi anu konyol hapunten, sanes jalmi konyol anu sapertos representasi lengser dina wanda kiwari. Nanging aya anjeuna teh da disandingkeun sareng-sareng raja oge. Malihan mah saur Kang Geje dina salasawios anjeuna kantos maos. Niskala wastu kancana Maharaja Sunda anjeuna teh nyebat kalengser teh Kakang Patih. Hartosna teh ari Kakang mapan moal mungkin sahanapeun gitu Kakang kapungkur mah gitu nya bentan sareng ayeuna. Ambu sok nyebat jisim abdi akang da pedah eta mah landian gitu nya. Ari kapungkur mapan memang panta-panta basa teh dianggo Kakang Rayi gitu ya. Sajanten lengser teh memang dipisepuh ku raja oge tah. Simkuring nyobi ngarepresentasikeun marwah eta. Ya alhamdulillah panginten kamari teh ku girang pangajen teh rada kapeunteun panginten padahal mah tos rada isin oge ngalengseran teh sanesna naon dasin kuring kedah mayunan oge peserta anu sanes anu sami-sami sae na katami di abdi teh kedah ngalawanan guru guru tari sim kuring aya Kang Agus Badeng anjeuna aduh tapi support pisan Kang Agus Badeng anjeuna fair pisan tah cenah kudu kitu cenah murid mah cenah kudu ngaleuwihan guru. Aduh Kang, sik teh hapunten sanes-sanes. Sanes ngaleuwihi tak-tak nanti ngaleuwihan sirah sik teh. Ieu doa ti akang enya cenah didoakeun. Alhamdulillah kamari fair pisan. Sadaya noge ngawilujengkeun aduh hiji kabagjaan Kang Mesin Kuring.
0: Kitunya jantan memang eta jantan naonnya hiji udagan oge pangitanya kanggo akang oge mudah-mudahan jantan pangemut sadayana wireh memang disagedengin urang hoyong nampilkeun anu memang tiasa ngahibur tapi oge aya edukasina nya kangnya kitu aya edukasina wireh lengser teh anu salarasa teh sapertos kumaha jelas deskripsina kitunya kangnya.
1: Mohon.
0: Nah, tah atos eta pinunju lengser kaum dangu haneut keneh pisan nembe kamari pisan. Ieu Akang Sony teh janten pinunjul ka hiji pasanggiri tembang Sunda Cianjuran anu diayakeun ku Daya Mahasiswa Sunda. Aduh.
1: Alhamdulillah.
0: Wilujeng pisan Kang nya anu ka hiji ngawilujengkeun, reueus pisan ka Akang. Wireh anu simkuring khususna ngaraos reueus pisan ka Akang teh, Akang mah hoyong diajar, hoyong neuleuman sagala rupi teh, memang sareng kersa sareng prosesna Kang, dugikeun ka nyangking hasil anu memang tiasa nyugemakeun teh karena memang Akang kersa prosesna anu sebegitu seriusnya kitunya dugikeun ka Akang kamari tiasa jantan pinunjul pasanggiri tembang Sunda Cianjuran. Nah,
1: alhamdulillah.
0: Eta kumaha Kang? Nah, Akang bet ujug-ujug hoyong diajarkan uci anjuran eta teh kumaha Kang?
1: Ari Cianjuran mah mm-hmm. kaleresan, ari pun biang sareng pun bapak teh ambu urang mm-hmm. sucuk di ditu. Nah, mm-hmm. pun biang sareng pun bapak teh da saleresna paming bade ngajar abdi wungkul ge da tiasa. Mm-hmm. Pun biang da seniman tari anu luar biasa. Mm-hmm. Pun bapa juru kawih oge juru mm-hmm. suling ngacapi na oge sae da mm-hmm. tiasa ku anjeunna wungkul oge tapi mm-hmm. alhamdulillahna teh papih mamih teh terbuka. Mm. Jembar mana mm-hmm. hoyong ningal putrana ayeuna karaos nama sabada mm-hmm. mamih teh aya karaos mm-hmm. pisan. Mm-hmm. Janten hoyong ningalikeun bahwa pembelajaran itu tidak boleh jadi seniman anu cupet maca, kacamata kuda wungkul. Mm. Teh eta anu kahiji janten pun biang masuk lamun rek diajar naon kudu serius. Mm. Pun bapak oge sami. Mm-hmm. Didikan anak keras pisan. Mm-hmm. Tah kalebet sim kuring oge ngupingkeun pituduh ti Palili Suparli anjeuna dosen sim kuring Kang Kade lah ari seniman mah lain sagala bisa. Mm. Wah abdi teh rada katemak aduh mm-hmm. kitu mm-hmm. ting abdi pedah ngulik sagala rupa gitu nya. Mm-hmm. Ari teh anjeuna teh justru ngupahan tapi seniman mah kudu loba kanyaho. Mm. Tah ternyata ari sugan teh diancem teu kengeng sagala dicapak tapi mm-hmm. anjeuna justru nyumangetan kade cenah tapi kudu loba kanyaho. Oh siap. Mm. Mun kitu pan ari seueur ka kanyaho mah pangintenna atawa nepi mm-hmm. secara intelektualna dipelajari mah berarti kan neuleumanana langkung jero di praktekna gitu. Tah wangsul di kana tembang sim kuring teh kapungkur dilatih ngawitan teh ku pun ua wadidin mm-hmm. bajuri sareng ibu mamah dasima. Mm-hmm. Saparantosna eta alhamdulillah da wadidin teh sami di ua udah repot suaranya udah serak cenah. Mm-hmm. Ua enggak akan kuat sok kawa eus. Mm-hmm. Alhamdulillah SMP teh kawa eus, mm-hmm. kabuis komaria. Mm-hmm. Tasa badana eta ngapleng weh komo mm-hmm. saatos nangantunkeun Ibu Is Komariah teh mm-hmm. abdi teh panginten aya kasuat-suatnya amunnya mm-hmm. karena mm-hmm. guru yang paling hapunten sanes bade ngabanding-bandingkeun guru Ibu mm-hmm. Is guru anu hebat anu matak kaseuceuit kitu kanggo mm-hmm. abdi mah gitu mm-hmm. nu mawi abdi rada ali menembang deui teh mm-hmm. tak kinten-kinten tahun 2016 2015 nuju mm-hmm. kuliah nyepun bapak teh pih cik teh akang mau belajar tembang cik teh da kawih udah beres calung 2014 udah cik teh mm-hmm. ayeuna mau konsen lagi ke tembang sok diantur sok cenah guru-guruna nu ka dieu cenah Pak Heri Suheryanto guru sim kuring mm-hmm. ka rorompok sok cenah diajar sing leres nya 2015 2016 ku Pak Heri Suheryanto harita oge kantos mm-hmm. memang sim kuring teh juara 3 di Sumedang mm-hmm. Terus Damas oge ngiringan 2016 mung teu acan kabiruyungan mm-hmm. eta mah panginten mm-hmm. tah tos tidinya teh pakeum deui mm-hmm. pakeum deui ari kamari ieu nya eta dasar pun bojo sok rada heureuy ka mm-hmm. pribados teh hey lengser cenah kitu mm-hmm. mau mencoba peruntungan enggak cenah di Damas cenah kitu ye mm-hmm. cik teh peruntungan we jika judi emang na Damas teh judi cik teh pasang ngiri bisa enggak cenah mm-hmm. kamu bisa cenah pun bojo teh kamu bisa cenah sok ku aku didukungnya seueur nu ngarojong nya antukna sim kuring latihan deui mm-hmm. nya kamari ge rada kaget mm-hmm. aduh cik raraosan mah seueur keneh kakirang mm-hmm. seueur keneh katuna nya kamari dileler mm-hmm. pribados juara kahiji nanging didinya sim kuring janten pucutan mm-hmm. janten juara kahiji kamari di Damas teh sok sanos sadayana di mm-hmm. Sim kuring nyangking juara hiji kawi juara hiji tembang lengser utami nanu tembang kamari ieu teh sanes titik puncak nanging titik mm-hmm. nol kanggo sim kuring diajar mm-hmm. di tembang Sunda gitu mm-hmm. ambu.
0: Aduh, eta luar biasa pisan Kang Jatan. Memang Kang dina tembang Sunda Cianjuran teh memang sanes sapada harita badangiringan Damas anu kamari wungkul. Tapi prosesnya memang Kang lumayan panjang oge giningannya. Kang
1: lumayan
0: lami di SMP.
1: TSD.
0: Dugi ka alhamdulillah tiasa naon diajar ka sababaraha guru anu memang ahli di bidangna nya Kang nya. Dugikeun ka ayeuna aya hasil anu mucekil. Mudah-mudahan eta tiasa janten bekal Kang ka payuna, tiasa oge naonnya. Nepakkeun deui ka adi-adi akang, ka rerencangan-rerencangan akang anu sanesna, elmu-elmu anu ku akang atos naonnya, atos kenging teh tiasa mangpaat oge sanes kanggo akang hungkul tapi kanggo sadayana nya Kang ya.
1: Amin ya Allah, doakeun abdi nyambunya koma tiasa nepakkeun ka nu sanes.
0: Amin.
1: Tiasa mangpaat.
0: Amin. Tadi antos oge Kang engke ka payuna, mudah-mudahan akang tiasa aya waktos urang siaran tembang Sunda Cianjuran di RRI Kang.
1: Alhamdulillah.
0: Hoyong akang siaran di RRI acara tembang Sunda Cianjuran. Aduh, mudah-mudahan ya Kangnya ka payuna Kang.
1: Mudah-mudahan ka payuna pamitos damang pisan jenten kamari teh sabada napasanggiri teh rupina kacapean jenten rada ari mingguan ayeuna mah sigana moal mungkin jantan engke kedah prima pisan abdi isin sanesna naon. Aduh pamite prima mah jabadi RRI teh pan aduh luar biasa apresiatorna para sepuh anom oge aduh ngarupingkeun pisan.
0: Aduh muhun kewe Kang eta mah salse. Wah, Kang tos damang, tos rine. Pokona di antos di RRI Kang urang siaran tembang Sunda Cianjuran. Tah ayeuna urang ngalih ka lagu anu salajengna anu baris dibedah Kang. Disage dengan lagu anu tadi Gandrung Liwung aya hiji deui anu haneut keneh ye nya, lagu Duriat Sarasa Kang. Tah, ari Duriat Sarasa eta kumaha ka sang tukangna Kang?
1: Ka sang tukangna teh eta teh sim kuring teh saleresna teh sanes kanggo lagu istri.
0: Oh.
1: Sanes kanggo lagu istri, janten sim kuring teh ngadamel lagu teh harita teh ah hoyong ngadamel kanggo ujian pribados nuju S2 tahap pertama pan harita mah leres S2. Ayeuna neraskeun deui
0: insyaallah. Ah, mudah-mudahan leres anu ayeuna mah Kang ya.
1: Hari mun harita teh eta teh lagu teh didamel kanggo ujian. Jantan eta teh kanggo pameget laguna teh malian di judulana oge mo kersami dua galis.
0: Oh, salarasna teh. Awalna mah judulna teh eta.
1: Mohon jantan rumpakan oge salarasna akang isin balakang dalkeun cinta gitu. Tah, mung harita teh kieu ambu ari lagu teh ongkoh bade dianggo gitu nya. Aya tos aya nu bade ngontrak tapi teu cios wae ah. Nya teu sawios cekeng teh gitu nya ari teun suarantara teh ngajakan kolaborasi ka pribados teh Kang cenah cik nyuhunkeun lagu nya geus atuh cik teh eta nu mok kersami dua galih tapi cik teh nu ngawihna saha cik teh nya eta cenah paling-paling oge cenah amuros wah cik beres. Lamun kitu cik teh urang ngarobah heula rumpakana tah iya mah ambu janten tumali ari-ari mok kersami dua galih mah sami proses penciptaan teh sareng Gandrung Liwung sajakna heula neme lagu tapi ari janten Duriat Sarasa mah laguna tos aya mung rumpakana didamel engal disaluyukeun deui sareng melodi lagu anu tos aya gitu janten pamidina tembang mah hapunten bilih lepat aya lagu sandingan gitu nya.
0: Mohon rumpaka sandingan. Mohon
1: rumpaka sandingan tah etang-etang dina kawih ge aya gitu.
0: Oh. Gitu. Tapi upami anu muker sami dua galih eta kantos dipublikasikeun teh acan Kang?
1: Waduh teu acan eta teh mung dipublikasikeun oge pedah uleman kanggo ujian abdi we harita teh.
0: Oh.
1: Kanggo gitu. Studio gitu. Oh. Teu acan dipublish sih.
0: Tah upami ieu lirikna kenging akang nyalira.
1: Mohon, ieu mah kengeng pribado sasaratanana nya satiasa-tiasa we biasana mah aya motivasi sih salosna ti salah sawios dosen sim kuring almarhum Bapak Asep Solihin. Mugi anjeunna tingkrim di alam kalengah.
0: Amin.
1: Wa Asep teh kapungkur teh nalika abdi kuliah teh sami sok nyungkeunan rumpaka abdi teh sok bangor teh ya, sok bantunan abdi mah. Tapi nalika rengse kuliah sastra lagu, sastra lagu teh emut we 2 semester harita teh. Sastra lagu kadua. Kang rek iraha deui akang ngentaan ka uwa. Da akang teh alus barang jeun sajak teh, guguritan teh. Sok engke mah piraku cenah kudu ngenta ka uwa. Uwa geus eueuh. Eh nya we ambu kajantenan tos teu aya pan anjeunna. Mayunan urang sadaya jantan aya hikmahna nya nyatidinya sim kuring diajar maosan karya sastra Ibu Eti RS Bapak Dian Hendrayana Pak Godi Suwarna komo sastrawan senior anu sok kerja sama sareng Pak Koko Koswarama almarhum Bapak Koko sadayana oge diguruan lah sok sanaos teu tepung mung dina seratan unggul nanging diguruan ku sim kuring jantan otodidak ari kana sastra mah Mungkin yang 2 semester lah sastra lagu ti Pak Asep Solihin almarhum.
0: Eta tangtosna anu ieu oge nya Kang anu ieu janten lagu Duriat Sarasa ieu teh dikomo dikolaborasikeun sareng Suarantara anu memang ayeuna wah nuju naon atunya tiasa disebutkeun nuju hits pisan gitu nya kanggo
1: nuju
0: oyak pisan Suarantara teh nya katambi oge nganu teh ngahijikeun karya anu memang sakitu saena nya Kang nya janten hiji naon karya anu memang luar biasa Kang. Mudah-mudahan oge kapayuna. Kapayuna mudah-mudahan seueur deui Kang karya-karya Akang oge anu dikolaborasikeun sareng naon anu sanesna anu tiasa ngabeungharan ka sana seni lagu-lagu Sunda khususna kitu nya Kang ya.
1: Tah, ya eta oge pun Bapak oge aya amanat kamari teh kaleresan nuju Damas teh.
0: Kumaha
1: ngiring da anjeunna nuju ti Damang nyambung nelpon bari ngecari nakdak nya Kang sorry papi enggak bisa nemenin Akang sana papi sok hayang sirik ya enggak apa-apa ki sik teh ki yang sehat ya sik teh ya tapi ieu cenah omat cenah Akang diajar di Temang cenah kadua oge selain diajar Temang beungharan lagu Temang da ayeuna Pak Apung SW almarhum tos teu aya Mang Bakang Abu Bakar tos teu aya piraku bade nganel kenungkul Pak Haji Iyu sareng Pak Ubun Kubarsa saur anjeunna teh kitu janten nya insyaallah sabadana ayeuna aya kakuatan gitu panginten Bu Kang Abdi diajar insyaallah oge sim kuring ieu kapacu ayeuna teh nuju ngararancang oge bade ngadamel lalaguan Kang Wanda Temang gitu. Nedapi doana ti sadayana khusus mobil khusus ti ambu. Mudah-mudahan lancar.
0: Amin, mudah-mudahan lancar. Tapi ieu teh ayah hoyong naros deui ka Akang teh Kang, ari Akang ngawitan nyiptakeun lagu ti iraha Kang?
1: Pribados teh harita teh nyiptakeun lagu teh SMP pamitelepat mah.
0: SMP.
1: Aya notasian mah.
0: Lagu naon nah, Kang?
1: Alum Gandrung nu aya notasian mah kuring sareng Kang Dian Hendrayana.
0: Alum Gandrung teh eta teh lagu ciptaan Akang anu ngawitan.
1: Mohon. Nangin nuju SD ge sok-sok hariringan gitu mung asal we. Da mengpeng hari nuju SD mahnya gitu we da teu acan sawawa lah. Hari SMP mah harita kan sim kuring memang terus diajar titi Laras ti Pamaman SWP, ti Ibu Ida Rosida, ti Pak Atang Warsita. Janten sabada ngadamel lagu teh didamelkeun oge notasi nah supados teu hilap gitu.
0: Upami dietang Kang lagu-lagu karya Akang aya sabada hiji dugi ka ayeuna Kang?
1: Ayeuna teh kirang langkung 30-40 mung seueur keneh nu teu acan dipublish.
0: Aduh tah lebar Kang kedah dipublish Kang.
1: Eta kan dokumen SMA atos aya sakolaan. Janten sakolaan abdi teh aya penggalangan dana kanggo masjid. Nyasin kuring teh ku kepala sekolah teh kadi Sony cenah. Sok Sony teh tong bangor wae cenah geura istighfar cenah. Astagfirullahaladzim. Ari dipilang istighfar mah. Sok cenah kita galang dana cenah Sony cenah bisanya kan lewat lagu bikin lagu-lagu islami. Janten harita oge SMA mah aktifna teh kitu lagu-lagu islami kanggo pop islami gitu.
0: Tah, janten lagu anu ngawitan teh Alum Gandrung Kang. Terakhirna ieu lagu nu diciptakeun ku Akang naon?
1: Lagu nu pang terakhirna pisan teh aduh hilap deui nya da ieu nu kamari nanging teu acan janten fix eta teh. Janten kanggo ngaguar tineung jasa-jasa guru abdi. Abdi teh kaleresan hoyong ngadamel jingle. Atanapi single lah gitunya kanggo nganuhunkeun ka guru-guru mung teu acan tret pisan gitu. Kabujeng hoyong nyurucu we ti soca da. Komo ari guruna nu tos teu aya mah ya Allah cik teh hapunten abdi cik teh acan tiasa mulangkeun ka nya. Eta nu terakhir pisan mah. Mung ayeuna teh acan dilajengkeun deui da abdi mah melow pangitan nya ki genut tapi rada rintoh haraha.
0: Eta nya. Aduh, Akang tekaraosnya ieu teh ngobrol salah sama hoyong keneh, seueur keneh nu hoyong ditaroskeun ka Akang teh nanging kumargi waktos ieu parantos teu nyekapan mudah-mudahan ka payuna aya waktos deui tiasa ngobrol sareng Akang. Nanging anu pamungkas Kang, hoyong aya ti Akang ya kanggo ngahudangkeun kasumengetan ka generasi-generasi anu ayeuna ngeunaan kumaha sangkan urang tiasa aya action dina mikanya tur ngamumule kesenian Sunda. Nu aya di urang kabeungharan urang mangga Kang.
1: Panginten ieu mah ngaji ka diri nyalira ari lamun kesenian Sunda teu dipiriosea ku urang nyalira bade ku saha deui. Hal salajengna urang teh tangtos dina nileuman kesenian kasengker ku kawatesanan katiasa atanapi apa namanya teh talenta lah. Kasengker ku talenta teh. Janten ka rai-rai khususna anu mikalandep kesenian Sunda apunten dicampur ku bahasa Indonesia anu berjuang dengan prestasimu masing-masing. Anu tiasa ngawih, hayu ngawih urang sasarengan, anu tiasa nyiptakeun lagu ulah isin-isin sieun dicawad ku seniman sepuh. Ayo heula we ngadamel heula. Janten anu tiasa ngacapi, hayu urang ngacapi teras eksis dina kesenian Sunda. Entong dugi ka urang diajar kana giri deungeun. Gitu
0: Rukina. Aduh. Hatur nuhun pisan Akang karena waktosna. Akang sukses teras, mudah-mudahan diantos di karya-karya Akang anu sanesna.
1: Amin.
0: Hatur nuhun Akang, wilujeng wengi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaum dangu di mana wae aya na rengse nembe parantos urang ngaguar ngebedah lagu Sunda karya Akang Sony Riza Windiagiri SSN anu diantawisna wengi ieu mah nyaeta Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa. Mudah-mudahan karya-karya Akang Sony Kapayuna tiasa ku urang dibedah deui lagu-laguna sangkan urang tiasa terang kumaha sih perjalanan dugikeun ka tiasa nyiptakeun lagu, kumaha sangkan urang tiasa tetep berkarya anu tiasa dipertanggungjawabkeun sareng sanes kanten proses oge kersa naon diajar neuleuman paelmuanana anu langkung jero deui. Hatur nuhun dipungkas ku hiji lagu karya Akang Sony Riza Windiagiri SSN Duriat Sarasa. Simkuring pun Rosyanti Mustika amit mundur amit mungkur cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: STNK motornya?
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jemplang panganten diteraskan karena jemplang karena cidadap pemirik lajeng pepunen ati ngajapkan orang kata bu 22 langkung 28 menit kamu dangu masih diserangan ku runtuyan lagu-lagu tembang Sunda Cianjur anti praopat suara budaya Bandung atuh nuhun ka kaum dangu anu teu ulah satia satu tungdungi ka wengi ieu nya. Mudah-mudahan anu didugikeun tiasa janten panglipur kalbu pang beberah karena mana urang lajengkeun deui ah nanging aya nu baris ngalangkung heula.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

adalah sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan mutlak hidup manusia. Hemat dan gunakanlah air sebaik-baiknya, agar ke depan tetap terjaga. Jagalah air, kehidupan akan lestari. Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

agak ngabedega ngaju langit, ngajung kiring matak serap, akarna nancep kana jero bumi, awakna hejo di bulan leuweung rembet, magehan lemah lembur kakasih. Kiwari jeung bihari leungiteun nu baheula, kandaga kadeseh jajaten, awakna rampoh poy, bajuna rangsak, urat-uratna pargat, tulang-tulangna caroplok, coplok jeung pegat ku bedog leungeun sarakah. Belentrang, belentrang, palu ngagendir batu. Blah, batu lir leit belah dua. Belentrang, belentrang, palu terus melahan batu. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Teuing jadi sabar hacuta. Gunung kandaga meh rata jeung lembur kuring. Nah bisa maku bumi.

ngabedegana gunung matak waas nuneuteuk. Hejo ngemploh gugupai kana rasa nu endah. Sumeleket kana hate matak tingtrim. Perenahkeun nu marungkaweut dina pikir. Gunung leumpang na aturan. Cicing na tetapakan katangtuan. Pageuh panceuk na ugeran. Setia tur ikhlas dina baktina. Tegalider enggoning hirupna. Asaku aneh lamun urang ngaruksak gunung. Asaku aneh lamun urang teu nyaah

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 15 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangudi manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari Pro 4 TRRI Bandung AM 540 kHz bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi hari ini, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi kaum dangu hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sajian acara Sampurasun Pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas Sampurasun Pasundan, obrolan kacida akan kami hadirkan, yaitu pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu Sunda yang pada kesempatan siang hari ini yaitu ditemani dengan lagu-lagu calung dalam acara gelar Kawi Pasundan hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai sajian acara yang terakhir di perempat pagi Komdangu, acara teras UMKM akan kami hadirkan menemani Anda pada pukul 11 hingga menjelang pukul 11 lebih 54 menit. Saatnya disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Komdangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian cahaya pagi. Namun sebelumnya kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah Ibu Ustazah kita, Ibu Ustazah Nur Hayati bisa menemani kita di pagi hari ini. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang.
2: Air mulina.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami di Perempat RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi hari ini. Ibu Ustazah, topik kanggo dinten ayeuna perkawis
2: keutamaan bulan Muharram.
1: Aya kararesan ayeuna tos lebet sasi bulan Muharramnya insyaallah sing langkung saya sadaya nak segala rupina pengintennya Ibu Ustazahnya. Mangga kaum dangu, kita simak bersama paparan kajian Cahaya Pagi hari ini bersama Ibu Ustazah Nur Hayati terkait topiknya yaitu tentang keutamaan di bulan Muharram. Mangga dihaturanan Ibu Ustazah.
2: Mangga hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ja'ala likulli ummatin mi'ada wa faddala ba'dal ashuri ala ba'di faja'alaha suhuran huruma wa'ida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi setiap umat waktu yang ditetapkan dan mengutamakan sebagian bulan atas sebagian lainnya, lalu menjadikannya sebagian bulan-bulan yang suci dan hari yang agung. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa junjunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Tiada Nabi setelahnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan, dan keberkahan kepada junjunan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in tabi'ahum, juga termasuk kita di dalamnya. Kaum dangu setia RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua masih diberi kesempatan, kenikmatan, mendengarkan ya, bisa mendengarkan, bisa menyimak kajian Cahaya Pagi melalui radio ataupun HP masing-masing. Semoga dengan istiqomah melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu talabul ilmi, menambah wawasan pengetahuan ilmu kita sehingga di setiap gerak langkah kita selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sesuai apa yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum dangu dimanapun berada, sebelum ke materi, marilah kita sama-sama berdoa, munajat kepada Sang Maha Pencipta, doakan diri-diri kita, orang tua, suami, istri, putra-putri, cucu-cicit yang masih ada. Semoga Allah panjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan apa yang dicita-citakannya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, semoga segera diangkat penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Marilah kita sama-sama membacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robban nasi adibil ba'sa, ispi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka, sifaan la yugo dirusakoma. Dan kita doakan juga kaum dangu, para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu. Mungkin orang tua kita yang sudah mendahulu kita, keluarga kita, suami, istri, juga guru-guru kita. Umumnya juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah lapangkan di alam kuburnya, diampuni segala kesalahan kehilapannya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Baik kaum dangu dimanapun berada, insya Allah pada pagi hari ini tema yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram yaitu bulan ke-1 dalam penanggalan kalender Hijriah. Dan masya Allah kaum dangu, tepatnya hari ini kita berada di tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini kenapa kaum dangu dinamakan Muharram? Muharram berasal dari kata haram yang berarti larangan atau suci. Bangsa Arab pra-Islam sebelum masuknya Islam menamai bulan ini sebagai bulan Muharram, bulan yang diharamkan. Karena pada masa itu orang-orang dilarang keras melakukan peperangan atau pertumpahan darah atau konflik. Dan bulan Muharram atau yang dikenal masyarakat sebagai bulan Syura atau Asyura yang berarti 10 merujuk kepada tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci dalam Islam sebagaimana di dalam Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 36. A'udzubillahi minan nari wa min syukaril jabbar al-izzati lillah wali rasulihi walil mu'minin.

0: يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Apa saja bulan-bulan yang dimaksud ayat ini, Komdang? Dan dikuatkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakr, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asanatusna asyara sahron minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudor alazi baina Jumada wa Syaban." 1 tahun ada 12 bulan, 4 bulan diantaranya adalah bulan haram atau bulan suci, 3 diantaranya berurutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, kemudian Rajab Mudor. Kenapa disebut Rajab Mudor ini? Karena ini Muzor ini kaum Bani Muzor yang menamainya ya. Yang diapit bulan Jumadil Akhir dan Syaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bulan ini Komdangu dipilih menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah setelah sahabat Umar bin Khattab bermusyawarah dengan pemuka sahabat. Kemudian diputuskanlah bulan Muharram ini sebagai bulan pembuka untuk kalender Hijriah. Dengan alasan memilih bulan ini sebagai bulan pertama dalam penanggalan Hijriah, karena Komdangu pada bulan ini muncul tekad atau azam untuk berhijrah ke kota Madinah. Sebagaimana diterangkan Ibnu Hajar rahimahullah, dalam Fathul Bani sampai Nabi menyebutnya, bulan Muharram ini disebut Syahrullah, yaitu bulannya Allah. Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram, wa afdalus sholati ba'dal farido sholatul lail. Seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Dan seutama-utama sholat sesudah sholat fardu, yaitu sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Komdangu setia dimanapun berada, memaknai tahun baru Islam bukan hanya sekedar pergantian tanggal atau bulan atau tahun. Namun tahun baru Islam ini diperingati untuk mengenang peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yang ini merupakan titik awal permulaan penyebaran Islam. Dan ini waktu yang tepat untuk introspeksi diri kita, mengevaluasi, menilai perbuatan kita di tahun sebelumnya, dan merencanakan perbaikan di tahun baru ini. Dan hijrah bukan hanya perpindahan tempat saja dari A misalnya ke B. Namun Komdangu, perubahan-perubahan baik sejarah individu ataupun sosial. Dan tahun pertama baru Islam ini ditetapkan dulunya ya pada tanggal 16 Juli 622 Masehi. Tanggal 1 Muharram, 1 Hijriah, oleh Khalifah Umar bin Khattab. Komdangu dimanapun berada, ada banyak sekali keutamaan atau peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Ada peristiwa 7 Nabi yang terjadi di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram yang kita sebut dengan Asyura ya. Asyura ini berasal dari kata Asyarah, yang berarti artinya 10. Hari Asyura dikenal sebagai dalam Islam karena memiliki sejarah, sebagai di dalamnya ada peristiwa-peristiwa Nabi dan keutamaan ibadah. Salah satunya adalah ibadah dengan puasa Asyura. Puasa hari Asyura 10 Muharram telah dikenal sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang paling bersejarah ini di tanggal 10 Muharram adalah kemenangan Nabi Musa Alaihissalam dan kaum Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa Alaihissalam dengan membelah Laut Merah, sehingga mereka bisa menyeberangi dengan selamat. Sementara Fir'aun dan pasukannya tenggelam dan binasa. Dan sebagai wujud rasa syukur atas keselamatan tersebut, Nabi Musa Alaihissalam berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi setempat berpuasa untuk memperingati peristiwa Nabi Musa Alaihissalam yang selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa umat Islamlah yang paling berhak untuk menghormati keselamatannya Nabi Musa Alaihissalam. Oleh karena itu, beliau menetapkan puasa Asyura dan mengajarkannya kepada kita sebagai dianjurkannya untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan untuk membedakan puasa umat Islam sama Yahudi, Nabi pun berkeinginan atau berencana untuk berpuasa di tanggal 9 Muharramnya, yaitu yang kita kenal dengan puasa Tasu'a, yang artinya yang berasal tis'a ya, artinya itu 9. Sebagaimana tercatat secara jelas di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Ani ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, hina soma Rasulullah SAW yauma asyura'a wa amara bisyamihi, qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azimul yahudu wa nasara, faqala Rasulullah SAW, fa'iza kana amul mukbilu, insya Allah sumna yawma tasi'a qala falam ya'til amul makbilu hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, mereka berkata, wahai ya Rasulullah, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah pun bersabda, jika tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9-nya. Ibnu Abbas berkata, belum sampai tahun depan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, kaum dangu, para ulama menyimpulkan bahwa puasa tanggal 9 Muharram atau yang kita kenal dengan puasa Tasu'a disunahkan agar umat Islam memiliki ciri khas atau pembeda dalam beribadah dan tidak menyerupai tata cara ibadah agama lain. Nah, dan keutamaan puasa Asyura tanggal 10 Muharram di dalam hadis An Abi Qatadah anna Rasulullah su'ila an shomi yaumi Asyura'a qala yukafiru sanatal madiyah, dan Abu Qatadah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau menjawab, puasa itu menebus dosa setahun yang telah lalu. Dalam hadis lain, wasiyamu yaumi Asyura atasibu Allah ayukafiru sanatal lati qoblahu, dan puasa hari Asyura aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Dan menurut para ulama komdangu seperti Imam An-Nawawi, dosa yang dihapuskan melalui puasa 10 Muharram ini adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa besar membutuhkan taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Dan ini jangan menjadikan acuan ya komdangu, sengaja melaksanakan dosa-dosa. Biarin we melaksanakan dosa atau maksiat, karena setiap tahunnya aku akan rutin berpuasa di tanggal 10 Muharram, karena sudah dijamin nih dosa-dosa dihapus setahun yang lalu. Nah, ini kalau punya pemahaman seperti ini, kaum dangu, ini pemahaman yang sangat keliru dan bertentangan dengan esensi dari ibadah itu sendiri. Dan dengan berpuasa Asyura tidak menggugurkan kewajiban kita bertobat. Jadi misalkan komdamu bebas melaksanakan dosa tidak bertobat karena meyakini bahwa saum Asyura 10 Muharram ini menggugurkan dosa setahun yang lalu, ini sungguh keliru ya. Karena jaminan pengampunan dosa setahun telah lalu ini di dalam hadis ini tidak berlaku bagi dosa yang disengaja di masa depan, apalagi diniatkan, udah diprediksikan mau melaksanakan dosa karena ada pengampunan nih, ini tidak benar ya. Biarin we, nanti juga ada dihapus dengan puasa satu hari, 10 tanggal 10 Muharram nih. Ini justru bisa menjerumuskan seseorang pada perbuatan dosa dan meremehkan maksiat. Dengan memaknai hadis ini, seharusnya sikap seorang muslim benar-benar menjadi motivasi untuk meningkatkan ketaatan dan memperbanyak amal sholih, bukan celah untuk bermaksiat. Dan selain peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram, masih banyak kisah-kisah Nabi yang diselamatkan di tanggal 10 Muharram. Namun sebelum kita lanjut, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga, Teh Ano.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat ya kajian Jaya pagi hari ini dengan menghadirkan sebuah lagu untuk kita semua. Tetaplah bersama kami di Perompak RRI Bandung.

0: Kondangu di mana wai ayana mangga urang lajengkeun deui kajian cahaya pagi dina dinten ieu di saranganku narasumber urang Ibu Ustazah Nur Hayati terkait topikna perkawis keutamaan bulan Muharram. Ibu Ustazah mangga lajengkeun deui garapanana dina enjing ieu. Halo? Ya, Om Dangu sakedapnya urang cobian deui hubungi narasumber urang nanya ya kendala panginten sakedikedap.
1: Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril memanggil penduduk langit lalu berkata, 'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu dia dicintai di bumi."

0: Komdangu mangga orang lajengkeun deui hanca garapan orang anu katunda dina kajian cahaya pagi dinten ieu perkawis keutamaan bulan Muharram. Mangga Ibu Ustazah dihaturanan deui.
1: Mangga hatur nuhun. Baik Komdangu dimanapun berada, keutamaan bulan Muharram tadi sudah di ini ya, betapa pahala yang nanti bila kita lakukan puasa di 10 Muharram. Dan selain peristiwa diselamatkannya Nabi Musa, masih ada beberapa peristiwa di tanggal 10 Muharram, yaitu diantaranya diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam bersama para pengikutnya dari banjir bandang yang dahsyat, dan kapal atau bahtera Nabi Nuh selamat di Bukit Judi. Ini diabadikan di Quran Surat Hud, Surat 11 ayat 44.

yal amr. Wasawas alal judi wakila bu'dali qawmi zalimun. Dan difirmankan, wahai bumi, kata Allah, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zolim. Ayat ini menafsirkan kaum Dangu, yakni Allah telah melaksanakan janjinya dengan membinasakan orang-orang yang kafir kepada Nabi Nuh. Termasuk kepada anak Nabi Nuh sendiri yang bernama Kan'an. Dan menyelamatkan orang-orang yang beriman, yaitu termasuk putranya Nabi Nuh yang beriman, yaitu Sam, Ham, dan Jafis. Dan berlabuhnya kapal di Gunung Judi, yaitu terletak di Armenia sebelah selatan yang berbatasan dengan Mesopotamia, yang saat ini mencakup wilayah Turki dekat perbatasan Suriah dan Irak. Dan peristiwa di tanggal 10 Muharram selanjutnya, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaan Raja Namrud. Atas perintah Allah, api yang membakarnya seketika menjadi dingin tanpa luka sedikit pun di dalam tubuhnya. Dan kesombongan Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, akhirnya Allah azab dengan yang sangat menghinakan, yaitu dengan pasukan lalat yang menghancurkan kerajaannya. Dan seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya lalu bersemayam di kepalanya. Dan itu si seorang seekor lalat itu di kepalanya itu mengotak-atik otaknya, sehingga menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa diobatin oleh Raja Namrud tersebut. Sehingga Raja Namrud itu untuk meredakan rasa sakitnya, dia memukuli kepalanya sendiri selama ratusan tahun sesuai dengan lamanya masa ia berkuasa, masa ia berlaku zolim. Dan akhirnya Namrud pun mati dalam kehinaan akibat pukulannya sendiri. Kepalanya hancur dan tewas mengenaskan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan peristiwa di tanggal 10 Muharram, yaitu diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus atau ikan nun yang menelannya hidup-hidup. Setelah Nabi Yunus memohon ampunan kepada Allah, ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Anbiya surat 2 hijriyah 87.

Amin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan peristiwa di tanggal 10 Muharram, yaitu dibebaskannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara, ya, penjara Mesir, setelah sebelumnya dipitnah dan ditahan selama bertahun-tahun atas tuduhan istri majikannya Al-Ajiz, ya, yang berkuasa. Kisah Nabi Yusuf ini diabadikan di dalam Al-Quran surat Yusuf, surat 12 ayat 23-29. Dan secara singkat, ayat 23-29 ini menceritakan kaum Dangu awal mulanya sang istri majikan yang dikenal dengan bernama Julaiha menggoda Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun berlari menuju pintu dan gamis baju Nabi Yusuf ditarik dari belakang oleh Julaiha hingga robek. Dan suami Julaiha pun merogikinya dan sang istri pun Julaiha ini kemudian memfitnah Nabi Yusuf, menuduh mencoba melakukan perbuatan keji terhadap dirinya. Namun sang suami menyadari bahwa semua ini adalah tipu daya sang istri, karena kan kalau sobeknya di belakang nggak mungkin ya ini, kecuali kalau sobeknya di depan. Kalau di belakang mah yang kesalahan si istrinya udah kelihatan dari situ juga. Nah, Nabi Yusuf pun dipinta untuk melupakan peristiwa tersebut, serta sang suami menuntut istrinya Julaiha untuk memohon ampun atas kesalahannya. Dan peristiwa selanjutnya yang terjadi tanggal 10 Muharram, yaitu disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit kulitnya yang parah dan menjijikan, yang telah menderanya bertahun-tahun. Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai lambang kesabaran. Ia diuji dengan kehilangan seluruh harta bendanya, juga kehilangan anak-anaknya, serta menderita penyakit kulit parah hingga dijauhi masyarakat, dikucilkan. Melalui cobaan yang sangat berat, ia tidak pernah mengeluh dan tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi penderitaannya, Nabi Ayub pun memanjatkan doanya dengan penuh kesabaran, penuh dengan kerendahan hati, tanpa menuntut kesembuhan secara langsung kepada Allah. Dia ikhlas menerimanya dengan kesabarannya menerima penyakitnya ini. Dan doa Nabi Ayub diabadikan di dalam Quran surat Al-Anbiya 21 ayat 83. Rabbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Atas kesabarannya yang luar biasa, kaum Dangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Allah memerintahkan beliau untuk menghentakkan kakinya ke bumi, dan hentakan tersebut memancarkan air yang sejuk. Dan tentunya dengan izin Allah, air tersebut digunakan untuk mandi dan minum. Dan seketika, Masya Allah, luar biasa, menyembuhkan seluruh penyakitnya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan seluruh kekayaannya, menganugerahkan keturunan yang lebih banyak, dan menjadikannya teladan bagi orang-orang yang beriman. Dan peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram, kisah ke-6 ini, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit ke-4 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penyelamatan dan penghormatan atas ketaatan ibadahnya yang tiada henti. Nabi Idris pernah meminta malaikat Jibril mencabut nyawanya untuk merasakan sakaratul maut. Ini gimana nih rasanya sakaratul maut nih, Nabi Idris ya yang melakukan ini. Dan ini apa tujuannya? Pengen maut, pengen merasakan sakaratul maut. Nabi Idris bertujuan agar beliau lebih bersyukur dan meningkatkan ketaatannya kepada Allah. Dan Allah pun mengabulkannya dan menghidupkannya kembali. Beliau kemudian meminta izin untuk melihat neraka dan surga. Setelah melihat keindahan surga, Nabi Idris pun meminta izin untuk tinggal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridoi permohonan tersebut. Quran surat Maryam surat 19 ayat 56 dan 57.

Iya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Nabi Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Tom Dangu, Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai manusia pertama yang pandai membaca, pandai menulis dengan pena, dan tentunya yang pertama menjahit pakaian. Beliau juga menguasai ilmu perbinatangan dan matematika. Ini asal-muasalnya ada baju yang dijahit ini Nabi Idris alaihissalam. Dan peristiwa di tanggal 10 Muharram, yaitu kisah ketujuh terakhir Nabi Adam alaihissalam yang diterima taubatnya atas kesalahannya yang memakan buah terlarang. Ini semua dari atas bujukan rayuan iblis yang merasa dendam karena terusir dari surga. Dan iblis pun bersumpah untuk menyesatkan seluruh manusia. Karena bujuk rayu tipu daya tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa pun mereka memakan buah huldi dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi secara terpisah dan saling mencari di bumi selama ratusan tahun, kurang lebih 200 tahun terpisah di muka bumi, tidak ada siapa-siapa kecuali dua orang, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini diturunkannya diyakini Nabi Adam di wilayah India sedangkan Siti Hawa di Jeddah Arab Saudi. Selama ratusan tahun beliau bertobat dan taubatnya diterima. Mereka pun dipertemukan di sebuah bukit Jabal Rahmah di Padang Arafah Mekah. Kisah ini diabadikan di dalam Quran Surat Al-Baqarah, Surat Al-A'raf ya. Dan masih banyak lagi di Al-Quran kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Namun yang sering kita baca ya, itunya istighfarnya Nabi Adam, yaitu di dalam Quran Surat Al-A'raf, Surat 7 ayat 23. Oh.

0: sendirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kaum Dangu setia dimanapun berada, mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi di tanggal 10 Muharram, dari kisah 7 Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, dan Nabi Ayub, dan juga Nabi Musa. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah 10 Muharram ini yang bisa kita petik, ambil hikmahnya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengajarkan kita kaum Dangu untuk selalu bersabar saat kita dapat diuji, diuji dengan sakit, diuji dengan keterbatasan rezeki, dan kita harus optimis bahwa pertolongan Allah bakal selalu ada. Dan keselamatan para nabi adalah bukti nyata bahwa kepasrahan total, kesabaran sepenuhnya, keikhlasan dan ikhtiar yang diiringi dengan doa pasti insya Allah membuahkan jalan keluar yang bagus untuk kita semua. Dan mengajarkan kita untuk tidak mudah berputus asa dalam menghadapi berbagai masalah. Keutamaan bulan Muharram pada hari 10 Asyura, 10 Muharram, umat Islam sangat dianjurkan untuk meneladani rasa syukur Nabi Musa dengan menjalankan puasa Asyura. Dan insya Allah, 9 hari ke depan, tepatnya di tanggal 25 Juni, hari bertepatan hari Kamis, kita insya Allah menjalankan puasa Asyura. Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan saum sunnah di tanggal 10 Muharram. Bagi yang berpuasa di tanggal 9 Muharram, yang disebut saum tasyu'a, untuk membedakan antara ibadah Yahudi dan Nasrani, mangga bebas, mau 9-10, mau 10-nya bebas, mangga komdangu. Ini untuk membedakan ya puasanya Yahudi dan Nasrani. Kalau di tanggal 9, takut disebut Nasrani Yahudi ini, kalau hanya tanggal 10, mau 2 hari, monggo bebas komdangu, mau 2 hari atau sehari. Dan meneladani dari kisah para nabi yang kita terapkan, moto ini harus kita pegang di dalam diri-diri kita, yaitu dicaci tidak sakit hati, dipuji tidak bangga hati. Dicaci tidak sakit hati, meneladani keteguhan iman para nabi seperti kisah-kisah yang tadi, yang tetap tabah, tetap sabar, dan tidak mudah terpuruk saat menghadapi ujian, hinaan, caci maki atau fitnah sekalipun. Yang ada di kisah Nabi Yusuf dipitnah ya. Dan dipuji tidak bangga hati, ini juga meneladani sikap para nabi yang tidak sombong atau lupa diri ketika menerima nikmat dan pujian. Mereka sadar bahwa segala kelebihan dan keberhasilan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua kaum Dangu dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari, yaitu dicaci tidak sakit hati, dipuji tidak bangga hati. Semua ini milik Allah, hak Allah mutlak semuanya. Allah yang mengatur, kita tidak daya, tidak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang mempunyai semuanya. Kaum Dangu setia dimanapun berada, sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah di awal tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hazal 'ama 'ama khairi wa barakatihu wa hudda wa taubatihu wa magfiratihu waftah lana fihi abwaba rahmatika wasrif anna fihi kulla su'i wa fitnah. Ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun kebaikan, tahun keberkahan, tahun petunjuk, amin, tahun taubat, dan tahun ampunan.
1: Amin.
0: Bukakanlah untuk kami semua pintu-pintu rahmat-Mu ya Rob, dan jauhkanlah dari kami segala keburukan-keburukan dan fitnah dajjal dunia akhirat. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum Dangu mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Yang benar tentu datangnya dari Al-Quran, hadis Allah dan Rasulnya. Yang salah murni dari kepakiran diri saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim usikum wa nafsi bitaqwallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ustazah, ilmu-ilmuna sagarupina, mudah-mudahan janten kasayaan mangpaat kang urang sadayana kaum dangu. Mudah-mudahan Ibu Ustazah sehat ras supados tiasa nyarengan dina kajian jaya pagi di Propater RRI Bandung. Hatur nuhun Ibu Ustazah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kaum dangu dimanapun Anda berada. Demikian tadi kajian cahaya pagi bersama Ibu Ustazah Nur Hayati terkait topiknya yaitu tentang keutamaan bulan Muharram. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungga dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda legan nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca

0: Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Sampurasun! Barudak, are you ready? Siap-siap, oi! Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga! Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget! Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur!
2: Dunia bersorak suara.
1: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
2: Untuk dunia yang bersuara.
1: Mau dukung Brazil? Mangga, dukung Argentina, sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: gak usah ngukut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya, Bu. Kita kan diburu waktu, Bu. Kalau gak cepet-cepet, nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh, Pak. Yang penting, kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan. Biar lambat, asal selamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Net mengucapkan selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 4.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun.